0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8 minit sudah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Bala Beninga.
2: Selamat pagi gaya kita ya ke angin celak mata belum pindah di rumah dia tu second half dekat Berengkah. Dia nyata bukan berkabar benua Berengkah apa nama bertemu dengan Croatia. Minit ke 49 cak.
1: Minit ke 49. Match ke 3 bagi tu cak.
2: Ya pemutus ya agi kusuk-kusuk nak ke dia tahu lalu aku berarti ke reverse half tadi cak. Termain lombol orang tu.
1: Tahu.
2: Lombol attack si Pak Sko jauh baru main lombol ke ya, skill sila main kali tu.
1: Ya agi nyidik ni bagi namanya
2: lubuak.
1: Lubuak ya kepatut di tengah ni ya.
2: Tahu. Jadi ngarap ke bising kanya bising. Mana lagi pemutus ya second half ya ke diatur jam ya ke itu terus hari channel Sukan Plus RTM leca.
1: Ya, okay. Lagi pemusian FIFA World Cup 2026 pemutus game ke terubah pagi tubuh pagi terdapat ko satu ah.
2: Ya.
1: Satu dinari Portugal ngau Uzbekistan. Lima ko zuar leca.
2: Menang besar ya Portugal lawan Pakistan ngau Uzbekistan. Kalau ya gol di pasua ke baru main cak 6 minit start main dia Cristiano Ronaldo siapa lagi udah masuk ke gol keterubah ungkup Portugal lalu nangkan kenya Nani Mendes minit ke 17 3 minit ke 7 Cristiano Ronaldo agi ini betul masuk lagi gol ketiga ngujung ke bak first half 3-0 Portugal leading masuk second half dia Namatov main Uzbekistan tu tadi cak kang uji masuk ke gol tang salah 7 nuju tiang gol terimpu on goal lalu ngujung tadi 4-0 lalu minit ke 87 Portugal nambah ke baru setiap lagi skor ngujungnya 5-0.
1: Lalu basti match England ngau Ghana. England sebenarnya seri ngau Ghana cak
2: ya
1: saya ku mayu ah bala menyokong England agi nak rap pagi tu
2: saya ke mimpi ni cak
1: saya ke mimpi
2: tu kan World Cup tu friendly match kita tu friendly kau kan kerja dunia ni saya tu cak
1: tak saja pun via nak kerja tu ba grup L England yang tadi agi ba tangga ya ke atas kali cak
2: ya betul
1: empat poin
2: poin berkursi mata ngau Ghana lalu Panama ngopi muka Croatia itu agi penuang ngatur pendiau sida ya penuduh sida anti nyemak itu tadi bisi City team dagi menang antara sida ya dia City lagi team to ke grup L to kira agi kita ngecak
1: ya
2: laban 4 itu team berkunci 4 mata tang tinya mah seri daumnya cak kira agi besai peluang England ngopi muka gara tu nyingkang ngagai round of 32
1: ya. Okay, City lagi match dah lepas lagi pukul 10 pagi
2: ya
1: Colombia bersatu dengan Kongo
2: ya kalau ya nanti dia perhati ke Colombia dengan Kongo ke sekali tu cak Colombia tu kak menunda kini betul singkang Portugal lalu nanti nyemak Colombia menang laba Kongo tap tangan otomatik sila ia sudah nyingkang ngagai semifinal round of 32 lebih lagi menjadi ketua iba grup K to tang menyiko dia sebetulnya macam bual to ia segala cak
1: ya
2: ia ke segala bulat gini
1: sudah segala bulat gini nak cak nak temu mereka ni gaya ya pengujung match kadang-kadang dah leading pan berminit ke berapa tinggal berapa minit lagi game ke namanya habis lagi boleh namanya berubah pemutus ini ya.
2: Pemutus ya. Tambah mengganti kita ke berarti ke bawah World Cup tu ya susah kan dipredik kita cak.
1: Ya.
2: Susah kan yang kalau nama apa World Cup tentu ya tiap menua tu nganjung pemain ya ke pemadu mana hari menua sih dah cak.
1: Tambah
2: kadang-kadang kita berarti ke bisnis kena tim ya ke belacan kok kita itu tadi boleh agak upset. Kadang-kadang sih dah giant timnya pun tahu jadi belacan.
1: Mayuh dah jadi ya.
2: Mayuh dah jadi. Okey dah tutung lansak ya Gica. Ini terus sama peringang-peringang regas ke mata pagi hari 3 ke pagi tu.
1: Dah lagu hari Veronica Natasha, Bujang Setengah Tan.
2: Terus sama peringang kita 2 pagi.

0: batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, berulai ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilan Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilan Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang mayatu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Kau, Alice Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilintikai Gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kemukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan teh banyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Lagu Rip Lemon Tiga Darang Ibu Nati.
1: Awal kita ke pagi tu. Lalu pagi kena kemain merica.
0: Ya.
1: Dia tu Croatia leading 1-0 Pura Bermir. Masuk ke gol minit ke 54.
0: Lalu dah mai sebuah tadi. Lalu masuk merica.
1: Ya, meh. Okay, jadi dia tu sudah menuang kerja hydration break. Macam skill main itu di sana.
0: Ya.
1: Asyik lagi makan main betulikal semacam.
0: Asyik ngetung-ngetung kena.
1: Tengah bergaya. Ngolok-ngolok ngirup dulu. Ngetung kapan nganti. Udah ngirup gaya baru.
0: Abad gaya hari di menua Amerika dia tu. Cak benong namanya hangat dia tu.
1: Ya.
0: Jadi kebuah si sekedar gamenya tadi. Mesti diberi hydration break tu.
1: Oh, lalu.
0: Sedak yang ngirup air ni.
1: Lalu kenal kenyak mega. Kemari calon memaya France bertemu ngau. Irak pun bisa ngetuh dalam masa janggal dalam maca. Tu kayak tengah hydration cah. Terjanggal ketinggal ke ribut kuri. Kau kita itu cah seribu kuri. Amerika bisa nggak ribu kuri ni cah?
0: Si. Oh, ngirup aja nya cah. Okay, lu namanya ke kedai kopi makan candut kena mahana.
1: Ya, punya okay. Okay, hydration break nya tea break kuri ni tadi nanti cuma kecanai.
0: Lalu apa final mengganti ni dia ke tu ngelansak sekedar dari berita kau ngah World Cup mengah tahun tu ba final World Cup ya kerja dia tour tu ialah namanya separuh masa nya cak lama gini selama aja.
1: Oh, arti ya breaknya tadi lama
0: break, gini. Yeah, yeah.
1: Jadi selalu ya 15 menit tu cak.
0: Half time. 15 minit nak.
1: Oh.
0: Tu lama gini. Oh, setengah jam mungkin sejam gini.
1: Oh, maya mungkin
0: setengah jam masa itu setengah jam tidak salah aku lah.
1: Okay, nanti sejam cak. Aku boleh kroke dulu nanti sejam yang nantinya kemain baru.
0: Ya.
1: Yeah. Utang saja yang kena ke tu squad Brazil tu cak. Kalau bagi kengai apa minat Neymar cak. Neymar dipelabak ke main baru pengudah tu dah. Yang mesti nama di senarai ke ba katanya ba pemain squad Brazil ke tanto tentang ba dua match tu yang nak bermain ke Tegal dari kita nemu hari tu tadi agi injured lebih lagi pengudah ya ke baru dah membuntas ba ni ba lutut ke lutut cak
0: pelat batuang
1: pelat batuang lutut pelat batuang tadi
0: ya pelat pelat tut
1: oh dan di pelabak ke ya tu tadi ya, dia tu udah daripada Angkara Regas baru dah start berlatih lalu di pelabak ke diturun ke lebuh maya bertapat ngau Scotland.
0: First 11 ni lah.
1: First 11 di pelabak ke jam macam. Kita nemu sari Regas ni mula maya lah tu mau kena gawat.
0: Ini yes, sebenarnya prediction kita aja lah.
1: Ya, mama. Lepas dua tu yang seorang player main bola cak. Terus buntas pelabak tuang kedua gawat. Terjarah kita yeah. Orang main bola gawat ni cak.
0: Bisa aja.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Mijin cak belum pelan pelan nak kaji pabul gawat dah tay. Kai. Kau dah mijin cak. Gawat tu mula tay tengah tengah main.
0: Oh.
1: Tanya depan gol ki one by one goalkeeper.
0: Mata kejingka kejingka lah banyak.
1: Kamu tengah jadi main.
0: Okay, jadi itu game dah disambung baru nih cak.
1: Iya, aman.
0: Sama Croatia, minit ke 71 dia tu.
1: Tahu. Oh. Lalu semua kena cak. Pagi itu setiap megah sejarah baru bah World Cup dibuka cak. Ke alai Cristiano Ronaldo. Jadi pemain ya ke terubah ya. Skor bah 6 World Cup berjurut-jurut.
0: Iya. Dari kalau tahu lihat ya
1: nah. Nah kalau
0: ada tu.
1: Ada boleh belum maca. Asal World Cup ya skor. Asal World Cup ya skor. Tanya mendak lagi ngapain World Cup. Nah mana si ada tahun tu
0: nak. Tahu ya.
1: Yang kan yang kan tahun tu cak.
0: Nah mau baca.
1: Engkau mekau kita cak.
0: Alap kiam.
1: Tangan nanti tahun tu nak boleh ya. Nah mau kau jaga kapincen yang kanya oleh stand baru ke tahun ni nantang dah menyukai nak ke nya nyolonggar gi umur tu nyolubah gi ke cak.
0: Oh nyolain gi ke. Nama binti ya na.
1: Nama. Nah bukan kita kaki biasa sebab orang main 90 minit kita ulas sejam setengah main.
0: Oh.
1: Nah semua boleh sejam setengah ni sama omnya nak.
0: Okay. Kita ingat ke lagu lo tu cak. Lagu Rishila J ke sekali tu.
1: Terus merindang 2 pagi ngergas ke mata segera calengok kami.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live ba Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live ba TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live ba Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak di LED. Pukul 3.30 ngali hari ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas.

0: Lagu Waria Chat Nuan Kutaban ke Bulan. Begitu ujung ke jam kita kurang lebih bisa
1: 14 minit lagi.
0: Iya.
1: Kapku 9. Jauh nak ronda banca. Namun tadi menurut semangat gini bulan din ke 7.
0: Harap ke uliah nikah pulai semangatnya tadi ya. Kayaknya udah teh bulan din aja.
1: Ya mah 8 bulan. Kalau tinggi maya juluknya cak.
0: Iya.
1: Nanti sepeda kita baik babelah bukit. Tau ke babelah senyak. Lagi oleh harap punya bulan nyaman te. Imagine-nya dah melangkaui batas kurang
0: liar semangatnya
1: dah liar mah. Oh. Oke jadi berkongsi ke berita ke bisa diperlaku pagi itu cak si tidak lalu kepala kita kelebih lagi itu ngenang ke di Kucing itu si ko induk ya ke umur 25 tahun udah dihukum 10,000 ringgit lalu enti nyemak ya tu tadi nak terbayar ke hukum 10,000 ringgit tu ya dekat DJ pun lama 2 bulan. Oke, okay? Pundah tu tadi ditemung salah ngena akaun bank ti dimpu ya. Diberi agar bukai nur orang tadi kena ngaga sindiket pinjawang wang wang wang haram.
0: Oh.
1: Kredit Arab tau ke dikumbai orang tadi
0: mana nanti.
1: Oh. Kedai account.
0: Oh.
1: Amoh ni don't ring. Jadi kedai account. Jadi hukum tu di beri agak ya, ya ke ngena section 424C kurungan 1 kanun keseksaan. Jadi maya jam deh tu kita berarti kecak. Kelebih lagi maya World Cup tu maya berkawa orang ya ke bertaruh. Ke berkena ke duit tu tadi cak. Jadi tanya pun kita itu kadang-kadang nak enggak orang ngerja pengawalnya entah ketegal ke account kita dikena. Jadi ke Siti Ari duit nor orang parking duit transaksi bab pengawal berjudi itu pun tahu dikira tadi salah.
0: Ya, siamai tadi. Lepas dia lagi berkait dengan pengawalnya ada cak. Jadi nanti kita mesti nemu sebarang pengawal orang ya ke jalai ke judi, judi online ke lebih lagi.
1: Ya.
0: Tahu report ke perkaranya ke pihak kekuasaan cak.
1: Ya, lalu pihak mega ana sesekali orang mendah enjoy kaun di nama aku transfer gitu nama ya. Tentu ke niat ya temu dulu.
0: Oh.
1: Nanti transfer lepas ketiga ya tu nadai duit account nang awak cak. Tang nanti transfer ke nak luji. Ambil ke contoh deh. Temu masuk masuk. Anu anu nak duit ni. Anu anu anu kita transfer.
0: Yeah.
1: Abis itu time eh nak betul dia. Anak ngasuk kita tu dari jadi mangsa orang kenggap kilap orang kenggap salah tang kena hukum lagi kita. Kita nak sedau ternyata cak.
0: Tuh. Ya, jujung kita kena muta itu kena namanya kanggau orang kawal lainnya.
1: Yeah. Kalau jangan ngawal ketiba kata dia 10,000 cak.
0: Oh.
1: Di denda orang.
0: Cuma-cuma nih.
1: Cuma-cuma ketegal ke account kita dikena orang aja. Okey jadi asai ku tok meh awak dulu kita mulai ungkup ke pagi tu ne cak. Lawak pengarah pagi WFM.
0: Nah, jadi mumpu kami dua ya pagi tu temu kita pagi pergila bak 2 pagi mega.
1: Iya, kali tu kayak dua cak.
0: Trio.
1: Wah, pergila. Jadi ko ya. Mumpu dulu kami dua.
0: Bye.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suiton Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam perluas penggunaan teknologi hijau dan mengukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 24 Erbulan 6 dalam tahun 1990, Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah pengau orang tismina ngerembai ke propaganda tang nade merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya baka orang timendak main bola lari rumah tismina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah dan ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidi sadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bak pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bak timpuh kelama lah banyak ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga ngau Sul. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Hari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku cerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Balih, suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bansa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngai Pangandiri. Kenuk ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari di majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenal yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh ari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap, serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh Keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di Pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah serta kalau enggak digagaknya di UPS resident bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Why?
1: $9.
0: Why seberai?
2: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
0: WAI.

Ya, lagu ke di by Alexander Peter ke pagi dua peninggal Anang mangah lagu kenangan pun ke Y9-12 kita ke pagi tu pagi hari 3 hari tu 24 dari bulan 6 2026 nyala semua pagi lalu ke semua bala peninggal kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu bergulai Y9-12 jadi pagi tu kita bergulai dengan aku melati badi hari pukul 9 pagi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi nyalai nama berita kita aku ngarap ke pagi tu kita sama ngembuan berita ke mana ngambil ke tu pengawak ke bisik di perjalai ke kita sari tu pan sama tulih ke pemujur magang jadi nanti kita gerai nak ada yang tu nanggul tu kita yang tadi perjalai ke pengawak dan nanti semua kita yang tadi bisik nak nyamai isik tabin birin jadi nak tahu jadi ke penanggul buat pengawak ke di gereja kita nyalai jaga meh pengerai kita ambil ke nak nekul nak nanggul semua utai ke dekat di gereja kita nanti yang hari ya. Jadi kita sama sampai ke mega untuk bala kita ke rantau jalai kini jam ke dia tu bisa minda perjalai ke Semak atau ke perjalai ke jauh harap ke sama kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di tujuh kita. Jadi bekas selama Y9-12 kita hari 3 pukul 10 pagi tu lagi mai kita ningat ke tanduk program Peniau Penghidup Aku lalu bacam ke bukan mega Nur kami sama kongsi ke berita tur pengawak aktiviti yang ke bisa dipejalai ke buat serata menua kita lebih lagi di Sarawak di tu buat bulan 6 bulan 7 nyak utai ke dekat di lansak kita Y9-12 kita seraya kita ke berperindang lagu-lagu kendang udah ditusun aku di tagak ke aku atau merindang hati bala kita ke bisik segulai sejalai ngau kami muak ke pagi tu jadi buat kucing hari pagi tu mana kadang-kadang muak ke lemai tahu ke tengah hari itu lagi tahu hujan ya, nyalai pagi itu bari ke mana hanya mak bisik pengawak ke bisik dekat di kerja kita ke guna ke gayari pagi itu kita ngereja ya. Oh, jadi ngarap ke bendur ke bukai hari yang mana lebih lagi orang ke bisik namanya tadi berjembi ke utai berjembi ke padi kini kita bisik berjembi ke lada tahu ke utai bukai ya ke guna gayari ya ke mana anda kita yang tadi berjalan ke pengawak harap ke mujur magang semua utai ke di kerja kita nyalai sebelum kita ngelansak pengawak bukai ke pagi tu tu lagu kedua di pilih aku merindang kita buat Y9-12 kita ke pagi tu lagu ke di by Anderson ngalai berpadunya wangau Lucy Carey Y Ku Sayau buat Y9-12 YFM.

0: Y 19.
1: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan. Live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak di land. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YFM dia tu boleh dengar kita bak Dini Dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone. Tau download RTM Click bak App Store.

ke di Bayi Angela Lata Jua ke pagi tu tak sengaja ngelengkak ngujung ke jam kita 13 minit ke dekat pukul 10 pagi. Jadi Angela Lata Jua tu meninggal si kurib nanyi ke bisi di Bayi Merindang ya kita ke bisi datai nguluk program ngiling tikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur bawa mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6.30 lemai ya. Nyalai sama datai meh untuk bala kita ke dia ubah ngelingi Sri Aman dia belah ngelili lubang tu tak sama datai nguluk pengerami ke bisa diatur bah mini stadium di Sri Aman 27 hari bulan 6 2026 ini program giling tikai gawai RTM Sri Aman bergulai ngau pusat himat sitat kawasan negeri N32 Semanggang ngau pusat himat N31 Bukit Bangunan 6.5 lemai datai tamak kia nadai berbayar lalu ukai seminar Angela Lata Jua tang penyanyi bukai megak sama bisi di kangau ke datai merindang bala kita ke bisi mayanya Inya Remjana Elis Lim pia megak ngau Anthony Usan sama-sama kita datai au nyalainya Siti Ari atau pengawak ke bisi di penjalai ke berujung minggu ke dekat datai tu ialah Inya 27 hari bulan 6 2026 tu lagu ke di by Anthony Usan siku penyanyi megak ke sama dekat merindang buat program ngiling tikai gawai Sri Aman FM 27 hari bulan 6 2026 lagu ke diberi nama Pengerindu Tua.

0: at dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mai orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: budget aku kena akai.
1: Tak ke budget lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

Ya, di baik darah Helena pagi tu meninggal bisik pemali antara dua. Nyali ngau lagu yang ujung ke jam kita pukul 10 pagi. Hanya di Datuk Mike kita terus mendiang ke tanduk program Peniau Penghidup Aku.

aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricih nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang uduh mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniau Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peninga serta merek selamat bergolengo kita dalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk mega ba dia tok jam dia aku datai dekat macam kenang tok ke bergolengo kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peninga kita ke meruan bisik bergolengo aku dalam program tok lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tok ke cerita penghidup dirempo dalam program pendiau diau penghidup aku. Jadi keminggu tu dia aku dekat maca site kenang hati ya kebisik dianjung siko peninga kita ya madah ke dirempu siko hari ya kenang udup golengo kita dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mic kita mendeng ke site lagu dikenang pun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih hangai nuan pengelua program pendiau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peninga mayuah ke minggu tu. Minta ampun peninga yang kak kenang aku tok ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teh tu bisik nego ati kita keninga bakal keminggu tu. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayuah ke bala dia. Sikok pen ada di kelala aku. Aku dilalu ke duduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya dini nur aku. Ini tuanya nyaut. Nama nuana ingat? Pihak ku ya. Lebuh aku nanya baru. Dipeda aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepeda aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampo surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anemiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Ko anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak ko ya. Aku agak nak mereti peninga. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia anemiak nyak madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunga aku nyak tadi minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemiak nyak tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunga tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nembiaknya? Siapa nama nuan? Nak ke bermunyi nembiak tadi? Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nembiaknya seminat nunduk ke mua. Tatuk ke aku tu peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nembiaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia yang nyebut leka jakok tu. Mak, kunuk ku ya. Sambil merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nembiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak aku nyebut jakok tu sobat. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngorang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku sobat mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Nyangka kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kat ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup maga yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku kemedak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dekarap ke ngau jadi nyo nak nyanggup ngaku anak ke dekandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku. Bakal kita kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak matade, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedua saya aku nyak tadi. Berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disaya aku. Penglamak ke bergulai aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kereban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih si Tik Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli akunya tadi. Ayam ke mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuhan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Ukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu maku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke pansa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki, tok ke hindu, tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kita. Lihat kita harus berunding ngapancai. Semua teh ke dikerja digagak kita. Kita patut bertanggungjawab. Ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku merih terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyadi. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi kesari itu dia tahu aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada medak Nuhan besai. Dan aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang badunya kebukai.

Nyan akak aku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngotok ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.

Ya, lagu ke di by Alessandro pagi top linga bahkan ni aku mai jam kita 30 minit lepas pukul 10 pagi sudah kita mendiang ke tanduk program peniau penghidup aku pukulah hingga Lucia Thomas Kasau. Jadi kita ke agak terus mendiang ke YFM. Terima kasih aku nemu jam ke dia tu yang tadi balak kita yang tadi kiruh hingga pengawak dirimpu nak ngira mah pengawak ke di kerja kita yang tadi bau pes kita kerja pengawak bawah sebelah kebun bawah sebelah rumah kini bawah pasar tamu bawah serata menua kita di Sarawak di tu yang ke jam ke dia tu agak kiruh nama pertamanya berjual ke barang ke dijual kita bawah pasar tamu lalu kita ke bawah rumah lebih lagi ngagak kita ke ngemeran ke pengawak bawah rumah aja jam ke dia tu pan sudah tentu kita yang tadi kiruh namanya tadi berpersi ke rumah kita pelaman rumah kita yang dia ke nama utai ke dekat di sumai kita ungkup tengah hari tu namanya macam pengawak di kerja kita lebih lagi nanti kita berhati ke tanggung pengawak kita ke induk tu nak gawa bau pis kita ke ngemeran ke pengawak berumah jap pan nak ngumpai kita yang tadi nada utai di kerja di rumah lah banyak mereka pemaduk yang mayu utai ke dikenati mayu utai ke di kerja kita berumah dan ni jak kita pagi dah tentu mayu macam pengawak ke ngantik kita bertuci ke garik bersumai ke utai dia ada kita yang tadi berpersi ke rumah macam-macam pengawak ke di kerja kita ya. Jadi nanti kita berhati ke semadi kita yang tadi tindu hanya baru kita yang tadi bisi awak tu kita belelak ya. Jadi kita ke gawak pun sama berkenyak megak peninga lebih kita ke gawak-gawak ke kita ini pulai ke rumah macam-macam utai ke ngantik kita di rumahnya tadi bersumai ke utai berpersi ke namanya rumah kita hanya bonusnya bagi kita ke gawak ya. Nama-nama pan kita yang ngarap ke kita yang tadi seruran lantang seruran gaga lebih kita ke berjalan ke tanggung pengawak kita ini tiang hari ya. Jalan ya pagi tu lagi terus merindang bala peninggal kita bawa Y912 kita itu Siti lagu ke di baik di kunci ngau lagu udah ditangkup orang merindang kita bawa Y912 YFM.

Pusat Khidmat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Gelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Gelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

0: Miss Lim. Arameh sama sampah datai. Berami buat konsert yang nanti kaya gawai. Spi Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: YFM segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.

Ya, cerita lagu ke di Bias Nenala bagi dua peningkat terpejuah lagu kena merindang kita ke terus mendiang ke YFM bergulai

Kau kami buat Y9.12 kita ke pagi tu. Jadi ni kita berhati ke setiap hari program agak ke bisa diatur tu ngak ke kapit ujung minggu ke dekat data itu ilah. Ianya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah 26 nyentuk ngagai 28 hari bulan 6 2026 atau berengkah pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Jadi sekali itu program Sarawak Ku Sayang diatur pengalaman Dewan Suara di Kapit. Jadi bakal bendur ke Bukai Mega aktiviti-aktiviti atau ke pengawak ke bisik diatur nyerombak program Sarawak Ku Sayang ya. Jadinya ngelansak setiap program Mega ke bisik diatur tungak ke Kapit lalu bendur ke Bukai. Udah tentu macam Mega pengawak ke bisik diatur. Jadi nanti kita mendapat sarito 24 dari bulan 6 2026. Jadi bisik 5 hari daging untuk kita yang tadi gulai bulan 6 sebedau ke nyingkang 6 hari daging kebenarnya sebedau kita nyingkang ngagai bulan 7 2026. Jadi untuk bila kita ke bisik ngatur pengawak ngiling tikai tau ke ngiling bidai setiap hari pengawak ke namanya tadi kena kita yang tadi nutup pengramir gawai. Jadi buat nundur ke udah ngatur program ngiling tikai tau ke ngiling bidai kira udah menyana eh. Jadi bisiknya ngatur ujung minggu tu ilah sebedau ke tembok bulan 6 program ngiling tikai atau ke ngiling bidainya dekat tembok diatur ya. Jadi bulan 7 kan jadi disebut kita labannya nyudah ngerampit bulan Bukai. Jadi aktiviti ke Bukai mega ia ke macam-macam di Prambu mega diatur buat semua manjai bulan 7 ya. Ya jadi ke pagi tu lagi terus merindang bala peninggal kita lagu kita ke sekali tu setiap lagu ke di baik Ika malam agak muda lagu kena merindang kita kena rindu mendiang ke lagu tu harap ke terperindang.

0: artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi rewind. Ya, selamat pagi ngagai bala kita ya ke benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kau yang ngaunya.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayu macam begelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Brisbane ge kebuan kau.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, lagu ke di baik Lubia Band bagi tu dengar orang yang salah lagu kena kemerinan kita ke terus gulai ngau kami bawa 9.12 kita ke pagi tu jadi jam kita pukul 11 pagi jam ke penudi wai 9.12 kita sebelum kita yang tadi mendiang ke berita pukul 12 tengah hari lalu mendiang ke ngela tengah hari hari YFM di Sri Aman sehari tu lagi ya jadi tu kenang Siti hari program agak ke bisa dekat diatur bahawa ujungnya minggu ke dekat datai tu ilah ianya pengerami ngiling tikai gawai daya ke bisa dekat diatur bahawa rumah Kennedy langkang ulu ianya 28 hari bulan 6 2026 hari minggu ke dekat datai tu ilah jalai kita ke dia ubah kelili anda salah sama ngatai ke diri kita ke di Sri Aman sama tau datai ngakai rumah Kennedy langkang ulu untuk kita yang tadi sama berami bahawa program ngiling tikai gawai daya 2026 lalu kita ke datai megak dekat di Perindang kau penanyi ke sama bisik di kangau ke datai maya tu ilah ianya Maxwell Franklin saran pihak megak kau Florence Low yang ada ikut penyanyi ke bisik dekat di baik merindang kita bahawa program ngiling tikai gawai daya 2026 ke dekat diatur bahawa rumah Kennedy langkang ulu engkelili 28 hari bulan 6 2026 ya Siti hari pengawak ke bisi dekat diatur jadi sekali tu lagi terus merindang kita ke lagi terus merindang ke YFM lagu ke Divide This Marcus ke sekali tu ngau lagu nguntia.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, lagu kia di baik Veronica Natasha kia pagi tu belingan telah pengerindu lagu kena merindang kita kaki terus mendiang ke YFM lebih lagi kaki bala kita gendang ya udah pukul lain kau kami kini hari pukul 9 dah pagi tu tadi jadi kejam ke dia tu nama nak pengawak ne kita ke benung bersumai ke utai nama sumai kita ke pagi tu yang harap ke semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita yang tadi mujur makian di kerja kita jadi sehari tu 24 dari bulan 6 2026 kita KBC ngintu hari pengadah hari itu selama hari pengadah hari ya kami bawa FM harap ke umur ke nambahnya tadi pan mai tuah limpah ngakai ya tiap ikut kita ya biar mega kita sampai ke kita tadi seruran gerai nyamai maju mujur buat semua tu pengawa ya ke di kerja kita ini tiang hari jadi pergilah 25 hari bulan 6 untuk bila kita ke bisik appointment gau bala dutur bala dresa kini pedak bub kita nyau kat klinik kita nyau tau ci ga nak ingat ke ni maya hari bulan kita yang tadi bisik bertemu gau sidak dresa sidak dutur ngai ke kita nyau limpas hari bulan datai dien dan orang kita nyau nyau nak ingat ke hari bulan ni maya kita bertemu gau sidak ya nadai ngawa nanti ubat kita nyau tadi api habis dan tu dah habis kati kong gau ya deh nak tau nak kita nyau tadi nitiah ke atur ke ditetap ke lebih lagi kita kena bisik bertemu dengan bala dresa bala dutur nanti bulan ya. Ya, jadi selamat pagi ngakai ya, bala peninggal kita ke benung ba rantau jalai kita ke bisa mendiang ke kami ngena radio kereta kita nak bilih dini nur kita nya tadi jam ke dia tu harap ke sama berjimat sama likun datai buat palan ke dekat di 7 pagi tu jalai ya, pagi tu peninggal ke terus merindang kita tu lagu ke di baik rem jana pulai ke sarang lagu ke bisik dipinta bala peninggal kita ke bisik WhatsApp ngakai aku ya harap ke terperindang gaul lagu ke dipilih tu merindang kita bawa Y912 kita ke pagi tu.

0: Y
1: 9
2: Segulai, sejalai,
0: YFM.
3: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: YYYFM Baserian 1069 FM.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat lebat jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam gentran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia.

0: lalurang kejai ngemansut kutai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plasa jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Kita layu,
4: Pelompat itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Kucing 101.3 FM.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua Kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi banyak deh nyak nang jalai biar megak pameran pavilion nak endang yang jalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi. Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebedaunya kita tahu datang tumu, leban kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk, kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit lah. Bala kita kediau bersama engkau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udah nyawa waduk dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pukul 12 tengah hari, berulai ngaku Imelda Johnny berita tengah hari hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah patut nerima serta ngansiang ke teknologi pemerintah tiru AI bak pengawak ke dikerja sidak nin tiang hari. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utum mandah ketuk berguna benar dikenangangkat ke pemanah pengawak ti dipejalai ke upis menteri itu. Industri bertanah bertupik nyau enda agi ulih dikerja ngenak cara konvensional lebuh dunia kemaya hari itu majak ngalih ngagai atur ke moden agi. Nya alai tiap unit ngau bagian ba upis menteri itu udah diasuh madu ke pemesai AI sida dikena ngemujur ke agenda tu. Datuk Seri Steven Rundi mansut ke Jakutu ba pengerami gala ngau pengawak nyuak ke anugerah innovation ke diatur nyerumak mini convention Raban Inovatif ngau kreatif di Kuching. Ulah tingasi ke atur ngau prosedur ti ditetap ke perintah nyemeruan nyadi perkara ti dikemeran ke ala nentu ke projek ari baruh agensi pemansang lubar rajang RADA uliah dipejalai ke ngau rurus serta bisi integriti. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke tejapan projek andang patut dipejalai ke ngau jampat tang tiap proses pengawaknya patut nitiah ke atur bakal ke diletak. Perkara ti bangsa tu boleh nyaup nyeliah ke sebarang jakut tuduh timadah ke kes salah guna kuasa bisi nyadi kelimpah hari tinentu ke pengawak pengurusan projek pemansangnya dipejalai ke ngau rurus. Pemal ke ditapi agensinya jam ke dia tu nyengkawam kapasiti agensi ti kelalu mayuh projek dipejalai ke sertai stok barang projek ngau ari ti nak menuku. Tajak pihak yang madah ke pengawak ti pejalai ke projek RADA nakak ke dia tu ditetap mantup ke ati. Datuk Len mansut ke Jakutu ngagai pengeram berita udah ia kengulu awam berjalai ke projek RADA ke diatur bak kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Berubah engkaunya Datuk Len madah ke RADA dia tu bisik 90 bengkah projek pemansang ti udah dikemendal ke. Dinyerangkum belanja kebuliah 1.259 bilion ringgit serta mungkur palan dalam menua pegai muka Serikai Ngau Sibu. Hari semua projek tu, 15 bengkahnya agi barengkat benuang di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitiah ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah, lalu sebengkah aginya udah tembuk ndal. Sekedar hari batang projek ti lebih dikemeran ke, ianya projek ngagak jalai hari lembaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Daro. Pengeransian ngau penegap kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke ngau Lancau ngagai Sarawak. Perkara tu dipansut ke Presiden tilalunya dituai pembesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemujur ti cukup nganda ke ati. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya endang udah datai bak maya ke betul setipak ngau inisiatif Perintah Sarawak tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak tidakkannya di upis tunggal kengatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Di Kuching, siku lelaki tuai umur berpadi nyawa pengudah kereta ke Dibaya ngelantak sebuah kereta four-wheel drive bak jalai sekama kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk, madah ke bak penusah tu kenyadi urung pukul 12 tengah hari. Lelaki ke berumur 67 tahunnya diriput ke nak ngetu ke kereta lebuah traffic light bak jalannya agi merah. Kes ngelantak di belakangnya, ngujuang ke lelaki tu berbadi nyawa bak endur penusah tu kenyadi ketegati balat bakar bak pala. Tajak pihak deriba kereta four-wheel drive-nya ke berumur 70 tahun diriput ke endak bakal. ACP maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita di Kuching. Kes tu dekat dipansir ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peninga dia tu kita berulai ngau pengelola program kami hari YFM Sri Aman haba awak ngela tengah hari.
1: Ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Begulaeng kami bawak ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, lagu Ari Mawat kedikumbai Ulat Bulu kena kita ngepun ke program dari YFM Seriaman. Ya, nama berita kita sarito balap dinga alai sarito 24 hari bulan 6 2026 di pelabak ke lalu dikarap ke Mega. Berita-berita kita dini nur kita jam dia tu harap kepenuh ngap ngelantang berengkari pagi tadi mujur dalam semua pengawak. Jadi ya dia tu balap dinga kita berengkah mendiang ke YFM Suryaman di dinga sepengudah mendiang ke berita tengah hari nyentuh ngagai pukul 3 baka selama nintiang hari 3. Jadi setelah itu Ibian tahu ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tu ngau naka uliah merindang kita ngau lagu-lagu yakni kandal ke kami dikarap ke kami ngelantang kati kita. Lalu biar maka dia kunci ke info-info ya ke pekawal ngau berita pemansang info ti pekawal ngau perkara ya ke benung nyadi tidak nyadi tahu ke sekali kenyak udah nyadi dan menua kita di tu dan kunci ke magang. Lalu bisa mega deka berkunci kengau kita lagi sebedau kita ya panjai-panjai dalam program to. Lianya info gayari ungkup dua bengkah bagi menua, bagi menua Suryaman gau bagi menua betong di berkunci ke magang. Lalu sebedau kita ya berkunci ke rintai program ungkup sarito tajak pan baka selama kita ya berkunci ke atau keluar ke program ya ke dikeluar ke kita nintiang hari 3 ngelah tengah hari YFM Suryaman. Tang tajak pihak kita berkunci ke dulu lagu yang sudah disedia. Playlist kita cerita lagu kedua, Valority. Lagu kedua kumai Sabar Meh Tua. Terus ke penindu mendiang ke YFM Seriaman. Ngau kita jam dia tu. Segulai, senjalai.

0: Flynn. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Ayah munyek kom nyadek kita berbangsa Melayu. Sudah terang lagi kan bersolo. Ada-ada kita di Suriaman dito. Ujung minggu ketika datai hari 6 to 27 hari bulan 6 2026 dekat ngatur konsert ngiling tikai gawai Suriaman FM. Di stadium mini kita di Suriaman berengkari pukul 6.30 lemai. Nyalai mesin mayon yang diperansang sampal datai. Masuk nada berbayar. Okey, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi ngau nak kauliah aku berkongsi ke pesan berat diterima kita diterima hari kita bala peninga. Hari WhatsApp sekali kena hari email. Lalu pukul 1 nur kita dalam program ngeluar ke program ruai kita. Jadi ngau kita hari pukul 1. Jadi pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam bawa saluran dikenang, lalu setengah jam ke penudi, ianya hari pukul 2.30 ngelari. Ianya program Suriaman Mi Pesan, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi yang lalu ke balap ninga, ya ke baru mendiang kita, baru mendak kita, kelebih lagi kita di Sorata. Namilah dini Nur kita jam tu. Ya ke boleh mendak kami live hari Facebook Suriaman FM. Terima kasih halaman kita ya ke bisik berkongsi ke pesan rindu hati dia. Berkongsi bertanya ke berita nama berita sano selama berjalan ke pengawal aku sekedar pesan kita di Facebook YFM Suriaman. Terima kasih laban semampai berkongsi senapai nyukung sebarang program ari YFM Iban. Jadi tadi dia berkongsi hanya rintai program ungkap cerita 24 hari bulan 6 balap ninga bulan 6 bisa berapa hari. Nanya kita, dor kita sama belak berandau. Okey, bisa peninggal kita madah 30 hari dalam bulan 6. Nanti ditolak engkau 24 hari. Dia dah 6 hari dah agak kita dalam bulan 6. Bulan disebut kita megak bulan daya, bulan gawai daya. Jadi kita kita berperindang ke sekali itu kita ngangau ke bunyi ke. Nanti usan, engkau lagu kiri kumbai terpambar. Udah tahu aku berkongsi ke pesan berat hari kita balap ninggal.

0: Kesan berat ngau jaku gerah bak YFM Sriaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
1: Okay, aku berkongsi ke pesan-pesan yang diterima dari bala peninga ke sekali itu. Jadi itu pesan-pesan berat. Keterubah itu pesan pemati. Kali pesan tu datang dari Frankie Anak Duli. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Mamlayan ke dia di rumah Panjai Sungai Antu. Temu dua Kerango Tengalat Baru, Kerangan Tabau Nangam Lupa Kawit Bunsi. Pia muka ke Mamlayan ke dia di Senyawan, Lubuk Renit Lima Buah Rumah, Maluang Batu Empat Sebetan, Peliguang Lubuk Nibuang, Praja Kedap, Temu Dua Simpang Payet, Kerikap Kawi Bunsi, Kerangan Sungai Ruan, Sungai Antu, Selambuang Dua Rumah, Entebuk Dua Buah Rumah, Mempelai Ulu, Mempelai Ilik, Engkudu Mutun. Pihak Mega dituju ngagai Juluang Anak Bansang di Kerangan Serian. Pihak Mega upai Anak Luyuah di Jawang Pantok. Ngau semua kaban Melayan Bukai Tinglala, Seblin, Seblin Roda Anak Ganai, Tau Kebini Niang Duli Anak Sidum. Jadi pesan tu madah ke Seblin Roda Anak Ganai, Tau Kebini Niang Duli Anak Sidum. Dan adai 23/6/2026 pagi hari 2 tok tadi bah hospital Suratua. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena ke di Senggai Bebala Mayuah 25/6/2026 lemai hari 4 barumah muluk keluar Krian Suratua. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 26/6/2026 dan juga ngagai pendam Kristian di keluar Krian Suratua. Jadi aku nanduk isi pesan. Pesan tu dituju ngagai semua kaban Melayan, Kenglala, Siblin, Roda Anak Gani, Tau Kebini Niang Duli Anak Sidum. Pesan tu madah ke Siblin, Roda Anak Ganai, Tau Kebini Niang Duli Anak Sidum dan adai 23/6/2026 pagi hari 2 tu tadi bah hospital Suratua. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 4 tu ilah 25/6/2026 bak rumah muluak keluar Krian Suratua. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 26/6/2026 ngagai pendam Kristian di keluar Krian Suratua. Nyak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu, pesan yang kedatai dari Sharon. Ngenatai ke pesan lah timadah ke pemati. Apa ya yang nyak tua rumah seli anak manca tau ke apa ilut. Tu dah nadai 22/6/2026. Jadi ni yang apa yang sudah tu dekat di Senggai baru rumah sedaya di rumah seli Sungai Menuan Kapit. Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban Melayan ia ke Bak Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kaban Melayan ke Ngelala, niang apa yang sedar tu ianya niang tu rumah seli anak manca, tau ke apa ilut. Tu dah nadai 22/6/2026 tu tadi. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah, lemai tu lagi. Lemai hari 3, 24/6/2026, Danjung pagi hari 4. 25/6/2026. Penderang kesili abang kawal ngau penusah tu kaban Melayan tau bertelepon ngagai anak niang tu ianya Stan Stanley Silang Anak Seli. Nombor teleponnya 013-8593-273, 013-8593-273. Sekali kenyak ngagai Sharon Best Sharon Betsis Anak Seli. Nombor teleponnya 012-8807-307, 012-8807-307. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati. Tuai rumah Seli anak manca, tuai rumah Seli anak manca tau ka pailuat tu dah nadai 22/6/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena di Sungai Babala Mayuah malam hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026, di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang agar rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Akhirnya pesan pemati titik kedua. Jadi pesan ke nangkan kenyak. Ianya pesan ia diterima dari Itan anak Nawal. Timadah ke pemati bininya ianya Riti anak Ginda tau ke Indai Lapia. Tiudah nadai 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Nangga Sumpak Deluak. Seriang Keladan Kapar Guntul Sumpak Lanja. Biar muka kabang belayan kediau di Baka Bala Anak Dampak di Geluang Bonok Begiang. Biar muka dituju ngagai Ngumbang Anak Gindal. Tau Kapai David di Munggok Demam Batu Lintang Undup. Dituju kemuka ngagai Ulat Anak Baru. Madu Anak Baru. Bangkiang Anak Balai, Sidato Ban Subang, pihak muka Timbuang Anak Injun, Timbuang Anak Ijun, Batu Bau Bintulu, Balak Anak Tutuang Bamukah, Kabang Melayan di Skim Sekerang, Ngau Samoa, Kabang Melayan Tinglala, Riti Anak Ginda. Ni yang tu dekat di Sungai Babala Mayuah, lemai hari 3 tu, lemai tu lagi, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu Danjong pagi 25 hari bulan 6, 2026 pagi hari 4. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Kelvin Sedin. Rumah Kelvin Sedin, Wong Panjai Lubu Antu. Penerang kesilik berkawal dengan penusah tu, kaban belayan tahu telefon ngagai Itan Anak Nawal, nomor telefonnya 019-356-9268, 019-356-9268. Tahu maka telefon ngagai anak ni yang tu, Koni Anak Itan. Nomor telefonnya 014-206-6435. 014-206-6435. Nyap pesan pemati titik ketiga. Ditangkan ke pesan pemati yang keempat. Kalau pesan tu data dari Christopher Leo Bangau. Engau jini janah bangau madah kapai sidaya inya bangau batuah tau ke apai lio udah nadai lemai 21 hari bulan 6 2026 ba hospital Kapit niang dekat di Sungai ba rumah satu Malaysia Kapit lemai hari 2 engau lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Nyalep santo dituju ngagai semua kabang belayan kediau di rumah Andan, Sungai Asap, Rumah Tuan, Jampung, Rumah Jampung, Rumah Banyau, Julau, Kenawin, Suratu, Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Melinau, pihak mega kabang belayan di Batang Majau, Batang Baliah, ngau semua kabang belayan Bukai Tinglala, Bangau Batuah tau ke Apai Lio. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit laban dipinta sama ngau nyenggai niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026, lemai hari 3 Danjung ke Pendam. Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Jadi itu tadi madah ke pemati Bangau Anak Batuah tau ke Apai Lio tu dan adai 21 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Sungai lemai tu lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6. Lalu Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta ngesah pemati itu ngagai rumah satu Malaysia di Kapit. Pesan-pesan nangkan kenyak agak megang natai ke pesan pemati. Kalau pesan ke sekali itu datai dari tua rumah Nyanggau. Kedua balik nama Janggau Anak Ngelambai dari Nanga Batang Ulu Krian Suratua. Jadi pesan itu madah ke pemati menantu ya, ianya Ivan Anak Aswi tau kelaki pengajar Depi Nyanggau. Tiudah nadai hari Minggu untuk tadi 21 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat Desengai Bebala Mayuah lemai hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 barumah Yempu rumah ya kebak lot 29 1877 Taman Lili Seratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai penam Seratua Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan kediau di Batang Krian, Batang Bodok, Batang Lupa, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar. Pihak megang ngau semua rumah panjai ti semakai ngau rumah nyanggau bat nanga Batang Krian Seratua. Jadi kita dipinta ngesah penusah tu laban tu pesan ti madah ke pemati Ivan anak asui. Ivan anak asui tau ke menantu tu rumah nyanggau. Ti udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Niang dekat di Senggai lemah itu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemah hari 3 bar rumah Yampu rumah ya kebak lot 291877 Taman Lili Seratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Seratua Memorial Hill. Nyata tadi pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu datang dari Colin Joshua Meliang. Tengari kesidak sebilik madah ke pemati Willy Meliang. Dia kan ngau mega ngau nama Cak. Jadi niang tu

di anyong agapendam Anglika Kampung Prutan di Siburan. Nyedip santo tadi madah ke pemati Willy Meliang tau kecak ya kuda nadai 21 hari bulan 6 2026 niang dekat di sungai hari 3 lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat di anjuang hari 4 25 hari bulan 6 2026 sebedau danjuang niang dekat di sembiang kedolok Bak Sen Thomas Cathedral. Jadi niang danjuang agai pendam Anglika di Perutan Siburan. Jadi ngarap ke pesan tu tadi terang didinga kaban melayan ke di tujuh ke pesan. Lalu sebedau kita nampung pesan berkunci ke pesan pesan bukai. Jadi kita yang mendiang ke lagu, sebengkal lagu mega, mendiang ke lagu dari Winnie Albert ke dikumbai. Aku Ukai Lulung, nangkan kenyal lagi, kita berkongsi ke baru pesan-pesan berat. Dan sematan.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: RTM Sri Aman, Begulangau Pusat Himat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyanyi Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Yang Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Miss Lin. Arameh sama sama datai. Berami ba konsert yang tika gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai bebayar.
1: Lalu gawai temu-temu meh pantai ambil tulian ai teruak penyamai.
2: Agih berkongsi ke pesan-pesan berat. Kalau pesan ke sekali itu datai dari Rida anak Edwin Rajau. Madah ke dekat ngatur pengawal merekat keregang ni yang jati anak tinggal diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Sebuti Perutan Siburan. Jadi yang nangkan kenya pengawal dekat diatur pengawal makai berserompok pukul 7.30 lemai barumah ucuk ya. Dia nyabak rumah Nili anak lanjat ya kebak lumur 106 Taman Samarinda Baru lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai semua kawan belayan ia ngelala yang jati anak tinggal kelebih agai kawan belayan kediau di Banting Lingga Seriaman Ngeranje Munggok Sawak Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian. Jadi pesan tu tadi madah dekat ngatur pengawak merekat keregang niang jati anak tinggal diatur pagi 27 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Tembok pengawak di pendam dekat diatur pengawak makai lemai pukul 7.30 lemai barumah Nelly anak lanjat ya kebak rumah ia kebelumur 106 Taman Samarinda Baru lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi penerang kesilap kawal ngawal pengawal tu kita tahu telefon ngagai ucuk ni yang tu ianya Mr. Nelly anak lanjat. Nelly anak lanjat nombor telefonnya 019-822-1322 019-822-1322. Sekali kemega atau telefon dengan nombor tu 013-819-1322 013-819-1322. Pesan kedua, pesan kita sulit ngawa pengawak ngelombong ya kedata dari menun anak ayum. Jadi dituju ngagai kabar melayan kediau di Sungai Yuang Nanga Sempilek Nanga Entelawan. Kabar melayan di rumah Joseph Sibujaya, Oyan Mujung, Selangau, Nanganyikau, Melekun Kapit, Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kabar melayan Tinglala, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur pengawang kata sulit, ngau ngelombong, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang, diatur 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 tidak data itu lalu tembok pengawal kita sulit. Jadi pagi diatur pengawal kita sulit. Jadi muak ke malam diatur pengawal ngelombong diatur bak rumah manuak mancal Sungai Yuang Kapit. Jadi aku nandok isi pesan pesan tu termadah ke dekat ngatur pengawal kita sulit ngau ngelombong ni yang Mayang anak antau, niang mayang anak antau tau keinai bunduang dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 hari 6 tu. Jadi pagi hari 6 diatur kita sulit, lemai hari 6 diatur pengawal ngelombong. Kaban belayan tidak dituju ke pesan tu dipinta datai ngagai rumah manuk mancal Sungai Yuang Kapit. Jadi penemu penerang ke silik agak berkawal ngawal pengawal tu kita tau telefon ngagai Minggu anak menun. Nombor telefonnya 011-608-4943 011-608-4943. Kita ngatai ke pesan kebukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit. Didatai dari bintang anak Jemaring tau ke inai jimbau disebut muka inai nanai. Pesan itu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kedia di rumah sangan, rumah alien, rumah cabo, rumah anteni, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Kristina Salim Kiba, mega kaban belayan di Sibu Jaya, kaban belayan di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, mega Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring, Pulau Duduang, Kemoyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangabuak, Julau, ngau semua kaban belayan bukai, Tinglala, Niang, Indai, Sidato, ianya Niang, Banuan, Anak Buyo, tau ke Inek Jimbau. Jadi pesan tu madah ke ngatur pengawak ngeta sulit, Niang, Banuan, Anak Buyo, Niang, Banuan, Anak Buyo, tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 27 hari bulan 6, maya tu diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pengawal kita sulit diatur pagi. Tumu pagi 28 hari bulan 6 2026 barumah membuas tau ke rumah sangan Ulu Salim, Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi pesan tu tadi, pesan ia ke madah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit Niang Banun Anak Buyo tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai 27 hari bulan 6 2026 kalai mayatuk dekat diatur pengawak Nguan Ulit. Jadi pengawak ngeta sulit Keniang Banuan Anak Buyo tau ke Inek Jimbau diatur tumu pagi 28 hari bulan 6 2026 barumah membuas tau ke rumah sangan Ulu Sungai Salim Sibu. Penterang kesilia berkawal ngawa pengawak tau kita tau telefon ngagai Inek Jimbau. Lumo teleponnya 019-555-2161 019-555-2161 sekali kenya tau telefon dengan nanai mu teleponnya 013-562-1064 013-562-1064. Jadi pesan cita itu pesan kita sulit mega, pesan kita sulit ngau muai basa ia kedatai dari Rosita Rani Anak Sumbu. Madah kereka ngatur pengawak ngeta sulit Niang Indaya, Niang Carami Anak Hijau, tau ke Bini Sumbu, tau ke Indai Durian. Dekat diatur, bak rumah Remias Ulu, Ulu Luau Awek Suratua. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya kebak Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nanga Luau, Kemidan dua barumah, Kawit dua barumah, Nanga Melupa, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, ngau semua pihak muka kaban belayan di Maluang dua buah rumah, Penyelani Akibak Betuang, Batang Lupar Seri Aman, ngau semua kaban belayan bukai Tinglala, Niang Carami Anak Hijau. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Remias, Ulu Luau, Awek Suratua, laban dipinta ngulok pengawal, ngeta sulit, ngau muai basa, Niang Carami Anak Hijau, tau ke Bini Sumbu, disebut megak ngau gelar Indai Durian. Jadi dekat datur, lemai itu lagi, lemai hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai. Yang tadi pesan, tema dah ke, dekat ngatur pengawal ngeta sulit, Niang Carami Anak Hijau. Jadi dekat datur, lemai itu lagi, lemai hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai, kaban belayan ke dituju pesan datai ngagai rumah Remias Ulu Luau Awek Suratua. Nyala bala peninggalnya tadi pesan-pesan ya ke nakak uli adik kenatai nakak ke dia to dia berkongsi ngau kita bala peninggal ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didingang kelebih agak terang didingang kaban belayan ti dituju ke pesan to. Kita dekat nyingkang ngagai jam ti kedua. Sebenarnya mendiang ke lagu Ria Ramles Walter kedekumai di rantai pengingat manis.

0: WiFi Ciaman, segulai sejalai.
1: RTM Sri Aman, Begulangau Pusat Himat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatu konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Ellis Lim. Arameh sama-sama datai. Berami buat konsert yang nanti kaya gawai. Si Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Awalnya dia amri selamat ngali hari peningan mayu selamat bertemu baru ngau kita bawa program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat bergulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan hari biasa pengerai bagi Menteri Aman. Bawa program ruai kita ngali hari itu peningan kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas berkawal ngau hari ke angan. Tanya ke cuba doktor bab program ruai kita, nama kesan hari angan ngagai tubuh kita mensia tu doktor.
2: Ya selamat ngali hari. Ya hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Ha? Strok haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau campat baka contoh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari hangat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam ya.
1: Bas strok haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena strok haba tu?
2: Okey, laban sebenarnya semua individu TBC terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan ti berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan dia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit TBC berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun ya. Warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung, ngau ke benuang nusu ke anak. Ya. Golongan orang ti kerja bat luar, lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari. Ya. Contoh baka sida petani, buruh, pelombong, ngau peladang.
1: Nya bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ne, atau bisa penanggul lebih maya musim angat tu. Jadi kita ngarap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita kangen ne. Jadi apa strok haba tu tadi ya doktor tentu ya bisa ya tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena strok habanya. Jadi minta nerang ke doktor ne.
2: Alright, ya tanda-tanda ngau gejala strok haba ti suah ti kelala, ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusah ken seput, ya, tekanan darah turun, tubuh berasa kering ngau hangat, tubuh berasa nak nyamai, keliru ngau bisik asai lemik isi, ya, asai kepala berpusin, sebening kadang-kadang orangnya asai mual, nanti dah sampai ke tahap teroknya uliah jadi sawan lah ngau luput.
1: Lebih maya musim hangat tu kita takut ke penyakit keberampiat kadang-kadang tu ada doktor ya. Jadi ada tu nyata ada strok haba tu si dari penyakit kuliah nyadi muka ba musim hangat tu ne. Jadi ba orang ke kena strok haba tu tadi doktor bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisik nak rawatan ke uliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisik kena strok haba tu doktor.
2: Ya, ngemak besik kita meda orang beka kena strok haba tu ya. Kita oleh alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat, ngagai endor di celap lah tau ke telindu, baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita oleh celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita boleh meri udara bersih, tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas. Oh. Udah nyak nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital nak ke pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan lah. Baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput, ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai baka renjatan. rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sida bala lutur. Udahnya sida lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni tiak ke keperluan mangsa lah.
1: Utai ke pemadu ya berguna doktor ne tindakan awal betul tadi ne. Terlebih lagi sida ke bulai ngau orang ke kena strok haba tu tadi. Sebedau ya ke dianjur ke hospital atau ke klinik ke semak ne. Jadi ngarap ke sida ya ke bulai ngau tu na panik ma doktor ne. Uleh ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne. Jadi apa cara kita nagang tau ke pencegahan ne tau ke utai ke uliah diadu ke dikena nyeliah ke pemedias ke Tegal angat to doktor ne minta ngerang ke maka terasa.
2: Okey, jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai uleh diadu kita anak ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelak asai lapar ngau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti ngirup air kusuh mayoh ya 2-3 liter sehari nitir tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air ti bisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anak ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anak bersenam lah lebuah hari angat.
1: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bak mata panas ke benar teriap.
2: Iya.
1: Tau doktor, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tau doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
2: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar dari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita oleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak oleh dikawal setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air dalam tubuh irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahan ya tibisik dengan buah air mayuah maka buah semangka buah urian dan buah lain-lain ya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi dan cukup kandungan air.
1: Jadi ianya ko sekedali ya perkara ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kaya bala kita mayuah tu tadi sedak ketua umur sedak kenemia ngau semua bab peringkat umur metu tadi ya doktor lebih maya musim angat ngarap ke kita nya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengerai bagi menasri aman ya peningan mayuah labaku nya ujung ke randau kami dua Dr. Joshua bab program ruai kita yang hari itu jadi ngarap ke randau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua ingali hari itu awak ke semua kita gerai meh bak musim angat jadi terima kasih sekali lagi kain wanto dokter
2: sama-sama
1: ngarap ke bertemu baru bak maya kebukai
3: RTM Sri Aman begulai dengan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit, Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang penglandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Genang sega man. Masa mayu ada tersau sama sampal datai ngagaya program ngilintikai gawai Sri Aman FM. Ya toru je minggu tu ialah hari 27 hari bulan 6 2026. Kena kari 6. 27 hari bulan 6 hari 6 mayanya. Aba Stadium Mini Sri Aman berengkah di pukul 6.30 lemai. Nyalai beberapa mayu kita kia ila ninga. Peninga-peninga ke di kesayau. Aku lebih agak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia tu. Apa kasih dah uka best di kemuyang. Nah, kita bos ngagai semangat yang dito. Ngau kami ngilam bidai ngilam tikai. Sriaman FM hari 6 tu 27 hari bulan 6. Pia mengagai ngagai Rini Sabai. Bye-bye kita Rini Sabai. Kita ya ke hari serikai nyari Rini Sabai. Ngagai kami ke Sriaman kita. Kita sama belak berami dalam program Ngilang Tikai Sri Aman FM. Dia mega di kelalu kedatai balas sida Bunai, Bunsi Bunai, Hillary Jonas, pia mega Gertrude Joseph, Emilia, Amy Richard, Jessica Itan, Boniface Ipiah. Ngau semua kita ya ke sewah rindu ke YFM. Ninga-ninga YFM. Nah, di perancang sampal data yang ngagai program tu ngiliang tikai gawai Sri Aman FM diatur lemari 6 27 hari bulan 6 2026 ba mini stadium kita di Sri Aman dia. Sebelum kita berperindang ngau siko ari penanyi ya ke di kangau kedatai ngagai program tu ngiliang tikai gawai Sri Aman FM 27 hari bulan 6 2026, aku berkongsi ke sebengkah gerah ya kedatai dari pejabat Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am Akalai Opis Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Pasukan Gerakan Am dekat ngatur latih nimbak berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai hari 5 kedekat datai 26 hari bulan 6 2026 Baalai Kedekumai Lapang Sasar Batalion 23 PGA Pasukan Gerakan Am Sri Aman. Nyalai mensia mayu di lalau nak diasuh asma alai tu. Di tagang kia lebih lagi kita ya ngatur pengawak dekat ke kampung ya ke semak ngawalai tu. Nang di tagang nak dasuah semak alai tu. Alai Kedekumai Lapang Sasar Batalion 23 PGA Sri Aman laba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh 26 hari bulan 6 2026 Sarito nyentuh ngagai hari 5 jadi ada upis Batalion ke-11 PGA Pasukan Gerakan Am Benuang ngatur pengawak latih nimbak balai to Kedekumai Lapang Sasar Batalion 23 PGA Sri Aman. Ya Puan Amoy kita ianya Angela Latajua mega penanyi yang kedekangau kedatang ngagai program ngiliang tikai gawai Sri Aman FM. Jadi ya sarito merinang kita ngau lagu Kedekumai sama ngetan menalan Angela Latajua.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngilin tiket gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tiket gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

0: Ellis Lim. Arameh sama sampah datai, berami bak konsert yang ditika gawai, Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Okay, lagu kedai kumbai gawai giliran bidai dari Louis Bennett ngawa David Akime. Sebelum kita berkongsi ke info-info bukai. YFM Sri Aman, segala sejalai.

jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Apa mua berupai gaga kita ya ke rindu ke tim Portugal agalai dini hari tadi dia ada tim Portugal tau kerabat Portugal main bol menua Portugal udah talah ke kerabat main bol hari menua Uzbekistan. Portugal tulis ke 5 gol dalam Barintai main ya ke di pansuat ke tadi nyadi dini hari tadi berengkar pukul 1 Piala Dunia FIFA 2026 di pada kita ba channel Sukan Plus ba RTM Klik. Nangkan kenya berengkar pukul 4 pagi tadi England betapi engkau raban pemain bol ari menua Ghana. Wajuang ke dua muka tim tu sama tulis ke nadai ya. Tulis ke gol 0-0. Lalu ya ke ulah di pedak kita tadi di ya ke udah ngatai kediri ngagai ya. Upis pagi tadi ulah medak main bol antara raban Panama engau Croatia. Kira-kira pukul berapa tembok tadi? Asai ke pukul 10 lalu tadi. Raban Croatia mujur tulis ke sige gol ngalah ke raban pemain bol Panama. Lalu siaran siaran tertunda 3:30 lemai lagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik ianya raban dari pemain bol menua Colombia ia kereka petapi engkau menua Kongo. Jadi itu siaran tertunda. Oh, nyalainya ko gaya rintai mayan ya ke bisa dipansut ke bisa daripada kita ba RTM Klik 24 hari bulan 6 2026 hari 3 sarito. Kita nguyang agai main ya ke bisa dipansut ke RTM Klik. Sari pergila hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kali 6 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik dekat medak. Raban main bol hari menua Scotland dekat tapi ngau raban main bol hari menua Brazil. Lalu berengkah di 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. Keting buat tu nah Cecia. Raban Cecia ba tapi engau raban main bol menua Meksiko. Berengkah di pukul 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. 12 tengah hari pagilah. 25 hari bulan 6 hari 4 12 tengah hari buat channel Sukan Plus RTM Klik. Bosnia Herzegovina raban main bol Bosnia and Herzegovina mereka tapi enggak raban main bol hari menua Qatar. Pihak mereka buat channel buka ianya channel OK RTM Klik hari 6 pagi bisa dikeluar ke kita boleh mendak main antara raban main bol dari Morocco dekat tapi engkau raban main bol dari menua Haiti 6 pagi ba channel OK RTM Klik nangkan kenya 9 pagi nyentuak kengagai hari 9 pagi ba channel OK RTM Klik dekat kita medak raban main bol dari South Africa tetapi engkau raban main bol dari Korea. Dari Korea. Lalu mujuang ke rintai mayan ni kena keluar ke RTM Klik hari ya pergila hari 4 25 hari bulan 6 2026 12 tengah hari ba channel OK RTM Klik. Kita boleh meda raban main bol hari menua Switzerland. Dekat ngelaban raban main bol hari menua Canada. Ya, nyak ko gaya rintai main. Piala Dunia FIFA 2026 ungkup hari 4. Sari pergila 25 hari bulan 6 2026. Berengkah hari 6 pagi oleh daripada kita. Kita nama tu tadi. Medak cara online.
Giga kita ba RTM Klik, dua bengkah channel yang disedia ke dia, Sukan Plus sekali kena channel OK RTM Klik. Okay, nama berita kita jam dia tu, Dini Nur kita jam dia tu, harap kesempatan lantang mendiang ke Ibin tau ke Steven tapasilai bak jam yaka kedua. Kita dekat nyingkang agak jam yaka ketiga di pukul 2 ngali hari tu lagi. Hari pukul 2 kita dalam program saruran dikenang. Jadi orang jana bisa mengadakan baik ngau kita balap ninga berperindang ngau kita. Merindang kita dalam program ngiliang tikai gawai Suriaman FM. Diatur hari 6 to 6.30 lemai di Pejalai Keperengkah 27 hari bulan 6 2026 hari 6 kedekat data itu. Kita menang ke setel lagu dari Ramchana kena kumai bisik maya bapur semua.

0: Gaw, Ellie Slim. Sama Sampadatai Brami Bak Konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, kita kenang gaya hari kita sarito bola peninga. Niti akan penerang hari Met Malaysia. Ngali hari ngau lemai itu lagi kita dibagi menu Sri Aman, ngau dibagi menu Betuang. Niti akan penerang hari Met Malaysia, upis pengemata gaya hari menu kita Malaysia. Nadai hujan ba dua bengkah bagi menu itu. Jadi tikas pengangat kita sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 3.

34 degree Celsius. Sehari pagi lah 25 hari bulan 6 2026 ke. Kita ke penderang hari Met Malaysia. Dua bengkah bagi menua, bagi menua Seri Aman ngau bagi menua Betong. Adik pelabak kena ada hujan. Hari pagi nyentuh ngagai lemai. Sehari pagi lah ngau sehari tak ada hujan. Tentu yang nyangkuang pengawak kita yang kemindahkan kita ke lebih lagi. Serta pengawak yang kediatur kita di luar rumah. Baluar jam dia tau. Tang tajapan pihak gaya hari ya ke Beketok. Kita sama belak benda dia tau. Entah ya hujan, ia nak pemangat. Entah ya panas, ia nak pemisah. Nyalai ya bertati kemeh pengelantang terimpu. Pengerai kita. Erop mai air ngau cukup. Ngambil kita itu nak rangkai tubuh. Nak awas nak cukup. Air bertubuh. Lalu pilih mai pemakai yang natai ke pengelantang, natai ke pengerai ngagai semua kita. Tipsnya di orang ya ke pengerai. Betul semoga berita ya kedatai dari klinik konsultasi diet Hospital Seri Aman 2. Klinik konsultasi diet Hospital Seri Aman 2. Jadi upias to klinik hospital. Okay, klinik hospital, klinik konsultasi diet. Klinik konsultasi diet Hospital Seri Aman sebut suah, ngapai kena salah sebut. Kalau ya to klinik to kena kumai konsultasi diet disebut megak ngau nama klinik dietetik. Dietetik. Deka pindah ngagai endor baru berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 kena kari 3 maya to. Pindah ba pindah ngagai Nur ya ke baru ngagai klinik pakar 2 aras 1 sepiak kantin hospital Seri Aman 2 bilik lumur 2 lalu jam operasi ya ianya hari 2 ngawari 3 berengkah hari 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi jadi tu ungkap kita ya ke dekat tulis ke servis kena kumai konsultasi diet. Jadi kita ada pinta ngagai appointment. Temu janji dulu sebelum kita ngagai klinik to. Klinik kena kumai klinik konsultasi diet Hospital Seri Aman 2. Jadi kita yang kedekat ngagai temu janji. Ngagai appointment ngagai klinik to. Klinik konsultasi diet Hospital Seri Aman 2. Patut bertelefon ngagai nombor telefon to 0833110000 sambung ngagai 2401-2402. 2401 tau ke 2402. Tungkup kita ya ke bisik deka minta servis konsultasi diet jadi kita dipinta ngagak dulu appointment sebelum kita datang ngagai klinik to. Lalu pihak mega berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu ilah klinik tu pindah ngagai nur baru ianya alai sida itu ianya klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin Hospital Seri Aman 2 bilik lumur 2 lalu jam nur sida ia berjalan ke pengawak ianya ente hari hari 2 ngau hari 3 lalu jamnya berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai 11.30 pagi. Jadi sebarang appointment ngagai kita ia kedekat ngenatai ke peminta minta servis konsultasi diet nombor telefon ia kepatut dikena kita ngagai appointment ngau klinik to 0833110000 0833110000 sambung ngagai 2401-2402. Ya semangka berita ya kedatai dari Hospital Seri Aman. Hospital kita dibagi menua Seri Aman. Jadi situ itu berita ya kedatai dari bagi menua Betuang. Kalau dekat data itu minggu bar minggu ujung minggu tu dia ada opis tau ke sidak di opis pelilih menua Betuang. Dekat ngatur sebengkah program yang kena kumbai merik vaksin rabies biar megak merik lesion nur kena nupik U2 biar megak microchip ungkup U2
Dekat diatur ba Dewan Panglima Rentap 27 hari bulan 6 2026, kena hari 6 hari 6 mayato berengkari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Jadi itu tadi program yang kena perjalai ke opis Lilia Betuang. Jadi kak ngatur pengawal merik vaksin revis pihak mega merik lisin agar kita tidak nupe uduak pihak mega merik microchip ungkup uduak kita ia kudah diregister ngau program to. Jadi maka selama uduak ia ke patut dianjuang kita ia ke dekat dianjuang kita ditucuk ngau vaksin revis uduak tu patut ia umur 3 bulan ke atas ia nak nusu lalu kita ia kena ia kempu uduaknya tadi patut mai kad pengelala diri empu lebuh kita mai uduak kita ia kempai di register empai di gagak kelisian lau. Jadi tingki kita ia kempu uduak tu patut dia baik laban tu perkara ia ke penting dekat ngemujur ke pengawal tu. Jadi lisian di gagak tu nadai dikena sebarang bayar siko tubuh kita uliah ngeregister uliah ngagak lisien 3 ikut uduak kita nyangka bisiknya mayo uduak di tupik tajapan pihak siko tubuh uliah ngeregister uliah ngagak lisien nupik uduak ungkup 3 ikut uduak ungkup siko kita. Jadi itu program ia kena atur 27 hari bulan 6 2026. Hari 6 ketika datai Bak Dewan Panglima Rentap berengkari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Okey, sebentar kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 no program seluruhan dikenang Ika ngau lagu kedekumai nadai agi pengerindau.

0: Agulama. Dengarkan program Seruan Dikenang YFM Seri Aman.
1: Ya, berima yang beraya selama hari-hari. Ngakaya semula kita ke hari-hari itu. Untuk baru kita buat program Seruan Dikenang. Kedi keluar kami bawa YFM. Dikenak kami nebah lagu-lagu lama. Lagu ke direkod dalam tahun 60-an. Nyentuk ke ngakai tahun 90-an. Jadi hari-hari itu peningan harap ke semua lagu ke dipilih aku. Boleh kita buat program Seruan Dikenang kita ke sekali itu. Ngarap ke semua lagunya lagi. Tahu mungkin merindang kita. Lebih lagi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama. Lagu kecubah dikenang aku merindang kita bawa program Seruan Dikenang. Kita ke sekali itu peningan tu. Siti lagu Ari Inu Balan. Dikenang Kenuan.

0: Lagu ke baru dah di dengan kita hanya tadi Siti Laguri, penyanyi lama kita, penyanyi dalam tahun 60-an subanya, penyanyi Esther Bayangau, lagu ya Lebu Berjanji.
1: Lagu 70-an.

Siti lagu hari Christopher Kelly, lagu Tujuh Manis, cukup nanya ke cukup ya dibilang lebih banyak tahun 70-an sobat. Okey, tu lagu lama mengari Richmond Allen Mercedes, Semina Duduk Berimai.

lagu baru di Dinga kitanya tadi Siti ada lagu ke di Sara ke Jonathan jangan hati tu sah tinggal man pergi. Jadi kita terus berpindah ngau lagu-lagu lama kita ngelihat itu bah program seruan dikenang atau setiap lagu hari Roslin Jati biang ke direkod dia bulan ngau dibayang lagu beri pengrindu kak.

Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Y el acuarián y a Michael Jamad la gudara para seguida. Kita terus kemudian ke Siti lagu dari Cecilia Rossiti. Lagu kadiriku dalam tahun 90-an sobat. Lagu kadiriku mai, uliah kaku ngempu kesulai ti terbaik.

0: Jadi lagu kepenudia dikenaku merinang kita ke sekali hidup dengar Siti lagu ke direkod muka dalam tahun 90-an suba lagu Ari William Awi yang terperasa.
1: Lagu 90-an.
0: Ya, jadi kalau lagu tu mendingan tu ujung ke program seruan dikenang kita ke sekali itu. Jadi program seruan dikenang kita itu ada kali keluar kami baru bawa FM Sri Aman hari 3 berengkah di pukul 2 ngali hari. Ya, tu terima kasih yang kaya semua kita harap ke semua lagu ku dah tebah ku buat program tu tahu muka merinang kita ngali hari itu. Nih, selamat tu baru.

Pusat Himat Sida Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat atur konsert Ngelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat digunuk ngaudi penyanyi yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu. Ianya

Ya nang si gaman mensia mayo na mili hari ni penatai kita na perangsang sampal datai. Angge program ngilang tikai gawai Surya Mana FM diatur lemari 6 27 hari bulan 6 2026 di stadium mini kita di Surya Mana dia di Puak Pasar Semanggang. Masuk ada bayar sampal kita datai yang gaya program to tanda kita nyukuang Surya Mana FM YFM Surya Mana. Udah datai nur kita berkunci ke pesan-pesan Rinuati dalam program terima mi pesan dari kita balap ninga. Ngau nak boleh berkunci ke pesan-pesan ya kebisi ayan di anjuang kita tampil kita di ruang komen YFM Suryaman, ruang komen Facebook Suryaman FM. Aku datai ke tiga bengkah pesan ke sekali itu rintai keterubah. Sino Nedi, Sino ninga lagu lama ku ya. Terima kasih alaban bisi mendiang ke program kami tadi Sino Nedi. Atau sehati yang kenang lagu-lagunya tadi. Terima kasih DJ Bajia udah mutar, udah main ke lagu Roslin Jatibiang tadi. Ya kita dalam program seluruh dikenang tadi. Ngau DJ Insian kita ya, DJ Bajia kita dari Suryaman FM. Ya udah mujur mutar kita lagu hari Siti lagu ke diputar ke tadi ya, kedemayan ke tadi benar ya. Lagu hari Roslin Jatibiang. Jessica Itan memanai lagu ditubah sidak ya. Nino Ninga, terima kasih ya. Terima kasih ya muka genuan Jessica Itan atau peminat-peminat setia YFM Iban. Jadi Siti itu datang dari Mami Dido. Aku siko ada peminat lagu-lagu lama. Nak kalah tinggal ninga ke Radio Suryaman tiap hari tiga. Terima kasih besar yang agai Mami Dido. Jadi terima kasih yang agai kakek balap ninga yang kesempai mendiang ke kita nyentuak ke dia tu. To pesan dari Gramong Anil Grinang. Hari julau panas kami bak julau jam dia tu. Minta main ke lagu dari Sandai Gisang Mabuak Pengrindu. Dikenal merindam nyadek ya Dr. Jungkar Grinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Grinang, Ister Nsunai Gramuang. Pia mega apai amui, pengajar Lumi Janggua, pengajar Moses Jagangga, apai Sebi, pengajar James, Indai Bonis Bilik Bakapit. Ngau semua ya kenglala, ngau juga pesan, harap kita gerai belama. Terima kasih DJ, kok Gramuang Anil Grinang. Lalu Siti itu pesan yang kedatang dari Mary Jalo Ujo. Selamat ngalih hari minta main ke lagu hari lagu kedekumai anang dekat Kintan aja. Dituju ke yang agai misil Ronnie Fred. Grace Adam Holyfield. Ara Aralin di opsi Perak. Jospin Inik Mon. Mary Ubun Ibu Inik Dungai. Sida Surumah di rumah Cecilia Bunsu. Kebiau Suang. Engkau jago pesan harap kita meruan gerai pihak megak lantang dalam semua pengawak Komeri Jalo Ujo Rita Philip ke sekali itu. Terima kasih hangai kita ya ke udah merindang kami ko ya ko Rita Philip. Selamat ngalih hari rindu medak live hari kapiat. Terima kasih ya mendengar kita dari kapiat Rita Philip. Lalu to Mary Jamba panas kami basrikai minta main ke lagu seruran dikenang Ari Francis Harris. Dikenang merindang semua ia ke ngelala Mary Jamba. To Ari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami pakus bawah minta main ke lagu Ari Duna aku tetap sayau. Dikenang yang merindang semua peninggal YFM Kaban Belayan menyadik Facebook. Di sebarang Nord Diau sudah serumah di Engkerbai pakus bawah. Agen Wan Megak. Terima kasih ya. Salam saya dari aku Anita Nawai. Ko ya. Lalu Siti itu apa yang lambai minta lagu Pulai ke Sarang dari Remjana. Kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp. Ngau semua orang kenglala apa yang lambai. Harap kita perindang mendiang ke YFM Suryaman. Terima kasih apa yang lambai. Lalu tu pesan dari Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Skrang Angkelili. Selamat ngalih hari panas pentiak jam dia tu. Kuya minta pasang kenuan lagu. Nuan ngelengkak aku ngelengkak.
Ari Venorina Venorina Veronica ketiknya Venorina. Tama na nama Venorina na. Veronica Natasha ampu lagunya tadi nuan ngelengka aku meleka dikena merindang semua kawan ya kesuah mendiang kia mesan kia mega ngelama to nuju nuan selamat berjalan ke pengawak Bak Konti YFM Suriaman pesannya salam saya wari aku kuya salam Malaysia Madani rakyat di Santoni ko Alek Delta Bina Wata Barau nyadi lagu kelis dia dito hari Veronica Natasha mega tang lagu kedekumbai entelah pengerindu.

Okey, terima kasih agak kita ke sampai mendiang ke YFM. Memang kami bien ngau kita nyentuh ngage pukul 3 ngali hari tu lagi. Dia tu dalam mawa Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati. Aku terus berkongsi ke pesan yang ke diterima Ari Balap Ninga. TBC kena tanya ke pesan buat komen. Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM.

Atau Abah Dom tahu ke Ibas lebih dari semuanya minta main ke sebarang lagu ditujuk ngagai bala kawan belayan di Pedalai, Lio, Tanjung, Ijo, Langkang. Balai San di Semelatung, Albert Jana, kawan belayan Bak Kuantan Pahang, Dom Sylvester di Sabah. Ngau jaku pesan selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman. Terima kasih Ibas lebih tahu ke Abah Dom dari semuanya. Robert Ganja, Robert, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bas bawah ngalih hari itu, minta main ke sebarang lagu. Kena merenang semua peninggal, ngau peminat setia YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyako gaya pesan dari Robert Ganja, Robert, aris bawah. Atau pesan dari Sendi N, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu. Sanggup aku hari Gwen, di kena merenang Yampo. Pihak mega bala kaban Facebook ya kenglala harap kita mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ke Sendi N. Lalu to Margaret Uncing, selamat ngali hari minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara ari Ricky Report dikena merindang semua bala ya keninga ninga ngali hari to nyentuak ngagai ya pukul 3 to lagi ke Margaret Uncing. Terima kasih ya Margaret Uncing. Jadi to Mary Entayen, selamat menjelai ke pengawal Genuan. Terima kasih yang merindang kami hari konti dia. Panas kami di to ke Mary Entayen. Dini Nuan Mary Entayen. Geri Mit atau peninga yang kena akaun Geri Mit hari bawah celum. Selamat ngalih hari minta main ke sebarang lagu. Selamat ngalih hari maka dituju ngagai semua peningau YFM minta sebarang lagu hari Antonio San dikena merindang dari empu ngau semua ikan lala aku bah sebarang luar sudah diau ku ya harap ke semua terperindang mujur dalam semua pengawak kelebih agak mujur mendiang ke YFM Sri Aman ko gerimin. Lalu kau yang jimbau sebelum kita mendiang ke lagu kau janda kami di dini ku ya to. Yang ada di Korea aku ya. Kami ka hujan dak ba Korea. Harap ketua penerang ya kebetul. Terang radio Iban di dinga di Korea. Tengena online nak mila di nor kita di menua kita di to di dunia di to. Asal lain mana kita ulah terang mendiang ke radio Iban jam dia to. Hari portal radio RDM. Oleh di dinga kita di selampur menua digenap bagi menua.

0: baru dunia tuh. Oke, mending ke lagu hari sebenarnya kita mending kita dulu.
1: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Lagu dari pengajar Clement Joy, Ngau Maria, lagu kena kumai sama ngai ngugi. Terus ke pengenang meniang ke YFM, segulai sejalai.

0: Ya, tu nak kita berkongsi ke pesan-pesan Rinwati ada bola peninga. Bakal selama hari pukul 3. Jadi ada deka mendiang ke baru atau ke penuduk tu dekat di suak ke baru. Di kaban kita di YFM Kuching. Sudah di YFM Kuching di pukul 3 terus ke program di YFM Kuching rentak ngalah hari nyentuh ke pukul 6. Jadi di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah berangkat di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi terima kasih hangkai semua kita yang kebisik ngau kami sepengelama awak yang kudah tu. Harap kemaga kita terperindah mendiang ke lagu-lagu yang kudah dipilih kami dipasang kami ungkap kita. Ya kempai dipasang ni rau bahawa kebukai kami ngau nak uliah berkongsi ke lagu-lagu yang kebisik dipinta kita. Lalu pihak moga penerang yang berkongsi ke kami tadi, dia berkongsi ke ngau kita dalam awak atau tadi harap ke tahu ngelantang ke kita, jadi ke penemu tambah ungkap kita, atau ke sindang kita lebuh kita berjalan ke pengawak, ngatur pengawak bersari-sari. Lalu jaga mana dirimpu, jaga mana orang kerik saya kita, jaga mana ruang bilik kita, jaga mana moga tanggung pengawak yang kemenuh di pegawai kita jam dia tu. Mana naran siang jadi orang kemana ngatai ke pengelantang agar orang bukai. Ya. Okey, malam ni ingat tu nak aku Ibin tau ke Steven tak pasal lain ngau kita. Temu baru bawa ke bukai. Tu nak kami di YFM Suriaman ungkup 24 hari bulan 6 2026 ngau kita. Temu baru bawa ke bukai malam ni ingat.
1: RTM Sri Aman begulangkan Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatu konsert ngelintikai gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Ronda, Nalihari, Tadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Wai FM, Segulai Sejalan.
2: Okey, YFM Segulai Sejalai. Selamat kita bertemu baru benihnya dalam segmen kita Rentak Ngelahari YFM. Kena sehari itu hari 3/24 hari bulan 6/2026. Jadi, terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Sri Aman, Stephen Tapasilai sudah bergulangnya kita dalam segmen Ngelah Tengah Hari. Okey, berangkat hari pukul 12 tengah hari tadi untuk ngagai pukul 3 ngelah hari. Jadi, ke dia tu dalam penglama 3 jam, berangkat hari pukul 3 ngelah hari untuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi bergulang gawaku Rajas Booking tau ke RB dalam segmen kita rentak ngelah hari YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Okey, dan sekian baru dengar 24 jam WiFan merinang kita engkau lagu-lagu pemegah berkongsi ke info berita. Terima kasih dengar. Lama lagi terus segulai sejalan ninga ke kami bawa ke segmen kita rentak ngalai hari WiFan. Okey, jadi peninga pukul 3:30 ngalai hari bakal selama ndur kita ninga ke program berita Batarajang pukul engkau pengeluar program kami hari kapit ianya menti sigi. Okey, pukul 4 lemai bakal selama buka kita bergulai dalam program Aram Bepantun. Jadi kita kedekat bepantun bakal kelemai tu tau telefon ngagai kami ngagai lumur studio kami bakal selama buka tau ke komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tau anjong dia pantun kita kelemai tu. Okey, pukul 5 lemai ndur kita ningat ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemai. Udahnya pukul 5:30 lemai ndur kami ngeluar ke program Randau Ruai. Okey, jadi punya metusun program kita bakal ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM. Okey, kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Marina Jara, ngau lagu Bujang Ulu Sungai. Terus tinggal ke kami rentak ngalih hari.

0: Ya, Bujang Ulu Sungai lagu kedebai Marina Jara ngerap ke kita terperinan dengan ke lagunya ke lebih lagi nuju sikup dengan kita yang madah ke diri benung dari bakerita barentu jalai jam kita itu sambil dengan ke YFM ku ya. Okey, terima kasih ala pemilik kami bahawa YFM jadi stesen pemerintah nuan baka ke nyalir itu lalu ngerap ke nuan selamat ratai bendur kita tuju nyaga pengikut diri barentu jalai jam ke dia tu. Okey, kita ke dia di Kuching tentu yang boleh dengan ke kami kena frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, di Seriaman 89.5 MHz. Okey, meri selamat nyelahiri megak kita kediau di Bintulu, okey, 97.5 MHz. Megak di Sibu 87.6 MHz, ngau di Kapit 94.3 MHz, serta bandur-ndur ke Bukai uli ninga ke kami jam kira tu nangiranya tadi ninga ke kami ngena frekuensi radio FM. Tak kena ingat ke kami ngena cara online, aplikasi RTM Klik, ngena MyTV, ngena website RTM Klik, tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Selamat ingat ke kami, okay? Rentang lari YFM. Okay, jadi ingat kita ingat ke dulu promo, ngena bekau-ngau Siti Ari Pengawak dekat atur di Seriaman ujung minggu tu, okay? Ngena bekau-ngau ngiling tika gawai Sri Aman FM.
1: RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Ba Mini Stadium Sri Aman, Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Gulu Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak kak merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Flynn. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Okey, kita kedia di Sri Aman serta berkelendur ke Semak dia. Okey, sama dikelalu ke Sampadatai ngagai pengrami baru ke bakar kuda disebut kita yang tadi. Okey, bakar kuda didengar kita yang tadi. Okey, kena 27 hari bulan 6 tu. Aba mini stadium Sri Aman berhingga pukul 6 lemai. Okey. Ya jadinya Siti Ari pengawak ke diatur tadi sebut kita hujung minggu tu meh. Okey di Sri Aman. Okey nya ngiling tikai gawai Sri Aman FM RTM Sri Aman. Okey terus dengar ke kami YFM. Ram kita berpindah ngau lagu Tony Rumpang. Lagu ke kala itu lagu ke diberi nama Darah Bajia.

0: Serentak kali hari. YFM.
1: Segulai sejalai.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Okey, jadi nyam tadi ngenang berkawal-kawal pengeraming giling tikai gawai Dayak 2026 ke diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Angklili. Okey, jadi nak rasa jam kita ke dari tempatnya pukul 3.20 minit ngelari. Jadi munyi ke disebut aku bak pun program kita tadi pukul 3.30 bakal selama andur. Kita dengar ke program berita bataraja mulai hingga pula program kami hari kapit hanya menti sigih. Okey, pukul 3.30 ngali hari itu lagi. Okey, kita berinan dulu ngau lagu ke sekali itu. Lagu kedibai Embu Joy merampau lelengau. Ngau siti lagi lagu-lagu nguntia. Lagu kedibai Des Marcus. Okey, terus dengar ke kami rentak lari. YFM Sekolah Sejalan.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: FM di Kapit 94.3 FM.
1: Ke sekali itu selamat bertemu baru Bulai ngaku hari Kapit. Jadi ke sekali itu aku perasaan termegah hati lapan kita dekat Bulai ngau Tuan Residen bagi menua kita di Kapit. Ianya Tuan Elvis Didit berkau ngau program ke dekat dia tu bak kanang bulan 6 tu ujung bulan tu kiraya setiap program ke besai. Ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus Bulai ngau Tuan Residen kita. Kita ngalu ke penataya lalu meri terima kasih sih lapan ulih ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayu ah pekawo ngau program lebih bagi Sarawakku sayang tu sama bertemu terima kasih tuan ya lapan ulih ngelimpang kawak nuan
2: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya gagai YFM lebih bagi gagai nuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua Kapit lebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita di menua Kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua Kapit ngatur program kedekumbai program Sarawakku Sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 ngau 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event dekat datuar kita berseribai ngau program Sarawakku Sayang gintir bagi menua Kapit ke sekali tu.
1: Kita di Kapit dipilih gintir keempat napa ya tuan. Jadi awak kenuan mega berkunci ngau peninggal mayu dini palan alai ngatu Sarawakku Sayang tuan.
2: Ya, jadi palan kenduar ngatur program Sarawakku Sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit kedia tu. Jadi sepianya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisi magang dua ngatur namanya sukan sukaneka dua ngatur pengerami siang ngau malam dia megang dua makai bisi dia magang.
1: Jadi tuan pada waktu dia tu 3 hari berunggok napa ya. Yeah. Jadi jangka ku mayuh hupu pis perintah ke bisi ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama bukulai ngau kita ngatur program Sarawakku Sayang tu awak kenuan berkunci ni bagi sida ke bisi ngau nama peranan sida ya nama utai ke dipercalai ke sida sebuah tu bayak ke nya hupu pis perintah atau ke NGO tu tuan.
2: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang bak menua bia kendang bisik bak menua Kapit tu dibaik kita gau ngatur tan kelimpah harinya bisik meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis kedikuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai gau pengawak atau ke pengerami program Sarawakku Sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua Kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sepanjang 3 harinya nyalai melibatkan naman tadi bagi NGO NGO tu lebih baik kita ba program naman tadi program hiburan mantai ke main asal au nitia ke bagi etnik kebisik di menua Kapit etnik Orang Ulu etnik Iban lupia mega bak sedentang suka nikah kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama ia ketindang bisik peranan dalam suka nikah lupia mega bak pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawakku Sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tih ke peminta nama tadi ndang ya mayu Ahmad kita nda uliah nitiah kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke nda ya kak ngau kita ngatur pengawak semaja 3 hari tu.
1: Oh, sepamanya 3 hari itu kita mendak ne tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisik namanya dia tu kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan, awak kenuan berkunci ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih maya tu lah.
2: Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega sukan nika berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuk ngagai malam. Oh, nyentuk ngagai malam kita bisi malam budaya. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah rinya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi. Sukanika muak kelemai mayuh Sukanika datuar naman tadi bala jota kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari tang kelimpah rinya kita megak bisi cabutan naman tiket e-peraduan tu diatur kita hari pagi megak. Jadi ditutup pukul 4. Laban tu kan cabut kita. Oh, sehari sekali kita akan cabut ya. Mayu hadiah sudah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak Kusayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ya sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ya makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang Sapit Menteri kita lalu pihak megak jadi adun belaga. Jadi nya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawal tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi baka e peraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nyak nang berjalai biar megak pameran ba pavilion ndang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 begitunya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 begitunya. Lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer, e-sport, okey tu megak agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megak jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapiet. Jadi hari 6 tu full day. Hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga. Hari Minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di penjalai ke kita ya. Mega agi dicabut pukul 4 nya. Dicabut kita baru. Bekerja bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi deh. Bisa hadiah baru. Lalu hari Minggu jualan pemakai agak diteruskan. Udan tadi nyual handicraft agak pameran agak dipajak. Lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah Mekak Bisi buka counter start hari hari 5 disambung hari 6 hari Minggu. Jadi bala kita ke bertemu engkau bala ofis perintah bertanya ke pasal servis bisnis kedak mega terus uliah apply mayanya ilah nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probet uliah apply probet. Jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembuk ya tadi disambung bawa ofis tanggal utain tadi tahu dadu kita iba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita bisi senam aerobik, kita juga bisi fun walk. Jadi bala ke kanggau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datai tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register. Lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapit lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian diri pun meh. Bara ulang ulu tu tadi mana lagi kalau full lagi laban sidak ya mayu etnik. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit. Jadi bekenyak mega hari Minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan. Sidak kebejual pemakai sidak kebejual handicraft bunyi keku agi terus biar mega pameran utama agi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepan lalu kena. Laban ukai semina ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah ni motosikalnya kita yang buka besi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka buka buka bukai. Jadi sukan agi besi tali-tali ngau jumpit di gelenggang sukan pihak buka i peraduan. Jadi pengawak nutup program Sarawak Ku Sayang dekat penyadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 bekenya. Jadi dekat penyadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sapit menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadi rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat penyadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya. Okey
1: ya. Jadi tuan aku tu namanya nu tertarik hati ni ninga iperaduannya kan nemu ke begini ke cara kita ngau menyertai iperaduannya pihak aku ngambil ke peninga mayu yang belak nemu begini cara sida ngerjista di rempu ngau iperaduan tu pihak aku
2: ya. Iperaduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion. Engkau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya. Tu bisi utai di sawat tu. Ukai ukai mansang diri kia lalu nulis nama okey pia. Mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia. Jadi kita mesti ke nyawatnya. Jadi namanya ngambil kita uliah engkau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai isi nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dah piak ya.
1: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perduan tuan-tuan, sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
2: Ya, nadai. Nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
1: Ya. Oh. Jadi anak-anak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi

0: Dah start sampai kakak engkau suka tadi hari 5 bisi, hari 6 bisi, hari minggu je bisi. Au datang aja muni aku lalu engkau ngambil bagi.
1: Ya, ngai ke nama tu bala peninggal ke di luar dia ngumainya udah register dulu nak pia ya. Datang aja ke tuan tu ne ngambil ke kita sama bala engkau bayar ke e-peraduan atau ke suka rakyat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita meda ne mayuh program aktiviti pengisian beberapa Sarawak ku sayang tu nak pia. Berkini ke pengharap hati nuan bawa Sarawak ku sayang tu bawa bagi menua sita kita di kapit nah.
0: Ya, aku bersain dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapit laban bunyi kaku tadi mayuh upis perintah ya kari luar bagi menua kapit engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuh handar servis debaik ya lalu pihak mega mayuh handar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapit laban kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke hendak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi meda ke kapit nadai mansang tapi kena jadi bak pengawa pameran tu kita boleh meda engau nyata fakta ya nama pemansang berapa ongkos ya dini indor pemansangnya semua utai itu ulih daripada kita megang lalu kita mega ulih bertanya ba upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu au nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran jadi aku minta bala kita di kapit kelebih lagi ya kurang kapit empu aku tu au baik ke kita tadi data nang nang ya dia mendam di kapit atau kebala kita ke diau di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama tiga hari aja tambah megak tu maya hujung minggu jalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah digagak perintah bagi menua kapit laban utai tu ada di pelalai utai tu semua bisi di pantai ke magang maya pameran ialah ukai seminar ia di pantai tang kita megak muni kau tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya uliah nama tadi engau nenak lagi dah jadi kelimpah hari nya megak mayuh penguntung bukai kuliah di namanya di gagak di uliah kita ambil kepada yang bakal sokes usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayuh amat sida ya minta ka engkau tang slot yang tadi ndak cukup au laban tapak kita nya udah penuh au tapak kita nya udah penuh jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu mayuh bertanya ngagai aku agi ka engkau tang slot udah penuh menyik aku nada endur kita ngengkah kagi jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke Nah menteri utai ke dihasil ke diri nyeri baik kena pemakai ke dijual tahu ke hasil dari pengrajian kerja jari. Ya. Oh, jadi tu siti ari cara kita ngangkat ke ekonomi kita di tu. Ya.
1: Ya. Au mana Ahmad pengara hati ni tuan berkawal dengan program kita lalu ke perudi tu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peninga di YFM nama kini Jakob Lalau lebih agak tebal agak ngagai peninga ke di kapit itu ne?
0: Bisi tiga itik tu Dumti keterubahnya tadi namanya datai bala mayu laban kita ke program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala kedatai tadi dekat di kira kami head count kita mega ngaya lah laban orang kedatai ngulu pengrami itu di Bintulu orang ke ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya ke dia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri atau ke di Bintulu tang nak uliah kita ingin datai ke diri kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pihak mega program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ikak meda bala kita di kapiat tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh maya kita datai ngulu pengrami begitu ngambil kurang muji kita ke dia di menua kapiat lebuh kita bebeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang. Leban kadang-kadang orang muji menua, orang mantah menua.

0: Kadang-kadang hari utai berketau au oh, daripada orang ke datai nanti benua kita yang tadi sampah nyu dibuai kita sebarang nyu daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang ndak nyamai atau kegelik datai ke benua kita au oh, kita mantai kenya ngau cara berdisiplin ngambil kurang muji benua kita. Lalu ketiga tu bagi kita ke dia benua kapit tu nang ya nadai orang anemu au oh, pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke nak cukup nyalai aku ngelalau bala kita satu bala kita ke datai nya datai tumu muni ke aku laban hari 6 nya mayat mayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala ura ke datai paginya ndak entu serkat baka kuda jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10 pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga ngeleban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ikut kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya ndang ditutup kami nyalai kita tahu ngengkah kereta jauh lagi nadai ngacau mah berjalai kaki deh. Tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak deh. Laban tisma kita nyup tumpukin magang nyun ada uliah dua kita ngatur rutai. Jadi area dalam kawasan berimbai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Sayang ndang ya di ditanda kami nadai tahu di pasua. Au jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ketu lalu pihak megak meri kerjasama lah. Au meri kerjasama anang anu meh laban utai berketu ndak dadu kita tiap hari dah. Dadu kita nitih ke namanya program tu aja. Jadi sama-sama meh kita bergempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai au tu kita itu berdoa lama udah ngitu gawai dayak deh nanti au kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu mamanya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai kita itu ulias sejalai au piang ga.
1: Ya. Yeah. Okey, nyaya peningan mayuh ranau aku ngau residen bagi menua kita di Kapit Tuan Elbis Didit bekawo ngau Sarawak ku sayang ke dekat dia tu ba kadang bagi menua kita di Kapit. Jadi ngarap ke penerang ke dikunci yang tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau Tuan Residen kini ba berita kebuka info kebuka. Sekali lagi terima kasih tuan.
0: Terima kasih ya.
2: IFM di Kapit 94.3 FM.
3: RTM Sri Aman Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilang tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 ba Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai konsert ngilang tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan penanyi tidekak merindang mayatu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Gao, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami Bok Konsert Ngilantikai Gawai Suriaman FM Mayato. Masuk Nada Berbayar.
1: World Cup 2026 Hari 3 24 Hari Bulan 6 2026 Pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K Colombia lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Rentak ngalihari.
3: Okey, terima kasih dengar. Laban lagi terus dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelihari YFM. Okey, nak berasa jam kita ke dia tu 48 minit lemai. Terima kasih dengar. Laban lagi terus segulai sejalan jauh kami. Bergulai jauh aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, sehari itu 24/6/2026. Okey, jadi jam ke dia tu pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi kita tahu nganjung pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Pemega kita boleh bertelefon ngagai lumur konti kami bekas lama ada berubah. Okey, 082-258-633 atau ke 082-258-634. Okey, kita tahu bertelefon ngagai lumur studio atau ke lumur konti YFM. Bergulanya kami dalam program Aram Berpantun. Okey, terima kasih ngagai Richa Unup ke udah komen bak Facebook YFM Iban. Selamat lemai DJ RB, selamat jalai ke pengawal genuan panas. Gari kami bak jalai simpang simunjan. Lemai tu sebina pantun minta lagu kaya mana sudu gula batu, mana sagi air kopi, minta DJ RB nebah ke lagu. Ari wat rock kaban sampai mati.

World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Okey, lagu baru, lagu kedewai Diana Shini. Lagu kedepri nama Siang Kungenang. Macam kita ke dia tu pukul 4.21 minit lemai. Terima kasih banyak lapan terus segelas jalan dengan ke kami dalam segmen kita rentak ngelari berungkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuk ngelaki pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi macam komen bah Facebook tu bisi bala kaban kita tu bala peningat tu bisinya seminat komennya apa nara ninggal ke pantun nang awak Lina Bugis selamat lari dengan DJ selamat jalan ke pengawak dengan bak konti YFM ku ya. Okey, seselai komen selamat lari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih ya. James Pangeran bagi bisi komen selamat jalan ke pengawak dengan DJ Flora Ladum selamat ngelah hari. Selamat berjalan ke pengawal dengan DJ RB Koya. Okey, jadi nguji nerima kangau ba arus telefon kita bakal ke lemai tu. Okey, hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai.
1: Nama berita ke ngelar itu.
0: Mana berita? Nuan deh nama berita.
1: Mana? Kau hujan kami bersiokan di situ.
0: Kau hujan pihak. Nuan pun ada pindah kini-kini?
1: Andai, berumah aja.
0: Berumah aja. Okey, si pantun lemah itu?
1: Bisa, Siti. Duduk di dapur, aku berkindu. Nurun ke tanah ngami upang keadaan. Aku ngasuh nuan masang lagu. Hari nek referensi pengerindu nak datai badan. Oh, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat lemah. Ya. Okey, jadinya pantun. Pantun minta lagu. Okey, lagu Nick Ravensi tadi. Lagu pengrindu ndak datai ba adan. Okey, jadi lagi aku nguji ngigak lagunya, lalu nebah ke lagunya. Okey, bisa dipinta. Bala kaban kita, bala dengar kita, bisa telefon kami. Okey, yang nalumur 082-258-633. Tak, okey, 082-258-634.

Okay, macam komen bak Facebook YFM Iban Tup Bennett, selama-lama DJ Madaka dari hari Wak Pakan. Pantun ya kelemah itu munyitu. Tumuh pagi aku Dani ngirup kopi berkedai jalu. Nanti nuan udah bisi hati. Pagilah tua terus bersain bak pengulu. Ya. Okey. Nyak pantun keterubah. Pantun kedua. Tumuh pagi nurun ke Sibu. Data di Sibu. Meli kucai. Minta DJ main ke lagu. Ari Rick Anderson. Dah boleh telai belalai.

Okey, Rikin Rosen, yang lagu nak boleh terlai belalai, lagu ke dipinta kawan kita itu Bennett tadi, bisa komen ba Facebook. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, jadi sudah macam pantun ke bukai, ke, sekali itu ngatai ke peminta kawan kita tadi, ke bisa bertelefon. Okey, minta main ke lagu Nick Ravensi, ya. Okey, kita dengar ke lagu Pengrindu Data Iba Adan.

Ya, Nick Ravensi baru dah merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih ngagai bala kita, bala peningat kita kebisingan juang komen bah Facebook YFM Iban. Okey, jadi maca komen ke bukai kelemai itu Jonas Tulang. Selamat lemai DJ Rajes, selamat jelai ke penyawa. Okey, pantun ya kelemah itu, bekayuh ke ulu macan ngirup milo, datai di ulu macan makai buah maram, kaban sigat aku nama Charles Romeo, ngasuh baladara perembam dalam ku ya. Okey, nyangkanya pantun menuju Charles Romeo kene. Okey, jadi pantun ke sekali itu, pantun minta lagu. Okay, pantun Ari Eni Tinggi. Selamat lemai DJ, selamat jelai kep nyawa, panas hari kami di Betuang tu ko ya. Okay, pantun minta lagu ya kelemai tu, tumu pagi, nyabas bubu, angin berpusin, hujan kudi, minta DJ main ke lagu, Jacqueline Joniaman, nadai guna ngetan. Agi ku ya. Okey. Okey, jadinya pantun hari ini tinggi. Okey, terima kasih ini tinggi udah nganjung pantun ba Facebook kami YFM Iban. Okey, kita kebukai tingkat telefon, tak telefon ngagal umur kami. Okey, studio YFM 082-258-633 tak ke 082-258-634. Okey, kita dengar ke lagu dipinta ini tinggi tadi, lagu Jacqueline Joniaman. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekulai Sejalan.

0: Okey, lagi belalak dengan lagu James Jacob tadi ni. Lagu Pengujung Pengrindu. Namunnya putus setengah jalan lagunya tadi. Okey, nak awak, ngarap kita sudah terperindah dengan ke lagu Stevenson. Jauh lagu lepas ke semua. Jadi jam, kita ke dia tu pukul 4.46 di lemai. Bisa dengar Pak Rusli pun kita ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa yang aku berandau lumai itu?
1: Aku Nur Amani Ari Tamin.
0: Ari Tamin?
1: Tahu.
0: Apa ya? Bisa pantun lumai itu?
1: Aku nama pantun kuat.
0: Nama pantun ne. Jadi nama lumai itu dekat minta lagu?
1: Tahu, kau minta lagu. Maksudnya masa yang aku lagu Angela Rata Juwanya. Lagu sunyi.
0: Lagu sunyi?
1: Oh.
0: Apa ya? Okey.
1: Ah,
0: okey.
1: Mas sunyi gitu.
0: Apa ne?
1: Oh, dengar kerja dia aja. Mas kita nak mas ni yang kaku.
0: Oh, ngarang kita perindah mana?
1: Oh, 24 jam aku dengar dia.
0: Oh, banyak banyak. Okey, bah. Terima kasih.
1: Oh, okey, bye
0: bye. Okey, ayah hanya dinyap dengan kita mata ke diri Ari Tamin tadi ni ya. Minta lagu je kau ya, nak mau pantun kau ya, okey? Nguji terima kangau ke sekali itu. Okey. Arus telefon kami 082-258-634 enggau 633. Hello, selamat lemai.
2: Hello, selamat ngale hari DJ Ravi.
0: Oh, siapa to?
2: Ari Bau.
0: Ari Bau. Ari yeah, Bau Jessica Itan.
2: Nama
0: apa? Okey, nama apa? Ingat nama dah kediri Ari Bau selalu komen deh. Norita no lemai to.
2: Hari itu mana, hari itu nanti mana baguntu dalam-dalam.
0: Pihak ne? Okey. Nyedi aja si kaitan. Nama Wisi Pantun nama itu?
2: Wisi Siteja.
0: Siteja, okey. Terus nge Pantun, Wan?
2: Tujuh langkai orang ke single, bekak pecilat, bujang semalam, orang ke bukai lah. Di mana-mana. Tinggi-tinggi tonyo. Kak Niki, manyo semada. Pegai tujuh tali penau. Ngai ka ila tebusai ngapa? Okey saja.
0: Okey, terima kasih Jessica.
2: Bye.
0: Okey, bye bye. Ya, jadi nyap dengar kita mengadakan diri Ari Bau tadi Jessica Itan. Lepas yang madah ke diri Ari Bau ngalah laban ya selalu komen ya selalu komen buat Facebook Jessica Itan madah ke diri Ari Bau. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali itu. Lagu Nuan BC Intan di Kembuan. Okey, lagu kita baik Jonas Johnny Aman. Okey, terus dengar ke kami YFM Segala Sejalai Rentak Ngalih Hari.

0: Muslim. Sama sampa datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Okey, terima kasih dengar lapangan kita terus segala sejalan ini dengan ke kami dalam segmen Tegak Awak Rentak Ngelari berengkara pukul 3 ngelari tadi. Okey, jadi peningnya pukul 5 lemai bekas lama kita dengar ke berita ke ditabur terus hari Palang Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, utama 5 petang tegak 5 lemai. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke lagu Rofina Salang, lagu Berjual Madu. Mai kita berhati ke report gaya ri di anjung atau di email upaya stigmata ke gaya ri atau ke Jawatan Meteorologi Malaysia madah ke gaya ri sehari itu berengkari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, muak ke lemai itu hujan gau ribut kudik di pelabak Kenyadi di Kuching, Serian, Semerhan gau Mukah lalu gaya ri mana di Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang. Okey, muat ke malam, nyentuh ketemu pagi-pagilah hujan di Pelabak Kenyadi di Serikai, Sibu, Mukang, Gau, Kapit, lalu benur ke Bukai, Bakar, Kuching, Serian, Semerhan, Seri Aman, Betuang, Bintulu, Miri, Gau, Limbang, Gari mana. Okey, jadi terima kasih ngagai pemsai hari upis stigmata ke Gari. Tak ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aku dah berkongsi ke info gayari kita bakal kelemah itu. Okey, jadi berdengar kita dengar ke dulu lagu Rofina Salang Berjual Madu sebelum kita dengar ke berita Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur pukul 5 lemai.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Anda bizi Nagra.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Lenta, Minali Hari, Tata Lemay, and Marindang Malam.
1: Y FM, Segulai Berjalan.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

Mengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Okey, dengar pukul 5:30 lemai. Bagi selama, ndur kita ninga ke program Randau Ruai. Okey, jadi dengar tu nak kita gulai dalam segmen kita ke lemai itu. Terima kasih, Hau. Okey, jadi pukul 6 lemai lagi. Ninga ke sada lemai. Belanja pengelola program ke Bukai. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru. Bawa awak terkebat segmen ke Bukai. Okey, bertemu baru. Bye-bye semua.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia yang lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: baru ucau Bapak Glenn renau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Mama ngasuh kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Bulan nama aja kesal. Laman nampu rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digiga ngena kelipuan. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunga ke menua senam nyak kelenyau. Ya, temu nak kini, hidup nak kini senamnya ucau. Alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam kena belagian ke manusia.
1: Tuari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam kasih balik salam rasa semua kasih aku nanti kena salam gini kena salam ilah amai. Ibu dah tahu salam. Rasu aku kian-kian kena salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukus kayu ada dulu aku lah salam. Lagi aku nak mau cai ku beritanya berbagai salam. Salam aku Lili beli salam. Bawa berjadi ada salam.
3: Aku sino agi ini siapa kembali aku mana goyang ilah baru kak nyamai itu aku to makai bisi lawak nada duit uli aku minta ngakai ayah seneran.
4: Macam-macam gak perlu sah kita serumah tu kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban gak kerja di mana tak siap subaknya. Kena tipu asuh asuh nyadi skema. Okay.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau. Bisa nemu berita selain dari.
2: Lalu ada berita pasal seram teman-teman. Kena gitu. Salam itu lagu nak makan itu sate. Salam seram. Kini ini seram.
3: Kasih ya Maya seram. Aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai UPS ke berkuasa. Mayu alai nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput mega ngagai 4 iti UPS lagi. Ayahnya UPS sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang kejai ke berdagang ke Malaysia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba upis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenudi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech, Cybertech Angel Scam. Nanya ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu gepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita Boy sebab penun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya Boy, Boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah jadi jatuh cinta arti itu.
5: Ente bakal kes Boy subaknya. Boy subaknya leh umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa dia ninga orang kenyebut munyinya. Ya ke bakal tahu sikit mayu kes bakal tahu. Orang kedik lala ke sebut kita nyadi orang tengah deh bedakian kemensia. Jadi ku medak ba kes neram baca ku ba namanya berita internet tau majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke babaji ngunti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media rama, anggau ia ke bukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang nguliah ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama macam ni ke salam, gila tanggap. Sama menangkap salam, yang kasihan ke salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Panuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Napa hamu kenyadi senam nyadi enak. Dikit kita inu asua orang nyua diri entik lelaki bekena ini senam. Kada nak udah jadi toke jua orang ulu tungku sengai wa senam. Gantian senam dada tungku sengai wa. Bulu tukul sekali walau apa punya liling ke sendram. Sendram. Lalu benda bisa pulih ya sendramnya.
3: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah sendramnya.
5: Bisa ga boleh diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedar ke debaca aku mah nakak ke dia tau intelek. Bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia na sekali kena hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak patu.
2: Mati. Hilang malah kati aku tersilap bayar tiku ingat keluar sendram. Hilang dulu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya oleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na oleh makai nyamai na oleh makai menukur yang na oleh makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apo amat balat ga sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bukannya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain pernah sama aku buka pintu. Kalian lah senamnya. Pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah jilap nenek ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngikak di kebilik kian tadi sidak dirwai madah ke diri tu.
4: Nama berita hari sidak upis ke kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
6: Oh, bisa terumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumut telepon tua tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama kau sidak ya telepon ngagai dek jilap. Po nyunda sabar kau tu kan inga.
6: Sidak hari Wisma Putra madah ke bisi 15 iku sidak boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tu ngau gerumpung MHO tau ke gerumpung Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tu dian deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam. Siku hari sidak ke boleh diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Okay. Ini panam dan aku. Ngilang senderam Malaysia lama. Senderam Malaysia senderam. Senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ke tusur runding tau ke trauma. Nyak mesti bisik counseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang mu nak tusuk runding sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai idewopnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Senang lagi macam mana nama senang lama kami dua jambut ditinggal kedai semua kita semua itu irau makian kedai senangnya iskumang dek nadai tiga ilau kedek lah senam nyau nama kai nama dek sudah aku senam senam semua utai tiga kak gaya lima gaya senam
3: utai buka itu jo aku utai tersebut nanya ini ia kena mandi aja aku kena setuju ngelamat tu sikit terang gade raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi padah aja sigi tengai mandi
7: umbas mengai busa ngau umbas dinyaba udah pulai aku tu deh udah selamat pulai terima kasih ngagi tu suma terbagi ngagi sedua jilap ngau tu rumah penting laban udah kiruh ngagak ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai tu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke. Aku tu siku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyuruh ruai madis neram? Atau kenyit madah gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kadang kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sedar ingkeba bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya baik tingkatnya?
4: Ya, ketika di tahu kena tangkap sida senram.
5: Aku ingat dikin harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand nenya.
6: Aku alir hati. Maya di datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah kudah datai dien. Pangan induknya datai ngambil di kunuang. Nama kau induknya ke ngambil di ngagai padang biluan dia. Ya?
3: Aku bisik pun tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia baik ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya amai ke ngambil aku ngagai padang biluan. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Tak mendak pemerani aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asal yang depan kereta sedar sebilik ya. Kedekat mai bertemu dengan apa indah ya tadi. Bisa diterima mai.

0: banyak telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sudah mai pansut, ngake siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
1: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
2: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dien de mayanya.
0: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus asal sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayo macam media ramah kebukai meh. Kami asal nipu bala sama hari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
3: Ya, hari tu mekes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk nyadi upis luya.
0: Dia magang mesti sudah ya banon. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedanya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita Seneram.
0: Bisi siku ke baru kena tangkap, bisi nguci lari. Lalu kena tangkap sedap maya yakak lari. Sedap madah baik sedap ngajak kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguci lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngajak kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari perengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jakuk sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
1: Nya. Ama bisik orang ambil silak ulu tungkus sengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dengan Seneram. Ama menceritanya geringa pendiam.
2: Oh, nyak disebut silak kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
0: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai uranya ke, nadai undang-undang. Yang mai perintah tu sah kang atur teh dien. Balam mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sigi terbilang, ngau ndor berdagang ke Malaysia di tu, deh.
5: Hari cerita di nyak Seneram, artinya tadi, induk talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawak buat sedikit nipu berjual ke Malaysia nya meh.
3: Kadang-kadang dia tu menuang nipu laki bukai ya, buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komision ya sikok palaknya? Ya.
2: Amai ku di banun. Arab kutai kenyadi tu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
5: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggu sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggu jantung aku tu, tunggu hati aku tu. Nyak. Nanya dia aku kabepangan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

Bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyari bapak pengidua bersekedak kita ini ucau. Anak-anak berjimat berkelalang. Orang di menua luar. Ngai ke nyari. Maka kutai ke nyari bak seneramnya. Ya, mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk keririknya di sangau nensi manggai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, Upis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11, tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai, bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus, ke
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Ngelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

Ya, terima kasih yang kembali kita ke Hagi Bergulai dengan kami. Nak ngira kita ke bisik dengan ke YFM kelemah itu sekali ke di Bandaraya Kuching nak frekuensi FM 101.3 MHz tau ke bala peningah selampur menuh Sarawak ia ke bisik mendiang ke YFM hari RTM ke Semak Endur kita dia. Terima kasih ya. Laban Agi mengkamilih YFM jadi ke stesen radio di dikenak kita merindang hati dikenak kita berarti ninga ke info ia ke dekat dikunci ke kami YFM. Beri selama lemai peninga 24/6 tahun 2026 sehari tu hari 3 bagulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai lalu nak bakal selama hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi kita bergulai bak awak sada lemai. Jadi ke lemai tu ngarap kepala kita gerai lantang lalu mengelalu kepala kita jam ke dia tu engkau bisik tadi ke Tegal ke Medak Piala Dunia atau ke World Cup kita tadi lalu upload utai ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik. Setiap cara kita boleh ninggal ke YFM mega ngena aplikasi RTM Klik. Tahu-tahu ke bala kita ke udah ngiga antena. Tahu ke ngiga my preview setiap hari acara baru. Okay, baru kemudian 10 tahun dah ngena nyatang mayuh bala kita di Sarawak itu ndak berkena aku tanya. Nyat setiap hari acara kita ke dekat Medak TV TV digital ya kliat analog out pasang TV cara analog dia tu digital boleh megak Medak orang ke bermain bol lebih lagi balas sidak ke lelaki terindu ke main bol. Jadi kita boleh baru ngagai awak sada lemai terima kasih kepada kita ke megak bisik dengan ke kami ngena my preview ngena our team click ngau gelumang pandak 11665 kHz ke lemai tu ke sekali tu megak ngagai bala kita ke dekat nama nama berita kedekat di baik hari Sibu tengah menua Sarawak tentu kita dah tu lagi dekat buku lain gau Margaretha Remang bak Hello Y Sibu nangkan ketua lagi berangkan kenya baru aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berita kebukaan sebedar macam pesan berat pesan batang ke lemai tu 7:30 lemai nak bekas selama kita uliah ninga ke berita lemai hari YFM 8 malam kita bisik menasal inya pantun Dungai Sanggai lalu pukul 8:30 malam ndur awak ke penudi nebah ke kita lagu tidak kerindu ke kita jadi nyak tusun program kita nak bekas selama nintiang lemai hari 3 jadi kami di Bandaraya Kuching puak menua dito hujan di luar dia baru hujan ndak gabangan iga baru hujan lalu ngarap ke bala kita kelebih lagi di Kuching maya hujan tentu ya segi pesekut meh lebuh pulai ke rumah pulai gawak hari upis jam ke dia tu lebuh maya hari hujan ngarap ke bala kita berjimat berarti ke kereta sepiak kibak sepiak kanan berarti ke orang ke gendak motosikal kita motosikal megak berarti ke kereta ke mansa kelebih lagi maya hujan tu ke kadang mata kita itu ndak tu medak utai au. Okey lalu sekedar hari info berkawal ke gaya hari nyak gaya hari kendang mamat benar nyadi di Bandaraya Kuching di luar dia benar hujan nanti di tiah kupis tinggal mata ke gaya hari madah ke hujan ngau mega ribut bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Muka lemai tu Tajak pihak tungak ke Seriaman Betung Serikai Sibu Kapit Bintu Lumiri ngau Limbang gaya hari mana. Jadi malam tu nyentuk ke tumu pegila. Hujan bak sekedar dua di Serikai. Sibu muka ngau kapit. Berganti yau. Tajak pihak kami malam tu nyentuk ke pegila. Tungak ke Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betong, Bintu, Lumiri, ngau Limbang. Gayari ke mana. Jadinya gayari kita lemai tu nyentuk ke tumu pagila ke dikunci ke pasting mata ke gayari terima kasih kepada ofisa kegawa Mr. Muhammad Iskandar Hashim Hisham bin Amzan tiba kunci ke info gayari kita hari upis Met Malaysia atau ke pasting mata ke gayari jadi nyerumbak gayari ke hujan di luar dia. Kita dengar ke setiap lagu. Siku penanyi ke dekat datang merindang bak rumah Kennedy. Langkang Ulu Engkelili. Tunggak ke Semanggang. Kena hari Minggu tu ilak. Au bak pengawal pengerami Lian Tikai. Kami bisa diatur. Kami pun bisa datang maya tu. Lalu Florence Law. Ngau
Maxwell Franklin Saran dekat Datai Merindang, bala ke bisik Datai programnya ujung minggu tu. Nangkan ke lagu tu, kita terus bergulai kau. Margaret Armang, Bak Hilo Wai Sibu.

0: Murai selamat lemai bertemu baru kita iba Hello YC bu ke lemai to berita ya kecuba di dekat dikunci ianya ngenang Vista Rakan Muda di Sarawak 2026 di dekat datu bau ujung minggu to 27 nyentuh kengakai 28 hari bulan 6 2026 bepalan ba University Teknologi Mara UiTM cawangan Sarawak Kampus Muka nyadi program Vista Rakan Muda tu ukai semenak siti program di kira ke ngelantang kati tau ke rekreasi dan mega nyadi siti platform ia ke tau ngangkat kebala raban nembiak kita ngambil ke tau ulih mansang lagi dalam pengawak ke dikerinduk ke sidaya serta ulih negut kaki pengawak sidaya ke pukulai engkau bala baki apa pengawak ke mana atau ke pengawak ke nuju pengerai laban berprogram Vista ke sekali itu dia bisik 10 itik gaya perkara ke disebut 10 gaya hidup rakan muda yang kaum rakan aktif, rakan bumi, rakan demokrasi, apa megah rakan digital, rakan ekspresi, ngau mayuh macam ke program rakan muda ke tau narit ati bala raban biak laban ke sekali tu tentu ya programnya kira ke boleh dipilih mai bala biak sekali ke sidai rindu pengawak kreatif teknologi pengawak dagang tau ke pengawak kesukarelawan tau ke pengawak kehendak berbayar ati tau ngangkat kaki pengrindu atau kepengeransian hati tidak apa pengawaknya yang mana pengawak Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di muka lalu mengenang perkara kedua atau ke program kedua itu ianya Carnival Selangau 2026 tajak pan munyi ke agi lama atau peninga dekat diatur 24 hari bulan 7 nyentuh agai 26 hari bulan 7 dan tentu ya pengawak atau ke program ke bisi di pejalai ke atau narit ati bala mensia mayuah ke datai kelimpah hari berperindang berbanggau perindang bisi pekit mayu macam pekit yang kaum pekit futsal nyumpit megak bisi pekit keroke megak bisi lalu bisik ke tahun tu anda bakal ke bisik daripada ke sebedau tu bisik Selangau Rough Safari 2026 tau ke dikumbai kita bakit banyak nyati ya ke penudi benar tentu ya bisik kita ninga apa radio kita madah ke kami sebuat dari RTM mega dekat datai di Kapit pergila tu kami ke datai di Kapit pengawal atau ke muka mini studio Sarawakku program Sarawakku sayang di Kapit pergulai kita bertemu kita di Kapit pergila berengkai hari pergila studio mini kita di Kapit bertemu ngau kami sebuat hari RTM Sarawak ngau nyak ngujung ke Hello Wai Sibu ke lemai tau terima kasih ya.
1: FM Sibu 87.6 FM.

Yang harap kita terperindah dengan lagu Kadi Bairim Jana Pulai ke Sarang. Tentu yang mayu bila kita kau dah datai bak Sarang derimpu ke lemai tu. Siku penanyi ke dekat merindang bak pengerami ngilin tikai ke bisi diatur RTM Sri Aman. Yang harap bila kita ke bisi awak bisi peluang datai meh ngau pengerami ke diatur RTM Sri Aman. Okey Siti, program ke bisa dekat diatur mega ianya Siti Ari jaku gerah kabisi diterima kami tu hari seratus berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun gereja Saint Peter seratus ke dekat diatur kena 11 hari bulan 7 bulan baru tu ilah 11 hari bulan 7 ba sekolah Min Shin seratus. Lalu temuai ti di pebasa ke maya tu ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas inya sapit Premier Sarawak ketika berjadi ke pengerami 100 tahun Gereja Saint Peter di Seratua. Jadi Siti pengerami ke bisik diatur di Seratua kena 11 hari bulan 7 tu ilak kagai bala kita. Ya ke bisik awak tau ke namanya tadi boleh ngelimpang ke diri tau mega ngau pengerami tu kelebih lagi sebarang tanya berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun Gereja Saint Peter tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Subdeacon Edi Laga ke nganjung jako gerah tu ianya siku ari Subdeacon Saint Peter 100 abal lumur 019371109 akhirnya sekedar ari pengerami ke bisik diatur. Sekedar hari berita bukai megak kelebih lagi ke bala kita kesuah ninga promo tau ke pengerami ke bisik diatur di Engkelili ujung minggu tu ianya hari minggu program ke bisik diatur ngili yang tikai gawai Dayak pelilih Ahmed Engkelili kereka diatur baru mahkini di Langkang Ulu berkah di pukul 8 pagi nerima pendatai bala pengabang ke datai dekat datai ngabang ngau pengawak ngiliang tikai gawai Dayak tu hari minggu tu 28 hari bulan 6 ketika dipenyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas Enyak Sapit Premier Sarawak. Lalu kami bagai bisik datai kian nyerumbak pengerami tu bertemu kita bak Langkang Ulu tinitiah kemayuh benar yang berhormat ke bisik datai kelimpah hari kesuah didinga kita bak promo tau ke bak info YFM mayuh mega YB bukai ke bisik datai YB ke semak-semak ngau kuasan Sri Aman lubuk antu ngau betuang tinitih ke sama bisik datai maya tu ilak yang harap ke bala kita tadi uliah mengharap ke kami boleh bertemu ngau bala kita ke lebih agik ke semak ngau menua Langkang Ulu Sri Engkelili Sri Aman. Okey, hanya sekedar hari berita atau ke program KBC diatur di menua kita di Sarawak. Dito kata balik lagi bulan 6 tu undang bulan luar kita yang tadi ngintu pengerami ngilian tikai bisik sekedar ngilian bidai bisik sekedar tadi ngilian tikai ngambil ke kita yang tadi ngelebus bulan 6 kita yang ada lagi pengerami ngilian tikai kita terus nutup gawai kita bergawai bulan 6 aja udahnya kita berengkah ngau pengawak namanya Nunu berhubung mai baru. Okey, jadi ya jam kita 41 minit lepas pukul 6 lemai beninga kita ya berperindang ngau setiap lagu kakek bala kita ya ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu bisi madah ke udah ngetu jan di luar upis kami dia kelebih lagi di puak menua Kuching di tu baru ngetu tadi bangan amat no penapa inat dia tu udah ngetu bisi sekedaknya tadi berambil kanak pulai sekolah lemai tu nyau jempuak ke Tegal gayari kendak tu sputing munyi korang ya tu saja pihak nang awak kita lebuh dalam kereta tu nanti uliah anang endak nyimpan payung dalam kereta o. Sekali kena payung ke boleh melipat payung ke panjangnya simpan aja nak mayuh siti pen pama leban kadang-kadang kita nak ngadang hari ke bangat hujan kita nak berguna ke payung lebih lagi kita ke bisi anak sekolah leban air hujan tu tadi kadang-kadang nanti kena pala anak kita tahu ngasuh anak kita tabin nak boleh sekolah
pergilah esak. Yang lain bersedia mengau payung, mengau payung dalam kereta. Tepuk payung sitik, standby payung dalam kereta pemadu kurang. Okey. Okey, kita ya still bisi lagu. Bekaul engau kulat. Kulat baru. Okey, jadi lagu ke dia baik niang Jeffrey nyalo ya. Ngagai bala kita anti hujan tu sikit suamat kulat tumbuh ba selepas kayu atang ngagai bala kita kena kala meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Aku kala meda sekali aja. Ke gimiat aku meda kulat malam. Dah nyanda kala meda lagi engkau orang nak nemu bagi kulat malam. Tang sempat meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Tajap ya, kulat malam tu tak tahu dia pakai ya sebakan ngau kulat tenggar. Di kulat tenggar kita pakai kulat tenggar lalu ngasuh kita nak ngetu-ngetu ketawa nyak dikumbai orang kulat tenggar au. Ninga ke lagu ke sekali tok tang sebedau ninga ke lagu ke dia baik. Nian Jeffrey nyaloi. Kita ninga ke dulu. Sada lemai.

0: aku Alessandro, kita boleh dengarkan carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Terima kasih menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM. Di seluruhan, mai ke kita berita di aman, ngau ke pemadu baru. RTM Klik, kai semina nabur ke berita aja, dan megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM Klik, RTM.gov.my.

Yang harap kata perindang lagu kedia bayi What Rock tadi kaban sampai mati ya. Siti lagu ke dipinta siku peningat kita meri selama lemai dengan kai ya, cikgu resah di betul dia resah bilih jadi lagu tok ke ya kena merindang bala ke jadi nama antara pulai jadi pengadil main bol di kabung di kabung di betuang dia nah angat hari di betuang jam ke dia tu jadi lagu tu kena merindang indah ya ku ya ke benung ninga ke YFM biar megak kena merindang bala kaban pengadil engkau juru latih tim bol bagi menua betuang ke dekat engkau berpekit ngari ke betuang ke Kuching ndak lama agi ngarap kemujur meau ngagai tim bala kita hari ya betuang ngagai cikgu resa sikut kaban sekolah tu. Okey jadi ngagai bala kita tentu yang megak mayuh program kerekat diatur ukai semina pengerami gawai ajak kerekat diatur dalam kandang bulan 6 tu kita megak bisik dekat ngatur sekedar hari pengerami bukai bunyi ke daripada ke kaban tadi bisik megak pengerami main bol bisik megak pekit sukan kebisik diatur di Kuching di tok nyalai terus dinga ke YFM laban sekedari berita nang suah di gerah di tusi kami ba YFM ngau mega Facebook rasmi YFM iban data kita ba awak endur berarti serta ngendatai ke pesan berat

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidakkan natai ke pesan berat, jadi pesan ya ke terubah ke bisik dia diterima bak mua aku ditoknya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Hilda Jalu Muli. Madah ke menyadik ya ke bernama Normo Intimo Muli udah nadai kemari 23 bulan 6, lalu ya tu dekat di Sengai Balam Mayuh ba rumah Indai Sidampu di nomor 601 lorong B1 Taman BDC di Kuching kena 25 bulan 6, ianya hari 4, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 ba pendam baptis semetri seburan atau kebab pendam baptis siburan nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ngagai bala kita ya kediau di Batang Rimbas Debak Aik Krian Budu Seratu Paku Betung kaban belayan di Kuala Lumpur Kuching Miri Bintulu engau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk kengelala Normo Entimo Muli ya kudah nadai kemari. Jadi sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lakia balumur 016-857-7074 tau ke anak ya Aaron 012-857-2011. Jadi pesan tenangkan ketumegaknya pesan pemati datai Ari Ciu Ambon. Jadi ya pesan dari Ciu Ambon madah ke bini ya ianya Maria anak Balin. Maria anak Balin ex terumah Merbuang engkelili udah nadai bak Hospital Besai Kuching kemari 23 bulan 6 pukul 11.18 malam. Ya lai niang tu dekat di Bai Pulai ke rumah Panjai Sidak di Merbuang engkelili lalu dekat di Intu bak Merbuang engkelili. Jadi mayang Intu ianya kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kita ke dekat demu berita untuk engkau siliak tau bertelefon ngagai lumur Ciu Ambon bak lumur 014-2092-188 tau kanak ya Jenny Ciu bak lumur 012-6652-769. Nyalai semua kaban belayan kena Allah disebut nama dituk ke lebih lagi kediau di Kuching, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Bintulu, Ngamiri. Kita sama dipinta datai ke rumah Panjai Merbuang Kelili. Jadi pesan ketiga ke sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami dari Timban Anak Ingai. Timban Anak Ingai madah ke menyadik ya. Ia ke bernama Imi tau ke ukok anak muli. Jadi ya Imi tau ke ukok anak muli udah nadai kemarik 23 hari bulan 6 hari 2 lalu dekat di Intu Balam Mayuh ba rumah tabur Kawang Baru Kerian Seratuk kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 nyalai minta semua kaban melayan kelebih lagi ya ke saum pemakai ke melayan di dengan draw draw Sungai Kabang, Pia Megang Melupa, Kawit, Sungai Melak, Lubabo, Sebetan, Kebun Belayan di Bendas, Praja, Nibung, Keluak, Gau semua ke Ndak Allah dirintai ke nama dituk. Kelebih lagi yang gaya bala kita ke Ngelala, Amy, tau ke Uko, Anak Muli. Lalu pesan te keempat ke sekali tu. Datai Ari Sylvester Elek Nyawun, ngari ke Sedas Bilik. Pesan ngetas ulit keniang nyawun anak ganai. Jadi pesan ngetas ulit keniang nyawun anak ganai tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 barumah nyawun Jalai Bukit Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam nyalai nesau semua kaban belayan ke lebih hagi ke sawum pemakai sepemanjai Jalai Mukut sepemanja Jalai Mukut bakar rumah Lydia Bayang Undum Minggu nyawai Sir Biadi ngau kena ulih disebut ko ditok kelalu mayuh rintai rumah panjai itu tangga gai bala ya ke Sepemanja Jalai Bukut di Kangau Datai Magang, Pia Megak, Bala Kediau di Bukit Dinding, Danau, Batu 15 Jalai Selangau, Muka Dijiah, Pelawan Pengkala Lubang, Sungai Anus, Kemena, Bintulu, Miri, Kucing, Seratuk Lambir, Ngau semua kita. Ia kengelala niang nyawun anak ganai di Pintak Datai Ngau Pengawak. Ngetas ulit tu. Tahu bertelefon ke Lumur, Sylvester Alex anak nyawun, engka bisik kedekat ditanya, Bak Lumur 013-83-61-966. Lagi terus, sanggau pesan dia berat ke, lagi bisik di terima kami ke sekali tu. Jadi pesan dia ke sekali tu, Datai Ari Irak anak Kadir, tau ke Kalu. Jadi pesan tu madah ke apa yang ke bernama Kadir anak sebuang atau ke Pehut udah nadai kena hari dua kemarin 23 hari bulan 6. Nyale minta semua ke pembelayan kelebih lagi ke diau di Stubah, Teluk Batu, Sungai Sian, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skiembi, Bukit Sangau, Selidap, Lubuk Putan. Kau semua kita ke ngelala Kadir anak sebuang atau ke apa Pehut. Jadi ya pesan tu madah ke ngaso kita datai ngau pengawak ngintu Kadir anak sebuang tau kapehut tu baru mah sida di rumah bakit turak meradong bintangur maya nyengai yanya hari 4 25 hari bulan 6 lalu niang Kadir tu dekat di kubur ke kena pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi bala ke bisi tanya bakaul ngau apa mati Kadir nak sebuang atau kepehut atau bertelefon ngagai Lumur Ira anak Kadir 011-331-85-221. Lagi terus ngau pesan ia ke sekali tu jadi pesan ke sekali tu nya pesan ngetas uliat datai ari inyang anak luang madah ke pengawak ngetas uliat bini ya ianya niang lindun anak awan. Jadi ya pesan tu dituju ke ngagai usia anak tayet di Madur Bintangur. Indi piah ngau remi nangaluau awet seratuak. Kebemelayan bukai di Tapang Ujang Ruban, Sarik Serikai, Tanah Putih, Kerubung Selalang, Pemegak Sungai Pituah, Sungai Sawak, Ruban, Sebetan. Ngau semua kena Allah di rintai ke nama dituk ke ngelala niang lindun anak awan. Jadi kita semua ke dipesan tadi dipintak datai ke ngau pengawak ngetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 lemai ba rumah endok Seriduh Jalai Selalang Ruban. Jadinya sitik pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Okey, jadi pesan bukai ke lagi bisik di terima kami lagi kita maca nampuang ya kita menggal segmen ke sekali tu enggak usti lagu ke dia baik idut kuju putus pengarap aku.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam. Ya, Sada Lemai terus senampu pesan berat ke diterima kami ke sekali itu pesan Datuk Ari ex Councillor Sudin Anak Gendang madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur malam hari 6, 27 hari bulan 6 pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari Minggu 28 hari bulan 6 pukul 5 pagi nyala ya kita ke lebih hagi ke Abang Belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu jadi kita ke dipesan ke lebih hagi ke dia di Tanjung Penasuk Batu Burak Kalat Sungawup Rantau Panjai dengan Dap Germai Miri Bintulu Kuching kau semua kita kena alah disebut nama itu kenglala niang Matthew Rampiang Anak Sudin benderang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit tu atau bertelefon ngegai lumur Sudin Anak Gendang 014-99-06-357 atau ke Desmond Sudin 011-3149-2453 jadinya pesan ngetas ulit lalu pesan ya ke bukai ke bisa diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu datai ari Bali anak tan tok ke laki niang tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Ria anak Dublin ngau pengawak ngupas entah balu balik ianya laki niang tu pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu dekat diatur bak rumah teh di Jungkal Layar Betung hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 8 pagi lalu pesan tu nuju sebuah kabar melayan ke saum pemakai ngau rabat baka bak rumah tanuk di Betung bebangai kibak ngau kanan Betung rumah nanga beran Betung kabar melayan di batang layar paku spak sekerang kelili limbang miri sibu kucing kau semua kita kenglala niang Ria anak Dublin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ke rumah tidi Jungkal Layar Betuang. Terus ngah pesan bukai ya ke agi bisik di terima kami. Jadi ya pesan ya ke sekali tu pesan datai Ari Ningkan anak Keli. Jadi pesan tu madah ke Tria anak Tria anak agum kena udah nadai dekat di kertas ulit kena hari 5 kena hari 5 tu 26 hari bulan 6 bak rumah Nancy Marup atas engkelili jadi semua ke pemelayan ya ke dipesan ke lebih lagi ke diau di Bukit Tungku Lubang Layar Setengian Marup Sungai Keruh Batu Lintang Kebelai Bukai di Jalai Payep Sandemam Nyatuk Selanjan Sibar Jelukong Pakit Seri Aman kau semua kita ke ngelala niang Tria Anak Agum nanti kita ke dekat musiliak berkawal kau pengawak ngetas ulit ke niang Tria Anak Agum kita tahu bertelefon ngagai lumur Ningkan Anak Keli ianya bak lumur 016-6818-071 jadi minta ampun tinya mak kenama ngau menua tu bisa salah sebut leban pesan tu ke ditulis ngau jari nantu terang tulis tu benar ngemesai ke tau nyo namanya tadi nyo nantu terang lebuah kadi beri besai kagi Ningkan Anak Ketik ya kan nganjuang pesan tu tadi okey jadi Pesan yang ke bukai ke bisi dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati ke diterima kami sarito pesan datai hari tuai rumah September ngau layam anak angkiang. Jadi pesan tu nesau kaban belayan kediau di Kebulu, Bayan, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, inya rumah rengga, sanggup sebiliak likau sebiliak apai muli ngau kaban belayan di Batu Pesuak, Sungai Lensat Teruk, sidak kuen sebiliak kaban belayan Tembawai Tinliang Ulu Layar Betuang, ngau semua ke na'alah dirintai ke nama ritu, ia ke ngelala mayat anak ayuak, tau ke indai gayet. Jadi pesan tu madah ke pengawak nyengai ni yang mayat anak ayu aku dah nada itu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Taja pihak ndak dia padah ke kemaya yato dekat di intu semina madah ke yato dah nada ianya orang ke nada itu tadi ni yang ya kena ada itu tadi mayat anak ayu dekat dintu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Jadi ya ya kenganju pesan tu ngena WhatsApp kami engka kita ke bisik dengar pesan tu kelebih ke kabam belayan ya kena ada itu tahu nguji nanya ya kenganju pesan tu ngaga kami bak umur 013-856-7442. Okay, pesan bukai ke bisi diterima kami ke sekali itu datang dari Rosmina Lentena Rundang. Mereka ke pengawak ngeta sulit. Niang Rundang anak jilap to kapai wat. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur 3 hari bulan 7 lemai hari 5 lalu ngetas ulit 4 hari bulan 7 pagi hari 6. Jadi tembuk ngetas ulit dekat diatur pengawak ngupas ente balu mata. Jadi pengawak tu dekat diatur rumah sidak di bilik lumur 5 rumah jeram Sungai Siong Tengah Jalai Teku, Pasai di Sibu. Kabar melayan kelebih lagi ya kediau di Siung, Pasai, Sunulau, Krian, Seratu, Kuching. Kau semua kita kena Allah disebut dito. Kengelalan yang rundang anak jilap to kapai wat di pinta datai magang. Seberatanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gai lumur juti nak rundang 014-858-9823. Rosmina Lenti Rundang 013-813-1419. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Okay, jadi ke sekali tu pesan ya ke sekali tu datai ari bangi ana bungin madah ke menantu ya ke bernama Canda anak majat atau keindah jingan udah nadai pagi tu tadi 24 hari bulan 6. Jadi niang tu dekat di intu balamayu lemai hari 5 26 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 6 27 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabam belayan kelebih lagi kesawam pemakai di Tintiang Remat, Balai Badak, Sungai Midiang, Sungai Berangan, kemelayan di Batu Burak, Engkabang, Pia Mega, Ruban, Betuang Barit, Pakan Julau, kemelayan bukai di Seratu, di Pakan, di Betuang, kena Allah dirintai ke nama dito, Pia Mega, Rumah Sembawang, Bintulu, serta semua kita, ia keng lala, Canda, anak majat di Pinta. Datai magang, ngau pengawak, ngau pengawak, ngintu, niang tu kena lemai hari 5-26 hari bulan 6. Jadi sebenarnya tanya berkawal ngau pemati Canda nak majat kita tahu bertelefon gaya umur William Larson Jinggan 014-57-52-457 Alexan Bungian 011-2038-069 Pilinggat 019-742-0768. Jadinya sekedar ya pesan lagi kita lagi bisik benar ya lagi nampung baru kita menggal stik lagu ngau stik lagu Kadibalinda Bujang Tempak Buah Penipu.

Ya harap kata perindang lagu tadi ya. Okey, jadi yang hujung kejam kita kurang lebih 10 minit lagi dua kita dekat mendengar berita lemai ke di ungkup kalemai hari 3 hari tu. Okey, terus dengan pesan ya kagi bisik bamu aku di tu, pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu nya pesan pemati. Jadi pesan tu datai hari Lini Anak Mediang atau ke Indai Nado. Pesan tu madah ke laki ya ke bernama Joseph Anak Bajut. Tau ke untat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 nyalai Joseph Bajut tau ke untat tu dekadi intu di Sungai Belemayu baru mah Jos anak cunggut nangan nansang pakan kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 nyalai minta semua kaum melayan ke saum pemakai baka di sangat nangan marau kuang geraji Sungai Pinang rusak Sungai Merah Dayu Kelau ngau kapal melayan di Pakan Julau Matuk Sibu Siung Suung Tutus Igan ngau semua kita kenalah disebut nama dituk dipinta datai ke rumah Jos Cunggut nanganan sang pakan sebera tanya atau bertelefon gel umur Britian 014-977-5853 atau ke Ani 019-967-6733 nyerinya pesan pemati Joseph Anak Bajut. Pesan ti kedua tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari jantan anak sigan tuju ke bemlayan di Dangalakah Beguang Song, Karangan Sibau Lubuk Tanjung, Nanga Jagau Nengabat Nanga Niruk, Ngungun Ngemah Sibu Kenawit ngau ke bemlayan bukai ke Ngelala. Sidung anak jawang tok ke bini niang ekstromasigan. Jadi niang sidung anak jawang dekat di Sungai Balamayuh bak rumah tabuh skim penempatan semula nangang ngungun Sungai Ngemah Kenawit lalu di maya ngubur ke agi bedau temu maya pesan tok ke dia terima kami. Jadi pesan tika sekali tu ianya pesan ngetas uliat data ari tambi anak Nancy tau ke Nancy anak Martin dari kampung Nap Sebuyau madah ke kita ke Ngelala niang mawan anak Martin niang mawan anak Martin kelebih lagi sebarang lain dua kita diau ke Ngelala niang mawan anak Martin dipinta datai ngau pengawa merkat kergang niang tu kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah karung kampung Nap Ulu Sebuyau. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ke lumur tambi anak buah mawan bak lumur 012-8058-962. Jadinya pesan merkat keregang lalu nangkan ketuknya pesan pemati datai ari dulat anak cuat atau ke inda-ida atau ke inda-inda madah ketawan anak rimbau atau ke aki acin udah nadai kemar udah nadai kena hari 1 tu tadi 22 hari bulan 6 dekat dikubur dekat di Sungai Balamayuh ba rumah Thomas Changat Nyelutung Jalan Lidung kena 24 hari bulan 6 hari 3 lalu dikubur ke pagilah hari 4 25 hari bulan 6 ba pendam Christian Peridun nyale minta semua kaban belayan kelebih lagi kita ke Ngelala tawan anak rimbau to ke aki acin tu di pinta datai magang. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya 013-7555-407. Pesan ke nangkan ketua mega ianya pesan pemati. Datai ari beruka anak gihai madah ke apa sidak ke bernama gihai anak nandi udah nadai kena hari 3 nya sehari tu 24 hari bulan 6 jadi gihai anak nandi tu dekat di intu Balamayuh bak lorong 2 kampung Temelan Dayak Lunduk kena hari 3 ngau hari 4 sehari tu ngau pergila lalu dekat dikubur ke hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam kampung Temelan Dayak Lunduk jadi kita ke Ngelala gihai anak nandi tau ke apai beruka gihai tu dipinta datai magang ke kampung Temelan Dayak Lunduk. Sebera tanya berkawal ngau pemati tu tau bertelefon ngagai lumur beruka nagihai 016-86-088-07. Dipesan ke bukai ke sekali tu ia ke
GBC diterima kami megap pesan pemati datai Ari Frankie Duli madah ke pemati madah kelebih lagi ke Melayan madah ke pemati Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum. Jadi madah ke Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum tu udah nadai kemari 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bak Hospital Seratuk lalu dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Balam Mayuh kena 25 hari bulan 6 malam hari 4 bak rumah Panjai Muluk keluar Krian Seratuk. Jadi dekat dikubur ke bak pendam Kristen keluar kena hari 5 26 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabar belayan lebih lagi ke diau di Lubuk Antu temudu kebelayan bukai di Melupak Bunsi Senyawan ngau bala ke ngelala Sebelin Ruda anak ganai kena Allah disebut nama dito. Jadinya sekedar hari pesan berat kesempat dibaca bawa ke sekali tu. Sebelah kita mendengar berita hari YFM. Asyik lagu ke dikenal kita ya berperindang. Asyik lagu ke dibai Datuk Zamri Amera kena jayau tubuh nuan.

pukul 7.30 lemai. Dato Kemenda Borka Berita Lemai YFM 24/6 tahun 2026. Ketrubah Tok Batang Berita. Projek perintah lancar empas rega diesel Keniki Agi uli dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kuota minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Tebal lagi projek perintah ke udah bisik surat setuju terima. Berjalan itiah ke tusun pengawak ti udah ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi megak berbulat jakut tuduh timadah kelebih 100 iti projek ditetap ke terjanggal ketegal ungkus ti majak besai berduduk. Ari pengawak ti berjalan ke subsidi diesel ke bisik raban di Selintiang. Ia madah ketajapan sektor ngagak projeknya sekedar ari sektor kabisik di terkerugak tangempasnya endang tebal lagi berkawal ngau ungkus logistik ngau pengawak ngangkut barang projek lalu ukai rega barang projek nyampu. Nakak kediatuk nadai projek patut diketu ke laban ungkus kabisik nikik jam kediatuk endang agi uliah ditapik. Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah tembok penerang media implementation of the diesel subsidy targeting reform di Kuching. 90 projek pemansang hari baru agensi pemansang lubak Rajang Rada udah dikemendarkan. Cermin Rada Datuk Lin Talif Saleh madah ketuk mungkur agen belanja ke buliah 1.259 bilion ringgit nyerangkum palan dalam menua pegai mukah serikai ngau sibu. Hari semua projek tu 15 bengkahnya agi barenggat bendung di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nar. Sekedar ribatan projek kelebih dikemeran kainya projek ngaga jalai ali lebak ari lebaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Daro. Datuk Lin Mansur ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah kengulu awam berjalai ke projek rada kediatur ba kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Peminta dekat nambah ke 100 liter agi kuota minyak diesel ba program Budi Madani nadai letak ketimpuh. Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan madah ketuk dikena nentu ke semua orang ke bisik perengkap pengangkut kengena enjin diesel baka pikap ngau jeep tak boleh penguntung arinya. Pengawak kemeri kota tambahnya ukai utai ke diberik sekali ajak tang dekat majak diterus ke bara banurang ke patut ngasai ke kota tu. Ia mansur ke Jakutuk bagempuruk pengarang berita udah tembuk pengawak penerang media implementation of the sale subsidy targeting reform di Kuching. Tunggu juang ke banurang dalam kategorinya uliah derima kota nyentuk ngagai 300 liter dalam sebulan. Peminta ke kota tambah 100 liter sebulannya tau dikenatai ke bak website Budi Madani lalu megak dipinta terus ngagai upis cukai penatai pemisi LHDN gau palan transformation negeri. Berbanggaunya Datuk Seri Amir Hamzah mada ke perintah besar gau Sarawak dekat bersawab nentu ke rakyat menua pesisir ti agi berkena ke enjin api sama boleh penguntung Ari Budi Madani Diesel. Sebengkas sistem pengregister khas megak dekat dipejalai ke dengan agensi kebekawal di Sarawak untuk nuku kagi orang kepatut ngasai ke penguntung Ari Budi Madani Diesel. Aturnya megak dekat sama mengampit ke orang kemai perahu bak sungai enggau orang rumah panjai ti agi berpanggai bak enjin api. Kelimparinya Datuk Seri Amir Hamzah
Madah kupis Menteri Perkara Wang dekat nyediakan sistem baru ungkup kedai kemit ngambil kesidak sama uliah ngau berjalan ke program sumbangan asas ramah sara. Tundang dikenak merangsang serta nambah ke pemayuh kedai runcit ke sama ngau masuk program sara ngambil kurang ke bisik boleh bantuknya mudah agi nembus bantuk sara berkedai ke semak ngau sidak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengeram berita udah kenemuai ngemata ke orang berjalai ke program Sara bak sebengkah kedai runcit di Semariang Kuching. Jam kedia tu kedai di Sarawak uliah endur orang berbeli ke barang ngenak bantuk Sara nyak semak 1,450 buah kedai. Upis Menteri tu megak dekat lebih ngemeran ke barang ari menua tu empu alai di kelaku ke ngenak program Sara.

Kita diatur benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Upis Menteri Pelajar Malaysia diatur benda menyediakan pengawal dikena nerima dua kohort nemiak primary 1 dalam tahun 2027. Tunjang kaum ngagak 2,596 itik bilik kelas ke baru serta ngambil 3,150 ikut pengajar ke gawat cara kontrak atau ke COS berpelasar ke pemayu orang ke diregister jam ke dia tu. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Pelajar Wong Kawoh maya sesi bertanya sawut badewan rakyat saritu tadi. Ia madah ngagai kediatu upis Menteri Pelajar bisik dah nerima 73,386 itik peminta masuk primary 1 ungkuk balan miak berumur 6 tahun ke sesi sekolah tahun 2027. Nambahkannya pemanyun miak ke berumur 7 tahun bisik 405,033 ikut. Pemanyun peminta kena terimanya bisik nambah 12.07%. Nanti dibandingkan dengan penyampaian miak dalam tahun 2026, kesemina mungkur kohort umur 7 tahun. Jumlah Renggat kedua, projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta di sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 tu ilak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke projek tu dipejalai ke dalam dua batang renggat. Renggat ke satu mungkur pengawak tingagak tangki tinggi 3 juta liter ngimba jalan melikian nyambung paip besai ari palan pemersi air selabi ngagak jalan melikian ngau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Renggat kedua projek tu mungkur pengawak tingada ke tangki air 1.8 juta liter ngagak stesen booster pump nyambung paip besai ari simpang jalan melikian ngau simpang jalan semelatung ngau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Projek kebesaran pastu nang semengkah ari inisiatif kena perintah ngangkat ke pemanas sistem paip ari menua pesisir serta ngeremai ke bungkur air paip dalam menua pegai Serian. Datuk Seri Julaihi Mansud ke Jakutuk lebuah kenemuai ngagai tabak projek tangki sabal engkau tangki tinggi ngimbai jalai melikin. Pengeran siang engkau penegap kerjasama antara perintah besar engkau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu ulia diserah ke engkau lancar ngagai Sarawak. Perkara itu dipansut ke Presiden kelalunya dituai pemesa eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Yang madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu enang pemujur ti cukup ngandal kati. Pengawal tinyerah ke penyakit kapal Bintulunya endang udah datai bak maya kebetul setipak ngau inisiatif perintah Sarawak. Tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak. Didekatnya di upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak mengambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja RM1.8 bilion. Court Section Kuching saritu tadi ngeletak ke hukum jail 8 bulan ngau hukum duit RM50,000 ngagai sikuk jaga ketegal penyala besai berjaik yang di Pertuan Agong. Tu pengudah lelaki keberumur 46 tahun yang ngaku diri salah mansut ke jakut komen ke balak jaik dalam laman Facebook dalam tahun setik tu kemari. Hakim Iris Awin John ngeletak ke hukum yang ngagai Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngena Seksyen 233-1-A Akta Communication Ngau Multimedia 1998. Kod mega udah ngasuh telefon bincang ke dikena ngagak penyalahnya dirampas perintah. Raden Muhammad Nur Hakim didawa belabuh mansut ke jakut jahit dalam akaun Facebook ia kena 12 hari bulan 2 tahun 2025 subak. Ia nuduh yang di Pertuan Agong kenyari tuai pengarap Islam di Malaysia endak berteriat ngau raban urang ke berjahit pengarap Islam kelimpah hari ti berjahit bala ketuai di menua tu. Nyanakan berita kita kelemah itu dikena ngujuang ke berita. Jadi itu batang berita dibaca baru. Projek perintah lancar empas regadi sel keniki agi ulih dijaga.
peminta nambah ke 100 liter kuota minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ekor pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Berita lemai ke baru di pendiang kekitanya tadi di Tusun Peniribot, hari bila berita RTM Kuching lalu di salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu, hari bilik berita RTM Kuching lalu berita hari YFM Iban tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Y FM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 24 bulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade meri sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya baka orang ti mendak main bola lari rumah ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah ndang ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak disadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bak pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bak timpuh kelama lah banyak ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

serta Ulih Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang Datin Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, berani kau kami.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kepedulinya. Kita mesti nyedia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Nyambungi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka gara bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke Perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Lagu hari rasa ngalai hati tu sama sebakar. Gujur kejam kita 8 malam ke malam tu. Terima kasih yang bela kita ke Agi Milia YFM ke malam tu. Tentu ya pukul 8 malam nanti yang awak sadar lemai hari 3 kita bisik main asal. Okay, bila kita tirindu ke main asal pantun, kami dah nyedia ke pantun ke dekat didinga kita inangkan ketuk lagi. Jadi pantun ya ke terubah, ianya pantun sino. Jadi pantun sino ke dekat dia sada ke pira anak manggang. Nangkan ke pantun sino ari pira anak manggang, kita dekat ninga ke pantun muji pemansang. Jadi orang ke pantun muji pemansang, nangkan ke tu lagi ianya sawiang anak kandau. Lalu pantun ti ketiga main asal kita ianya pantun ari Desmond Lantan. Jadinya tiga ikut orang ke dekat berpantun. Pantun Pira Anak Manggang, pantun Sino, Sawiang Anak Kandau, pantun Muji Pemansang, engau pantun Desmond Lantan. Jadi kita terus ninga ke manasal ke malam tu pantun.

du panga cia meaku to ila na elenta deka sama ke kita ila bakane unga maku to ae papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takut ke batu galang rarentang kaku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku to atai dile laban aku tu takut ke depangka ai uma e pasang e rupa ngaceh maku tu ae bakau nga apa puang batang ka aku nyemrae ke tanah sebrae liba cingae na gaku atae di tanah sebrae aku takut ke dirimpu talempai sisa dae pungang kaku ke tanah kelibah asimbah takut gaku ke tanah takut kekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu kelibah jamu nak gaku tu atai pucuak kayu aku takut ke depan tu ajugo mana olang udu pangaceh maku tu ai bakane ungak apa puang batang ge maku tang kecil, maku telege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku watai den tengenani kesarani bini tuan nabak angka orang den ka nambang ka kulikang ai hati hararantai besi.

Kipangan. Tuk miaku bujang seri aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia to mansang minua kita hari bagi kalima minua limang. Piga etam ngoangang ka piga etam ngoangang nanga barawan dia to maju genap ngagai bagi keempat. Maju ke Bantulu terus ke Sabah datae kinanga penan terus ngagai bagi katujuh nganya nanga bawan keminua kayan namat mianya tada eda sebuah.

Udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang data ek sempaya simaya angga diato pasar saratua. Suba bisa gasuntua mimi atu darempa api tinggal tinua putus tiang saratus batang diato. Taban udah deki maju ke deman irman langu sarta pingulu mre. Ripot kimana udu dia to udah diganti urang pasar batu baru tujuh puntang. Gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam.

amanah untuk angka kita, Iwan. Gak si te mejalah maju ngagamin wa ulu kilu buat antu pamannya ya.

Gak bisa pimansang ni miat nge kami dinang aksiat. Udah bisa debre ura dipen sri tau kena kumah e kita e rumah. Pingubat ura sakit gak kati hininga minua kami dari dan. Udah digagak pi urang upias bitanam matuar pimansang. Age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tarin yang biguriang agak. Cucur pisang gak pasar kali li udah menyanurami bapiliahnya di kunsel.

Ugaria to bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo dia to udah nang pamado nuruan kesamangang lalano dia to buke atamu doa laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya nuju kisabu rumah jilan bitentang penggalan lupang baru juno aksin lok ande hari minggu no kitiban Mansang samyang baru cunoang kapangguang gaginir diubau tiar bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang brean gaan pangguang wayang Tok minggu panduan cita tok ante salah tau dibantah tanganan nyumpah tubor empam to tau kena kita to miaku ni nyao kapangau libao silayan nyan dian miaku meda buah mawang micabang muka mantan buah pisang bidinyang orian na tau dempa si barang jam ande kita makae na tau dempa lemae seki makae tu bae racuan ditanam di dempa pukul 12 tengah malamnya baru ya mane dagam Nyilo darang to disirap 4:48 bagi kibansa iban tau nya ada bagi kibansa orang Islam tau kena kita e bamo kaban ngaga isan to kemparian

Asar mana daing mana sebatang menya kakak selalu nang tu pawah laba meda kami orang laki tenlah kala nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakaeng ae melempang pangaeng ku manyate wae debae kita uraino bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si batato dukumae kita lala dinyawa.

Ujian yang capu araga kita kena mia banyak ngenyuan gila da papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tua yang ngetu dulo mangga uae dan lao bukae bekenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah da buang nyawa. Kada metol lagi wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga nge salutan tuan raja mangka kinanga. Ata maga gelang. Tang uji ngapa mintu buah belak ketua ya kalima nguji medak kita urang indo arita pak sampai kita dang uji nyeleang nuang nabu leang mata cangka. Ngati rubah ya nuan subak wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ari rumang bako timaga dinga sabak. Inuan nada kia-kia, munyik tau ngarbak kesinaya bulan prenama sedo. Inuan wae ada duro-duro, munyik gunggo guntual dua bagwae, menyawae baradae. Tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti. Menyaksi babi manuan pao dilengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsena puan pawah labang kita bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga saya oya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telepah mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ianya pah.

Naka nya mira tengah nyua tu wal me di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejako menyawa yang ujago maluko bayang ilang nyurang telebak menyaka makai mata nada e berasa e baunga da buang nyawa gatu buah lemuat ngenua nua e sunga kinae de pasang suruat ada berbuat buat menyasidaan bunzu menyawa e gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mene mang menyade ngirah kede batu ae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngabah.

Nga sungai nae di kulu di pantai nyeru antu datai rulu nanga pila sungai nae di kesabra e mede menyade wayeng umbang tatai telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita e mansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panah e mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk mendewa e urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuai nuan kumai urindo panai atari cungai tunyua dua. Telebak manggo tangga ramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meram maye hujan nadae naya labuah silka. Di sadang mekang kami urelaki mendewae tubuh arinda ngaurang ngantura manua lani ya ane kebang. Ngasi kumbang nuan udah besai di manyate wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mbo ya boleh ubat pengaraja mali langkang. Nggak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemise pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi gede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah kita bansa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wae niti panyurai rumah panjai panjang panjai manteba merniang kapuko tanyo gede wae urai no ambil layo entah bro baka kudah kena tiru to racuan lada mih tidadang ngapai urang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman rumban garempam ku subah sidan ngaruman malam nginuan nyuai asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadial kana mengalala. Ninga umbang udah hadampu hurang. Ganti pinyayau ngingkuai lengau mamau cuku api nyayau nyayau mega aku medak buah si bau ngedenya banget manzau silka leka. Gak kami orang laki ni ke menyamang menyadek kada nabi ze manye bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang naka bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai ari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita buaya ni mata dikumai kita baka anak engkarama.

Agak kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagit lalu nuak ngacuak kas dua bulan pernama bau badas sudu selebebu du ngekai sebelah minua sekali lepau menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dang-dang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gasa dam madah kadire bado agik bakupan alam lubang gua katangkae ngede nyuae bunga e bunga cimpaka ante bakau tai dabli menyase nangi nak si kale kale kami ura laki ngemite kedrempu rugi nya me kami wae bigadaya nyawa dini itu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawa e layo di mata tutu ke membang. Ente panyino ngitu buah kemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino nyino aku medah pirao nginua nyewae teguno guno kayo menyewae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kunta. Tuka ngwang gante pinyamae nginuan kendia tu manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan amat senang nginang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaursa ndang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa sibata nyawae indo sawa dekumai orang aga asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nangu tuak me kami ura laki tusubah wae tinuak kami dertuak papan pelangga galek kami deluntek tika etikal anyam dua gamimping kunangi ase banget nyalaya mati. Mimpi cariak dan batiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kitu buah belak, engku tuai akalibak, saritu digagak kita urainok bakana akare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang. Kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu menyade wae digagak kita. Maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemok. Dek ura ino temung iga orang ketauk ditepok nuan de perau buang luncuang sakai adua. Ayah hubas kita wae temung iga orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wae nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia ka ya gatua teguang menyak wae rimawang sana ne asi antu garasi menyade jingga tungkat manua gak kadia sapa urang ngalalai lan ya bercarita.

0: Harinya mitu wal me engkutu subah wa emang menyadek tenabara zahe razahe dekat nguji munuah dire makae tubae gulae salwae ngupak maya ang pinang sigala antang tubuah pipa ong kulengah obise pangiraong iraong ngai kumbae kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku ae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rindang icak ya kuliah barimae ruae. Ngawapae uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau temenguang masa mapae maria bugulae sadao. Ngau darian rangau bekas ayak pimanjang uliah kti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalita semampai tarang. Menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewa emang menyade ada kala nama e ngerbah kejane serta menua rusak akak kapa sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nya manua cukup menyewa e pengaraja raja nada e ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metok berabu juah aek mata niladan hujan nalian labuah naya insa mengketuai berketepak ninga ngawak jengga ruang adadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari subak asubak. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang matik lempang ketusat sawak lunang banga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawak lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua aik batang ngarajang.
1: YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM Segulai Sejalai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Ya, sekedar hari lagu ke BCD Kerinduk Kebala. Kebenaran yang ke YFM jam ke dia tu. Terima kasih yang kebala kita. Ya, ke agi netap ke penduduk kita milih YFM Iban. Jadi, sekedar hari ke BC Ayan bahas sebelah Facebook. Ya, ke minta lagunya tadi. Ari Gwen, sangkup aku. Ianya Alex Barau, Ari Pentik Sekerang. Serta Bala Bukai Megak ke BC Ayan bahas sebelah Facebook ke lemai tu. Kita BC Catherine Robin, BC Megak Agnes Indai Rubin. Ha, dua yang menyanak terpulang aku ni. Okey, lalu pihak megak Layang Belun, Juni Band. Ya, sekedar hari ke bisik ayan bak sebelah Facebook ke lemah itu. Biburi Nyalu Roy Kuang. Roy Kuang tu gawak semampai ni dengan ke YFM. Laban dia ke gawak pelabak aku tu gawak nyeri jaga. Jadi mayuh bala ke gawak nyeri jaga tu. Radio meh akhirnya di kali yang sida ke benuang berjaga lebuh kelebih lagi malam hari. Laban kami YFM boleh didinga ke kita 24 jam sehari. Terima kasih. Lalu pemegak Rini Sabai, Nita Sapit Kandau, David Ikum, Rusia Biju, Mujah, Mami Aba, Ini Tinggi, tau ke Indeping, merik selamat selamat malam, hari betuang ko ya, Helen Umang, Lina Bugis, Anita Nawai, tu semampai ayan bak Facebook YFM sida tu, peminat setia YFM, Nur Agat, Ros Liao, nda boleh lagi sebut nama sekedak, ndang suah ninga ke YFM. Terima kasih ya, laban milih YFM, ngarap kata perindang, lalu dekat ditampung pengeluar program malam tu lagi, kelebih lagi ngagai bala kita ti rindu ke program ngenggam semangat ti diungkapkan inti yang malam hari tiga malam tu tentu ya begulai ngosem serta mega terumahan petiang dah simpan tau kau dah bersedia ngau cerita kita malam tu tau ditusi malam tu au buat program ngenggam semangat. Okey, sebenarnya kita ini nga ke lagu bukai. Oh, tentu ya RTM dia tu benuang namanya tadi kita dia tu benuang kendak kalak upload aplikasi RTM Click. Mayuh bala kita ke baru upload ketegal kam bedak main bol. Kita berhati ke dulu. Sari tu 24 hari bulan 6.
1: Woke up 2026. Hari 3. 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan. Live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L. England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K. Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Woke up 2026. Hari 4. 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C. Pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh daripada live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Ianya sekedar main. Sehari tu engkau ha pergila. Agak bala kita tentu ya nganti 25 hari bulan 6 kita tirinduk keraban Scotland, Brazil, Mexico. Wah, tumuh pagi dini hari. Manahnya dah tengah malam. Oh. Jadi yang kaya bala kita tentu berarti ke sekedar hari jadual tau ke Kemaya tim atau ke tidaknya Belaban semua mai dengar ke YFM Belaban kami ni tiang hari endang bisi info siapa ke bermain sari tok ngau hari ke dekat datai. Okey, jadinya sekedar hari berita berkawal ngemen bol. Terima kasih yang bala kita ke Medak ba sekedar hari platform ti sudah disedia ke RTM jadi penyiar rasmi paket main bol dunia ke tahun 2026. 15 minit ke pukul 9 malam. Terima kasih yang bala kita ke begulai sejalan ngau kami kelebih lagi begulai ngau aku berkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi asaiku tu nak kita begulai ba awak asal lemai pukul 9 malam. Tu lagi kita punya ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi kita bisa lagu kedekat dicalon ke bawah SSJT ke 9 renggat semifinal. Dan ingat hari 5 tu gulang kami dah jawab buat bawah program catat sepa juara. Kita bisik pengumuman rasmi berkawal dengan Kemaya SSJ semifinal dekat diatur. Okey, jadi kita dengar dulu promo 24 lagu semifinal. Gau lagu ke nangkan kenyak setiap lagu tercalon ke bak SSJ ke 9 renggat semifinal. Hari Raban Masterpiece menyadi.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Okey, janji tinggallah mimpi hari William Mawiyang yang mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam untuk peningah 24 hari bulan 6 2026. Bakal selama datai baru ngau kita malam hari 3. Ngau aku Sam, pihak muka nak kediri tentu ya pukul ngau tu rumah kita esam malam atau rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, malam tu datai baru ngau bala peningah.
1: Ya. Ada kemayagi malam peningah ke. Bukan sih cerita ke mana-mana bakal ke udahnya Sam.
0: Bakal ke minggu-minggu ke udah. Minggu yang kemarin mayuh ke peninggal tua nyentuk ke pukul 12.30 malam ni tu rumah. Ya, terima kasih meh ke pengerindu kita mendiang ke program ngenggam semangat ke lebih lagi ke enang dikeluarkan inti yang malam hari 3 ya. Jadi harus telefon kita bakal selama mega peninggal 082-258-633.
1: Ya, 082-258-634.
0: Ya, dua harus telefon ke di sedia ngebala peninggal kita. Angka bala peninggal kita ke baru dah temuk makai kini. Benung belalak kini ke malam tau ni ke rumah.
1: Ya.
0: Sambil mendiang ke kita.
1: Sambil kita sebalik mata tindu sampai pukul 12 malam tau gini Sam.
0: Ya, ninga cerita bala peninggal kita ke malam tau ya. Okey, nya udah kekijap. Okey,
1: sama ya lagi ini Sam.
0: Sabar dulu peninggal.
1: Ya.
0: Kita
1: nebak main Siti lagu ya.
0: Siti lagi lagu. Bedau kita nyawat kangau peninggal kita itu dari Genesis.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisi peninggal meh.
4: Ya, tuan terus sambut dah peninggal kita ke terubah makan malam.
3: Bisi peninggal ke terubah kita ke malam tu ya.
4: Ya, halo.
3: Beranau ngau peninggal. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam. Oh, siapa tu?
5: Aku boleh tau bansayang hari ini yang sudah berubah.
3: Oh, bansayang meh.
5: Tau.
3: Hari ini tadi?
5: Hari Sungai
3: Buloh.
5: Aku tulisi barang ke rumah tahun.
3: Aha.
5: Dengar suara di sini.
4: Oh, ingat.
5: Jadi, jalan kemari ke suara dan suara. Terbah, seninggah ya, boleh.
3: Kemari?
5: Masjid nak kena ya.
4: Apa? Bilanya?
5: Baru dia tahu, wai.
3: Apa?
4: Nah. Ketika terbah, nanti peking ke? Sungai Buloh di ininya.
5: Ah,
4: Sungai Buloh di ni tu.
5: Di tahu Sungai Buloh tahu.
3: Sini nya. Ini
5: ni Semarang.
4: Hah?
5: Are ini Semarang.
3: Ulu Semarang.
5: Are lai.
3: Are Semarang. Semarang.
5: Au.
3: Oh.
5: Au.
3: Apo?
5: Kadanya.
3: Au.
5: Sare wae kole paru ma.
3: Hmm. Au.
5: Nama wae nasirnya sesuai saya ngundang kali kita.
3: Au ah.
5: Lambai ora setia nak utuh. Nak setia nak tu ai katia.
3: Hmm.
5: Kenya kenya kare wai.
4: Nasib mene.
5: Kalau nasib na jal mai tau deh.
3: Oh.
4: Kak tinggal nyemari pe nama kak ni ia nikik nyemari ke kate.
5: Bukan nama tu ba aku nya tare. Nang asu amara ne amri sembon. Sembon ne.
3: Hmm.
5: Ruak katia tulus-tulus.
3: Oh.
5: Ah, lapih
3: nak kenapa? Bo,
5: kau
4: ni
5: nang.
4: Hmm. Yo tu lu ni kan dia ya. Ah, kai. Kai.
3: Mak pe
5: udah mah anu ne. Nak nak nak apa tu? Dia mau pergi ke tuang ni kaki boleh
4: wae. Eh.
3: Ah.
5: Ah, nya jam saya tak kau rumah.
4: Okey, okey boy.
3: Okey.
5: Sama-sama wae.
4: Oh, sama pai biji mat mah.
3: Au au au. Okey.
4: Ya Kiboy.
3: Kiboy tau ke Bansang.
4: Bansang nasib kat tinggal nyemari nah.
3: Au ini tua ya
4: ko ya.
3: Tinggal nyemari ya.
4: Kamatai tinggal nyemari.
3: Okey nya meh macam-macam ga tekenya di ne.
4: Jarang kita ninggal. Tang kadang-kadang siapnya sam.
3: Okey, tua nguji nyawat akan ngau ke Siti to. Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Aku tu terumah aku tu Amrus.
4: Hari ini Amrus.
5: Aku hari bawaan kenawit tu.
3: No. Orang kenawit.
5: Tahu.
4: Kalau ngorong cerita tu Amrus berdau.
5: Oh, kedua kali bisa aku buahnya nasi aku ke depalo orang ada kucing dia.
4: Oh, aw, aw, aw, aw, aw.
3: Okay,
4: Bros. Cerita dekat kunci ni, Bros.
3: Ya.
4: Terus kah?
3: Cerita malam tau.
5: Ketau ya.
3: Hmm.
5: Jadi dalam tahun 1987 subah.
3: Hmm.
5: Aha. Oh, kami itu kerja batang.
3: Hmm.
5: Kayu kayu tanya marketing saja buatnya. Kak. Main tanya kenal lukor eh.
4: Wah. Kenal lukor.
5: Buatnya menguang ke kami segerut.
4: Oh,
5: jadi mayanya kami tadi tetek ke kayu kena ke selipah kita eh. Narit tanyanya deh kuda kami ya.
4: Oh, kuda narit ngeke lukonya.
5: Ngeke lukonya keban. Jadi udahnya tadi basuh mare aku basuh yang ngame ada yang bermain kuya jampar ke gaya pihak. Kuya leban lagi ke namanya kan ira kayo oke okay, ya. Aku yang ambil kayu dia, aku dia terbang ku kayunya. Terbang ku kayunya, udah aku terbang kayunya tadi. Ngambil insap tu dia. Ngambil insap, lalu insap. Nak lama dia tadi. Pada aku tengah raya aku tay.
3: Oh.
5: Raya abah tanya aku deh, abah hari tancur aku tu. Nyokar datai bu tay aku.
4: Nama tanya.
5: Ah, ino tanya namanya kata Nyelipan Tarun.
3: Oh, Nyelipan.
5: Oh. Lalu dengkeh ke dia aku.
3: Okay.
5: Lalu melipat dia aku nolih nolih kebuat aku.
3: Oh, ne.
5: Oh, balat namanya nya alai. Tetaban Korea ko turun mea.
4: Ya, kena nama
5: Korea ke Cibu kia kena.
4: Lukonya
5: kebuat deh.
3: Ah.
5: Oh, datai di Cibu dia tadi. Abah pulau nuduang. Nemo kita pulau pulau nuduang dia.
4: Ay, nemo.
5: Oh, abah pulau nuduang dia tadi. Tiba-tiba musuh kami lalu. Lalu takti jebuatnya. Lalu bergua mengelantik. Mengelantik tebiang. Gunung Jako. Ini kena tebiangnya. Turun mea. Okey, tebiang.
4: Nama tanya.
5: Ngelantik tanya.
4: Jago.
5: Bayar.
3: Okey.
5: Oh, ngelantik bayar. Jadi bateknya aku guna sidak ya. Belum ada aku ngelantik tukar kami ya. Cina nya Ali nama ya. Aku bateknya anak aku guna ya. So, pada kita beritahu lagi. Mutoh. Mutohnya kan kena pala Ali. Uli yang mutohnya pilanya deh. Aku. Udah nya tadi. Angkat. Aku guna sidak. Angkat. Belum ada aku guna. Angkat mereka punya tadi. Sampai mereka ke aku ya. Tepat dia tu sudah ngai jadi lepas tu ke perahu nya rasul kia ngai dan bete kia ngai perahu nya udahnya dari na lama dia tadi mengelam kiri dan mau tanya aku mai utai nama nya aku mai hotel ke bayang deh dunia mari aku mari ya mari aku tuai nya deh mari aku tanya bayarnya aku ya lalu sam ke baru ah ya baru mencokan deh benua sekali nya tem
3: au ah kai
5: benua bapulung duang dia.
4: Nah.
5: Oh, kumai kami tebiang tengah orangnya pernah oke tebiang menuai.
3: Okay, besar pak.
4: Tanya ni.
5: Besar ya kira aku. Bisa berapa aku sedepak lebih habis ya.
3: Bayar
5: pandaiannya.
3: Oh.
5: Sebenarnya taban kira sibuk ya nak tu aku lepas kena tanya nipah taruhan tarik deh. Betai dia lalu debat orang tu aku suman dia nyana ngawa. Lalu mulai dari aku tu mea.
4: Mulai dari kini ke menua kah ataupun ngai tempat anak kerja baru.
5: Mulai ke tempo age rumah suah aku de jalan lane yang dia lurus 9 dia. Nak jadi kerja kami hari si tai bukan nyek ke kiam baru. Tu jeta lama sebab tu ai.
3: Ya.
5: Bercerita lah pak, gimana? Mau cerita aku?
4: Cerita baru kak, teman lagi ya.
3: Oke.
5: Terima kasih yang
3: keseruan. Oke, terima kasih Emros. Si cerita lah, tahu tu si baru.
4: Baru kak, cerita.
3: Oke.
4: Sengat nama manyi kah?
3: Ya tadi sengat
4: nyanyi pak. Kalah. Kalah.
3: Oke, oke bisa itu rumah.
4: Ya, halo.
6: Ya, halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Malam Radian toh.
3: Radian.
4: Hari ini Radian.
6: Hari Genan.
3: Genan ne.
4: Kenongin.
6: Sama semua ngok ati jepri toh.
3: Tapi
6: lama nak kalau ngau.
3: Udah sos pedau tu ne.
6: Selalu ke ngau tapi lama nak ngau. Sebab tu nyomik te. Soalnya ragu argu toh.
4: Ya baru benung benar punya ne.
6: Nggak
4: tahu,
6: orang
4: itu. Mana? Oke.
6: Nggak tahu, nggak ada yang ngomong.
4: Nggak sih, ragu dirinya.
3: Oke, Radin. Nama apa dekat itu sih dah? Malam.
6: Itu kok cerita sejak lama, itu cerita aku dah. Betul bisa ke ruang, betul bisa Korea. Kami itu kerja kayu, kerja apa yang kelihat. Jadi aku itu numpah yang, ngupek Korea yang itu.
3: Ngupek.
6: Ngupek batang, jadi aku itu. Ngau belaya aku ayak ke kenama Jepun. Jepun dan ayak kami. Ya sebab terus menua kami gitu. Ya sebab ngebina dah ni. Ya jadi ngebangsa kedayaan. Bini kanya. Wih kau ini kedayaan. Halo. Mau kami kerja dia. Bini tu tu bayang banyak.
4: Oh.
6: Dah sedaknya lebak ngaku mak aku gawak saya.
3: Au.
6: Ah nyadi. Namanya nanti ingat mesti. Lau suai langkau mak aku bini suai langkau deh. Ah nyadi laki suai kerja menung bayang.
3: Au ah.
6: Jadi ko induk kedayanya ko bininya bini. Bukan bini jipun bini kerayaan sikoknya.
3: Au.
6: Au. Mereka lawak tu awal aku ya. Berjalan tu aku ya. Nganu aku. Nemu nyala dek aku ya. Nganu aku. Nemu aku. Tapi ni dah berjam saya. Aku mesti 18 pihak. Mesti umur aku. Nggak jauh. Tapi atas siap. Tanyuk dulu orang harinya dah.
4: Au. Oh, dia ni.
6: Au. Bedau sumio dah bisa tak? Mainnya coba. Jadi kau aku anu ya. Alam ni tu antik. Nyala aku anu ya. Nemu aku nyala selalu aku nyala aku.
3: Au.
6: Ah, baik kena aja lah. Ibadah lah berdi.
3: Au.
6: Ini kedaya nak baru. Baru ngandung tu dah rempai ke lah bahan ya.
3: Oh. Kasih ya. Au.
6: Au. Kira umurnya kandungannya kira 3 bulan pihak bisa ya dah udah berbupai ke pedak. Au, nyala nuan nuan nyala kembali tak siap kian. Nak tadin tadi. Nibal kena jala tadi. Bisa kena kalik kena dah nibal.
3: Au.
6: Bukannya tak kena dua ya. Ya dah tadi ketiga kena nyala tadi. Mula tak gulung-gulung ikan.
4: Okey.
6: Aw tepi balak tu, oh ya lah.
3: Aw.
6: Uliah dah, uliah mak yang ikan tadi.
3: Aw.
6: Kau tadi nak biang teh. Nemu nya tadi anak sembilan. Sudah memasai lulu kau.
3: Kau anak sembilan.
6: Aw aku tu nak muat aku ikan sembilan lambat dia ni. Empat mana kalau kau dawat tasyak dia.
4: Ya lah.
6: Aw nak alai ikannya. Nama ikan kok aku nganu ya. Oh, semilang tu angat ko ya nganu aku.
3: Au.
6: Au, luli ak aku. Ko ang luli ak tadi. Kan banyak jari aku tak lekat ya. Patai entar patai semilang tadi.
3: Kakai.
6: Au, maka kan kelek nyam ya semilang.
4: Ya, nemu nemu nemu.
6: Tak lekat tadi. Bantuan aku. Au, diam tadi.
3: Au.
6: Pe bertemu tu tengok pun dia bijai.
3: Au ah.
6: Mana ya tim dia yang mata. Dia magang tu buat atas ba. Tak ada baru dia ni.
4: Au. Dia. Dah tak ada baru dia nah, pedih ah.
3: Palau.
6: Au, pedih. Pedih nak kat nak kat mem dia.
3: Au.
6: Nama aku tiba parai aku tiba aku kan ya.
3: Au.
6: Dia amat ketok aku.
3: Au.
6: Nak ngat ku ya. Dia gitu tu aktif dulu ku ya. Ada air nari urang ni hanya kena jalak nyala.
3: Au.
6: Di pantai gig kena ya tadi.
3: Au.
6: Ku kak kemi dulu. Dulu kan air kemi kami no bisa.
3: Oh.
6: Kena ubat ya nu aku.
3: Au.
6: Ngai kemi ku tangat nang sang ku ya. Nak ku ya. Ana malu ni ku. Tak buka ya. Lanjut antara.
3: Au.
6: Tak tukang dia ni. Ngai ke buat malu ke buat aku. Nah ni apa nak aku ngidup kedek ku ya. Ambil jari aku dah ada tak tin as ke bau tai sudah kino ya. Nemu dah cakap guna nah.
4: Nemu nemu nemu
3: ya nemu ko au.
6: Pergi amak ke bukan ngai aku sare. Ani ani malu dek ku ya.
3: Au.
6: Jadi tua ya nya ku ya macam kami no ya. Au dah nyantan. Dua pun dah lama keluar nalah setengah jam keluar dua-dua nanti je baru pergi ya.
3: Au, au. Dah
6: nyak. Jadikan keluar tengok ngau berjalan simpan dalam beldi. Nanti baru pergi ya. Mulai diri kami dua ya. Datai dari mulai dari kawan kau kian.
3: Au.
6: Nak ingat nanti ke induk sikutnya bini ayak kami jipun nak.
3: Au.
6: Nak induk kebayaan kan juga.
3: Au.
6: Angkat dah, mau gagak kami yang tegak ngulik ikan tadi. Jembat nak, lepas kau gagak ni.
4: Nah.
6: Tadi kau ke jalan ngulik ikan ya tadi. Lekat bayari induk raya ngak tadi.
3: Kakai.
6: Uli aku nyapu gak sekali aku ngentu. Aneh yang pada ya kapai di kampung pada ya kau parai kau ngar parai kau.
3: Aau.
6: Amat kemi ada je, kau bolak tadi.
3: Oh, baru nak. Nak apa mati asna?
6: Aku kini mati asnya jauh amat nak aku. Bantuan di top aku.
3: Tahu.
6: Bantuan aku.
3: Aiy.
6: Ya, ni aku dah rawuh untuk membantu di parai.
3: Tahu.
6: Nemu sih dah, lama nemu namanya.
3: Tahu. Bekerja ke yang kau?
6: Oh, induk tadi. Apa kalau nyuri kota yang tadi? Lu kena sih. Bajari ya, maksudnya.
3: Tahu. Kenyak baru kau.
6: Amat bisa aja. Anak ada guna dengan nak minyak kepeknya.
4: Aman.
6: Jadi saya kata induknya bisa.
3: Bisa insur ke ni?
6: Sikit petua saja ke dayaan kau. Aman nanti aja.
4: Aman.
6: Ini ialah ada kekian ke?
4: Betul. Nyamai ke celuak dia aku deh.
6: Aau.
4: Ba celuak ngiampu ke ngurah bukai?
6: No.
4: Nginduk
6: tadi?
4: Ya ke
6: penyataan tadi.
4: Dua kali ini ya kena nah.
6: Oh, dua kali.
4: Gagal, mai aja enggak kau.
6: Gagal pernah.
3: Oh, penting dia rempu kan ya, dia pelapak kau ni.
6: Oh, aku nak sudah tu entar deh.
3: Aku
6: nak sudah gini ni ya, wen.
3: Aku
6: yang tidak tak nilai, tapi kau dia enggak.
3: Aku malik kebukai ke? No.
6: Nah, ada. Malik kebukai, tidak malik bukai aku.
4: Sige pedak mak deh.
6: Dah
3: lebih
6: jari
3: kebatek
6: ya
3: deh. Amat
6: kan ya. Tapi jangan kecul ya gago tai kia
4: tanya.
6: Amat tu je nak pula nya.
4: Enggak aman aman. Amai
6: kini. Amat amat nak pula
4: nya. Nanya pula.
6: Itu nanya aku bukai.
3: Amat amat. Au.
4: Nah tanya nanti kita nemu nade belum man ke petua tanya ne.
6: Aman aman. Jadi aku bisa gak belajar baru betul dia selalu boleh goreng deh.
3: Au.
6: Nanti pakai adik penjalai sebelah sana ya, bisa kena sengat utai.
3: Au.
6: Pukul lelaka nama.
3: Au, tahu kongsi orang?
6: Au, okay. Au. Induk maka sengat induk utai.
3: Aha.
6: Bici yang kita ingat mana
3: ya? Bici yang?
4: Kati ngau nak ujuk ulut dia, ulut?
6: Au, sebab babi yang ingat.
3: Oh. Au, bici yang? Au,
6: bici yang. Aku, ni udah agak kira ke duit yang mencerita aku tuan eh.
4: Kenapa ngawak?
3: Kenapa ngawak?
6: Ini nyambung cerita. Entar baik.
3: Au.
6: Kenuan itu ayah ketok. Ini tu ayah baru narai dah. Kedua tahun tu dah narai.
3: Au.
6: Kenuan itu pula ya. Pasal sebau lah kerja.
3: Au.
6: Nenak motosikal eh. Ya kami terlalu pasal sebau hari kami. Tapi dia berjalan ya. Abaku tu sikit. Dia dua tu ayah umur narai. Sejam lebih ada tayar dia sebau hari ya. Mulai kirim kenuan tadi hari sebau hari ya. Lepas jalan kami tempat itu mana? Akhirnya jalan batu.
3: Kau?
6: Atau tengah menuanya. Tergagai ini banyi kami dua itu tadi. Kau? Kali ini bini kali belakang lama waktu itu. Sanduk lama waktu itu. Ya. Udah penuh belakang. Jadi aku berpenda yang ya. Bukan aku nggak jadi. Aku nak ngetahu dah. Banyi lagai kami dua ya. Ngelawak orang ke semua panjang orang kan minta tolong orang ke jaka.
3: Au.
6: Parah ya tu, parah ya tu sanu kena mau tentu ko yang ya tamai duit kok ke tamai duang.
4: Apo?
6: Banyak de siang ke. Jadi aku entar ni majak nang laju ngombal dengan dah siap nak sidin ke dua ya.
3: Au.
6: Nate baru meh dah adanya. Di si rumah. Tapi kena mama bidah. Bidah nama tu rumahnya.
3: Au.
6: Sebelah ya rumah. Tunggal ku ngelai dari kelabat dia ni. Tapi jauh kak, nak kami kenang kak. Kaki-kaki setengah jam lagi. Jadi kena tamak simpan dulu, masuk sama panjai kak. Minta tolong dari dia ni. Nama hal dua ni, ya aku sudah dia. Bak kena tu senang ini manyi aku. Ambil ya belakang ni tuai aku nyam kenyak. Aku dari panjang lah aku tu. Bila kena kabar ya ni. Semua sebelah pegawai tengku bisa berayang. Nanti ada minta bici yang kami doa ya. Ambil bici yang aku nolong. Minta tolong ambil bici yang. Kapa bici yang? Ya. Oh kena tu. Sekena-sekena ini manjing. bodoh punya nya.
3: Oh, bici.
6: Main amat kata namun buat keluar ya.
3: Okey. Au ah.
6: Amat tinggal tanya jarumnya.
3: Au ah.
4: Nyak tang aso nanti kita balut tanya sikit dengan gaya sampai kini-kini mek ya kita.
6: Amat, amat. Ha
4: ah. Ah. Ma udah. Iya, iya mau jarum. Oh, mau jarum menya tinggal bat unek sikit ke gaya kita.
6: Tinggal.
4: Nare pula tanya.
6: Aman, aman. Nanya aman. Aman bisa tanya to ya guna ubat ya biji yang kita nya.
3: Biji yang.
6: Nah, dai yang baru ke dia tu nyanyi kata al tanya.
3: Ayo, ayo. Awak tahu nanya uji ya.
6: Ya mendejai mainlah kita buka tapi galau dulu.
4: Galau dulu minggu siti nyela gak.
3: Oke.
6: Galau dulu.
4: Oke, Radin. Terima kasih Radin.
3: Selamat Radin. Oke, oke. Ya bertemu baru.
4: Ya tadi Radin.
3: Radin. Hari Genan.
4: Genan.
3: Ya. Oke, habis itu tu rumah.
4: Ya sambut dia saya.
3: Oke, halo.
4: Halo.
3: Selamat malam.
7: Halo.
3: Ya, selamat malam. Oh, nama tu deh. Halo terbelaka. Okey, nanti ngawa
4: telefon baru.
3: Telefon baru. Dua harus telefon kita ke malam tu. Tiga ikut dah peninggal ke terubah kita ini tu rumah. Ya, okey, nanti peninggal ke Bukai. Ya, panjang jam kita. Tajak pihak pukul 10 malam. Kita ngetu nak lama mendiang ke berita ke malam tu lagi. Okey. Jadi lagi tu terus telefon ke malam tu. Okey, nanti pihak muka lagi tua nyenguak sidak ke Facebook. Ke bisik nyapa tua meh ke malam tu. Okey, tua nyawat tu rumah.
4: Ya. Yeah. Ya, yeah, hello. Hello.
3: Hello. Ya, hello. Selamat hello. Malam. 8035 tu ni.
4: Ya. 8035 okey. 016.
3: Hello, selamat malam. Ya, halo, ai, selamat malam. Okey, jangka bisi penanggul kini.
4: Ya, enggak nak dengar.
3: Oh. Okey, ke lemai tu tadi bisi hujan nak lama ke tadi ni.
4: Ya.
3: Tak pelabak aku kai ke nyan anggul lain kita ini tu rumah ke malam tu. Okey. Ya, lagi tahu telefon ke malam tu peningah. Ke kita ke dekat bah cerita.
4: Ya. Bisi dah tua boleh petua atau mimin ni sem.
3: Kena bici yang.
4: Kena bici yang.
3: Oh.
4: Mas mas sembilan mana dah tai kiri ni ngecuak kan kada. Ini. Halo.
3: Ya, halo. Ya, selamat halo. Malam.
8: Selamat malam.
3: Ya, siapa tu dah?
8: Terima kasih ya tuan rumah.
3: Ya. Au.
8: Aku tu akhir belaga tu.
3: Oh.

0: de tamu belaga dia.
1: Oh. Hmm.
0: Nah, terang cikgu?
1: Terang.
0: Oh. Udahnya aku mulai ke diri.
1: Oh.
0: Nganjung saya hanya kagai beri loh aku dia.
1: Hmm.
0: Nanya nikit baru aku tadi nanti jam sirat pegawai ke masuk kupias. Oh, ya aku. Tunang ya hanya cas mum dia.
1: Hmm.
0: Bisik ketiding juga dek tadi akiah aku ya.
1: Hmm.
0: Oh. Nama tadi aku nak nemu yang ngasuh ada ketemu ya. Kepidingnya tadi nama Perencung Li.
1: Hmm.
0: Oh. Banyak. Nanti ke masuahnya pukul 8.15 masuah ya.
1: Awak.
0: Aku pun masuah ke? Hmm. Hari muah ya, 8.20 pintu. Titik pintunya, di belakang titik pintu hari muah.
1: Hmm.
0: Datang masuk aku hari muah ya. Selamat pagi tuan, aku nama berita tu. Mana ya, aku ya. Duduk dulu dek, aku yang kena aku. Aku. Jadi, tanya tadi aku, lalu dulu, ya, nyatari, ya, ngisap. Ngisap unsuai, tadi. Kepede
1: itu.
0: Udah, nyat tadi. Aku masuk adik. Ngambil tanah buat kubur Melayu dia. Oh ya, ini tuanya baru mati 3 malam.
1: Oh.
0: Apa kuatis kemudian?
1: Oh.
0: Susah nak lah banyak ya kecil. Nanti orang berat. Jarang orang berani. Jarang ke orang. Bisa orang takut ke ke kubur. Kubur Melayu tu. Terang tak bakal kubur ketiban. Nanti belangkau.
1: Oh.
0: Hmm. Ya ke malamnya tadi malam 14. Bulan dia langit.
1: Oh,
0: ramah. Hari mana aja?
1: Tahu.
0: Jadi aku yang anu aku, maya dek kian kelegi, maya laut ngangau semayang. Dek lalu ngambil tanahnya, aku yang anu aku. Bersampai dulu di ni mana dek bersampai, aku yang anu aku. Nadai aku nanya kapal dengan tuan, nadai pia aku, misi aku jaku ya. Jika kempuak tanahnya, baik dipulai anjung suaku, aku ya.
1: Tahu.
0: Tahu. Tahu aja, aku tahu ngapa. Laban, titik takut kerja tapi kenyataan dia mesti aku buat pendam nak semua berani
1: cepat ya
0: udahnya aku pian jalan ke udah nyung tengah hari nyung alih hari tadi aku jalan ke baru nanti pasal pian bertemu sikuk sikuk orang pulai rekin balik
1: au
0: alu bertemu aku ya
1: au
0: ini ni dia saya aku kena aku dia berbiri aku dia berbiri pulian dia aku ngono ya au ini dia nuan dah kat pulai espria tu nanti unul Esprit tu hari belaga tu datang di Sibu ya terus jam 7 pagi start ya nyelawan datang rekin balak hulu sangkai dengnya dah lagi aku kian mereka aku ngonin nada ingin tu dini nom nuam dia nyana nemu nanya ya aku ya belai lek nyam aku ya belah lantau pila dia aku ya udah nyak tadi apa betul kau tu kemudian lemai lagi lo Maya lemahnya tengah kedua ya, nurang terbaru. Ia nak nanya aku, aku nak madah ke ya. Tanjun-tanjun niti jalan kiri ke ujung kampung di pendam Melayu ni tadi. Aku namun luar lah, baku si ngau nganjung. Inai tuai aku dah nadai. Inai tuai dah nyampa. Sisi 60 lebih umur
1: lah. Oh.
0: Banyak tadi. Namun aku ni tanda inai tuainya. Bila orang mati, bisik tiang lahat ku tidak ya. Bungkul sida yang ngau kain putih tanjang sida gelala kita orang ke baru ngok lama tanahnya baru
1: wow.
0: Ya kerti ya
1: wow.
0: Jadi di situ aku ni yang mbak sisi pagal tu aku kian ke ya aku kian dari kejalai lubah-lubah nuju utanya kudahnya tadi bermunyi orang ke ngangau semayangnya aku pindu dua ke ambil saya ngangau semayang tadi cukup yang ngau ujung ya aku pin lalu doa lah agai ini tuanya minta izin ya sampai jadi ku yang anu aku ku tuannya nanti dia udah ngamiknya anak melihat ke belakang dia ku yang anu aku apa hey, pama gak apa tuanya sih jarum dah lah bayar tanya ah udah ku orangnya ambil ngangau semayang aku pin berdoa ngagai ini tuanya minta izin ngamik tanahnya tiga kempuak simpan ku bersiap mulai aku mulai aku nak melihat ke belakang tang peguk ku tu bersaya gamak berdau ke misalnya lain asal seperti nanti bakal ya bak kita

0: ban tikik mengkuol betih bai Belanda raring sama banyak bab Melayu nyamai terambulan terang dah tampak tadi utai nama-nama
1: tau
0: tau udah nya mulai ku dah ke bayanya mulai kedua ya mulai ke nak mulai ke pasar dulu dan pasang hirup udah hirup tadi nya ku baru bertemu oh, tuan yang tadi lu break kong ke ya. Nah, terima kasih aku ya bedau gaya tindu lagi jam 4:08 kemudua udah mulai ya, ya aku ngusi ngagai kapan punya tadi kena ibu kena berubat tanahnya tanah kuburnya tahu ngerai ke penyakit nemunya ia menggunanya nemu rambu kai juga enggak aku nemu aku sikit nak nanya ke punya mina yang itu aku ngambil tanahnya aja
1: tahu tanitih aku ya aja
0: dan tahu ganya tua ya kini dah aku nya mesti takut tak lama nya kubur kubur Melayu tu jarang gaya ganya nya lain jadi udah nyak tadi au mulai ni kedua ngaja biar aku ya merandau foto bukai kedua nya madah ke namanya mulai ke menua ya ngabas bini anak ya pihak aku yang anu aku pagi mulai ke nurun mulai ke menua yang nak spread pukul 7 pagi
1: kawan
0: ku ya dia pin tanya berita nama-nama ngaji aku tak minat ngau tis ma yang nak ngau aku jije ya tanah abah tepi air dia sikit dambi aku nak ke kubur dia lain nak kai kai kai dia nyebab pedam dan berbukai nak ketemu ne
1: nak
0: mencerita aku tadi leban tak takut tak kuat ke
1: kubur. Orang
0: orang berani ke kubur. Penguji nak tuan punya. Perancu li nama dia tu nemu bedau gerai nak ini pulai pincirnya.
1: Tahu.
2: Nama kebuah kita takut ke kubur ne? Nanya.
0: Ini.
2: Ke belaga.
0: Tahu.
2: Kebuah kita takut ke kubur nama gak ne?
0: Tahu.
1: Anak ninga ke belaga?
0: Tak. Nantu ninga leban wile sekutu dekat putus-putus
2: ayam
1: ni. Okeylah, tengok. Okey.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Hakik belaga.
2: Wile hakak putus-putus.
1: Okey.
2: Ayah tu angkat dulu lah, Sam.
1: Okey.
2: Mari kita dekat nabur ke berita pukul berita malam pukul 10 malam.
1: 10 malam tu lagi ya. Bertemu baru dah.
2: Bertemu baru udah berita
1: malam ya.

pukul 10 malam, dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah tak buka hati nerima sebarang langgur penemu dikenak kemanah kaki pengawal berjalan ke program Budi Diesel. Menteri Perkara Wang Tua, Datuk Seri Amir Hamzah, madah ke pengawal ngadu ke cara subsidi minyaknya patut diberi awak dur di pejalai ke dulu kena 1.7 bulan telah. Pengawalnya di pejalai ke belalau ke penelebak maya pejalai ke Budi Ron 95. Ya madah ke perintah berarti ke penemu ke berbida bahawa pengawal ngena kuota ungkup diesel lalu peminta kuota tambah 100 liter boleh digagak agar raban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakunya lebuh ke dirandau pengarang berita di Kuching sehari itu tadi. Dulu akhirnya Datuk Seri Amir di Sempulang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIM IAGA, boleh negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak serta menua bukai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawal ngatur BIM IAGA Tourism Exchange 2026 BET X 2026 jadi platform ti berguna benar dikena ngubah sektor dagang temuai. Ya madah ketu bela mungkur pengawal negap ke kawal ngelaku ke dagang temuai ti meruan lagi ngatur program begulai serta ngerumban transformasi digital ba sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIM IAGA ke-22 di Kuching Sarito tadi. Sekolah Primary SK Nanga Sekerang di Seri Aman patut dipindah ngakendur ke baru ketegal bangunan sekolahnya ke udah nak likun lagi dikena. Nyalai opis pelajar pilih Seri Aman PPD Seri Aman udah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Datuk Francis Hardin Nulis empai lama tau kau dah. Bak randaunya PPD Seri Aman mantai ketiga langgur dor ke baru di berpelasar ke penyawa oleh dilawak jalai ngagai pasar serta perengkau guna infrastruktur ke endang udah bisi. Datuk Francis milih tabak ke terubah bak penyawa 4.92 km dari pasar Semanggang lalu jauh dari sungai serta muka muntang di lawak. Gaunya ia dekat bertemu ngau pis tanah ngau survei Seri Aman kena 6.7 tau dikena nantu ke status tanahnya. Ia muka dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai tiba kawal ngau pengawal mindah ke SK Nanga Sekerang. Mansia mayuh ke ngembuan kad pengala atau ke my card ke dia tu agi mengkang ulih dikena bakal selama nur ngurus ke semua pengawal rasmi. Nitih ke penerang hari upis Menteri Dalam Luar KDN madah ke Mansia Mayuh terdekat nukar my card ke baru nak ibuh kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegalnya KDN ngelalau Mansia Mayuh nak kelalu berumban ngagi upis pengregister bangsa nukar kad sidak ke dia tau nanti nyemak my cardnya agi boleh dikenak ngau mana. Sejak pihak tiap ikurang ke megai kad pengelola lama kad pengelola ke bangsa mana ngau my card versi 1 dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN mansut ke perkaranya lebuh ke nyawut tanya bak Dewan Rakyat di dipansut ke tengah portal Parlimen Sarito tadi. Yang
Nakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Ganai. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Woka 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kulalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, bertemu baru peninggal. Udah bekau kita ke mendiang ke berita malam tadi ni, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bak jam kedua ngau ketiga tau. Kita lagi nyawat kan ngau ribala peninggal.
4: Ya.
3: Ke dekat berkongsi cerita malam tau ya.
4: Mana-mana cerita tau langsung. Sam.
3: Ya, mayuh meka kini kunya tadi petua tadi, tuan rumah.
4: Ya, mesti kita boleh petua. Tak petua nyana boleh ada malam kenya semua.
3: Petua biciang tadi uliah. Okey. Okey, tuan rumah. Alu bisi peninggal tu ne.
4: Okey, sawa sen.
3: Tua nyawan.
4: Udah.
3: Okey.
4: Okey, hello.
3: Ya.
4: Okey.
5: Kau bercerita minat nak kenal.
4: Siapa tu gini?
3: Siapa tu deh?
5: Apa yang me jalan sana muka?
4: Oh, apa yang me? Apa yang me? Apa yang na?
3: Okey. Okey, ya nama cerita kita deh malam tu.
5: Betul je tau. Tiagi gaji hari cuba lama dah.
3: Okey.
5: Aku gaji hari beran kami tim si semak ladang kelapa sawit. Gaji hari dia pemimpin tau ya. Pemuat-muat di Zawau tadi. Ini pengawak tu orang ni kami suat. Kami sebuah lima nya. So aku bergulai. So aku nebas. Nebas. So aku peluniang. Peluniang. Tidak milih sekurang. Manya jalan cik jahit sehari selujan. Nyok air nyok nandang laban lubang jalan tengah kusun. Nah, so aku marit nyok kerja nyok. Jadi semua muas kami lima nyok bergulai bawa. So aku buat kami nyok kunteriak ngambil buah sawit. Nyok. Nyawa cikungai je, nyawa cikungai tak boleh aku nyukuk.
3: Dan
5: mu ngabit. Masa ngabit selesai. Dan ya, angka dari siku kami tubuh lima ya kami. Nanya, berapa bobo sawit ya stan kok, ya? 70 ringgit, ya? 70 ringgit stan banyak, sawit company, semua tanggi. Company magang kena. Kan buat temannya gaji kami 35 ringgit sehari. Nanti indah tulis setengah tan. Tekan kira indah ya kita. Kenapa kita indah terbang ni buah. Dia indah tulis setengah tan. Indah tulis kini pun gaji hari. Ya punya ku. Ya. Angkat. Aku asal tidak laku.
3: Kau.
5: Aku tu nak melihat aku. Nak melihat. Mangkut nak melihat. Nak biar-biar lagi nak akan tinggi ke sawit nak aku. Buat ya tak? Pengabih ya buat aku tu nak kau. Minta gaji hari aku kai kukun teriak. Nak melihat. Aku nak tulis ke. Aku gaji aku sehari. Bisa mudah gaji ya. Aku 35 sehari aku. Uji laku ya. Sewah aku dah. Bisa ini hari aku dah. Tidak manjua oleh aku.
3: Oh.
5: Tengah boleh manjua seharinya 12 santai. Udah kabitnya angkut ke jalan. Ya ketiga hari aku ngabit. Oh muka ingat. Enggak ingat aku ke jalan aku.
3: Oh.
5: Ya kabit. Bisa 12 santai dah kabir itu. Angkut ke orang yang lain. Kami letayan. Tayan pukul 10 lah. Baru pukul 10 lah. Muka baru pukul 11. Kedua pun kabir aku. Jadi tahu yang sepunya. Kutisi lebak, berpalok lebak.
3: Oh.
5: Ni abe kos dia udah lia dua tangkai bos pun. Ni udah nyala buah kulon nali harus dia. Ni jalan aku ngabir tu kacau kodian. Tu gak lebah nyok gak batang. Ni si jalan kyo. Yang sana anda gak ada cai bawa kabir. Mau kebun yang kodian dia. Yang kau ke batang tu, kau ni lah pasti kodian. Batang yang kau mesti tak lawak mai. Jualan kuat sangat lagi, gak tegap. Jualan kuat lagi, gak tegap. Patutnya main kuliah. Jadi aku tu ngabiatnya hari ini pun sawit. Sawitnya dulu aku batang yang kalba. Ya kabiat ku dia lah buat dana dengan awak dana lah. Ya kabiat ku buahnya tadi ya lu putus buahnya. Ya lah buah kebawahan ingat batang cik ala ya ku beri. Lalu patah batang lalu naban aku ke bawah. Buah sawit dia lah buah hulu aku. Belat pengen aku ke bawah ini ni dia bawa sabit dia ndak dengko aku setanam ke tanah kunuan. Tanam ke tanah. Oke, serti aku ngambil tangkai sawit ni ndak ada tai baku. Jadi bawa kabit ni ndak tanam ke tanah. Akunya macam abis di belat tangkai sawit.
3: Lupa
5: di tanah. Tang tang pergi sebab duri ya. Aku lalu angkat besarnya. Nego ngamah pul baru itu dah jalan. Ya, lalu berdiri kata sapu aku nunggu bersawiat lagi. Ya, aku nanti buat silasan. Dua nunggu juga. Nah, mau aku dah dua dia. Dah saya tu ngasuh aku ambil buah ni. Nah, dari buah koko aku nak lihat lagi. Gawa nak lihat ngangkutnya. Sudah ada sabitnya, kalau dia ambil aku lagi, aku dah boleh pergi aduk nang belakang aku ingat. Belakang lebat tanah lah buah. Tadi uji cedak tanah sawit ni ninggal aku. Aku tahu mati mati untuk aku nak ya. Oh, ada kuk meku ya. Ia aku ngambil sabanan itu dengan aku tangkai yang nak aku. Kalau dua-dua. Nadai aku tu, nadai aku gawa aku, tetap jasum. Mana tu sah aku ya. Dua hari sana nukuan ni lah aku beri hari kaya dengan aku ni ngomongnya ni lantang dah hati ku dia tak beri hari semua tantang hawa tu oleh aku ni tadi tak boleh 20 tantang tu dia kun teriak sini tengok ngau ni tu tengah tidak boleh habis tapi dia tinggal gua sabit tadi punya tu parai dia
3: dia
5: nak
3: dulu. Okey. Apa yang
4: nak? Apa yang nak cerita menumbuh kelapa sawit.
3: Ya, menumbuh sawit ke malam sawit.
4: Kena nyemai pedih menumbuh sawit sih.
3: Ya. Okey, peninggal ke lima kita tadi. Apa yang nak ni? Okey, jadi jam kita itu agak panjang ini tu rumah.
4: Belum paham kita ini Sam. Jadi harap ke bala peninggal ke bisa cerita ulih berkunci cerita ngau ke bala keban leban kita. Semua orang nanti kita ke bercerita ini Sam. Bakat tua tu lebih lagi nanti.
3: Ayo. Kadangnya Nino ni
4: ngaji. Nino ni ngaji tak kadang-kadangnya ya Sam. Sama Sam.
3: Okey. Ya. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Indah
4: menyapa sih, Bang. Oh, ini men.
3: Hari sih,
6: Bang. Kalau aku suka ngau sih, Bang. Tak lama udah
3: nak.
6: Tak ngenang cerita apa tu ayah ke ngenak biji yang nyak tak baik. Amat
3: Aku ngasih ini.
6: Kami di tau, entah ya terlihat laban tu kau. Tau terlihat jemah kayau. Tau ketua butai. Mau dua ke mayang ke. Segini mah biciang lah.
3: Oh, aku puru ngawi biciangnya.
6: Aku dia tebak ikan.
3: Oh.
6: Dia kenyak kami itu. Teng, jadi engkau nak biciang. Teng aku tebak ikan. Amai tak aku ngak ngelai aku engkau.
3: Oh, ngak ngelai
4: kata itu deh.
6: Ungak, nemu ungak tak hatah nyawa kita nya.
4: Oh, kanit.
6: Aku hatah sih.
4: Oh, di atasnya.
6: Amai kau ke atas, nyongsu kau pihak.
3: Oh,
6: awas. Nah, kunang na bijiang ko. Ta kami dito sige bijiang mga yang kami dito.
3: Oh. Unsur ngena tai atah ngelai nya ne.
6: Oh, lama sama petua. Dia tu sangat gamai yang aku kalah. Aku sangat gamai yang sampai tiga itu abai. Kemarin aku keluput udah yang aku nak nak petiak aku kan. Berat nama dek nama tak keluar dek kau ya.
3: Oh.
6: Tahu kau. Aku mencuat ke bapala. Aku banyak sangat gamai yang sitai bapala, sitai bapegau, sitai bajai.
4: Dua meter dek kah dek ne. Bisa kaban kaban ku sobat sangat gamai terus ngujuang kena daya.
3: Oh ne.
6: Aman lah.
4: Aman lah.
6: Udah enggak tadi kuliah kok enggak anak tadi saya hari tiga kan tayang tadi gagak anak tadinya gagak penjepu-jepu-jepu kok boleh tanya ya.
3: Au ah.
6: Ya kuliah kan banyak pula itu. Nah, aku pula itu aku main lagi bumai itu dia agak umur 40 lah. Kini umur 94 ya kini.
3: Aman. Au.
6: Udah enggak tadi. Bye-bye mengawak.
3: Au ah.
6: Aku sengat inau kawai kenyak. Aku sengat inau pantai inau utanya mungkin nyak tau cedak mak tau biji yang kami tuk mayu petua ke biji yang
4: ketitik ke nyak nai
6: nak mau sampai terlihat dekat dah ya usah biji yang nang kami ditau
3: aku ramai ke biji yang
6: nyadeng ku nak dia ku terlihat lapan bisa mulut hentau ke nanti ku terlihat ada aku nak mulut aku mpau nanti aku sengat utanya aku kena ungak ungak ke aku kena nyak namun namanya
3: lama.
6: Kapan? Nah, baik dia main bici yang kena berjalan sekarang ya. Sedang namanya bekal.
3: Ya, udah tu lah. Tahu sedia ke bici yang?
6: Tahu. Tahu.
4: Kita berjalan sekarang ya. Kata, sengat semilang. Bekani ke ya. Bisa ke? Kalau sengat semilang. Ini ni bekal.
6: Aku nak kalah sengat semilang atau bawang kalah. Ini
4: petua radian nanti. Bawang sama amnya semilang. Nanti yang ketang.
6: Bawang ikan besar-besar bukai kalah. Semilang nak kalah malai pula. Aku yang nak kalah. Ada nak.
4: Ya, biasa aja. Kita ke dia oba menua. Menua ke dampi air pasangnya. Kata
6: dia. Aku tu air pasang. Aku tahu. Yang lain belum lain. Mana air pasang.
4: Oh, nanti kalah kena sengat semilang.
6: Nak kalah tu, bisa sekali tu sengat bawang kami nubai, anak ipal punya ngau kau nyuk dikau mo bisa nak tawon bisa anak ipal punya. Baik bawang kau tuan kau naulian tuan dua kali kau tuan naulian tiga kali nya saya kaya tak kau gak tayo jahit tu. Dengar tu kau tuan nama nya naulian dah hehe pu lemah muda dah hehe.
4: Nama tuan nak kenal dia lah, miciangnya.
6: Amek nak nak ada mai biji yang laban nama bekal. Dengar amek kau ngak kau. Tahu ke tahu tu mana jahit kau sepi atau dengar unsur kau baca jahit kau ke tebak ikan nak. Dahai harga tapi nara pedih dengar dahainya tawa kau nak mulut aku dahai hanya aku sudah bisa aja pai kau nama dahainya nama kau. Yang pedih nada gay. Aman aman mungkin kapal tuai nya biki yang kami itu semua nak biki yang
3: amatnya dah
6: ya kena utai jai hai nau ya nan mau nya
4: nya siat betua sigi aman ke jaga laban ya menua ta sia lebah apa bangsa orang nya sigi menua ta sia nya sigi aman nya nadanya pula dah
6: au amat
4: sini lah siti
6: aman angkam ya kami itu amat dengan nak
3: biki yang nya au
6: Ni aja nak dai mita ke bisa kita kunjungan usi dah mak budak lama nyebut tau.
3: Nak tengok. Nanti kan usi.
6: Ni dah lama nyebut tau ngan galau jam galau tu
3: lah. Okey okey ni min. Okey. Ya ini min ari sibu ni.
4: Ya.
3: Mina berkunci ke petua jam ni ko ya nambah ke ya.
4: Ya. Kayaknya boleh agak kita biar peninggal kita boleh betul. Agak penemu
3: au. Bisik ngena biji yang kata tadi ngena
4: kure-kure kanin.
3: Au ah. Unsur ke dia ni jarum ke dia, au. Ya bisik ke penemu kita ke malam tu ya.
4: Ne. Nah lah nanti kita ada biji yang main biji yang agak kena kita ke.
3: Au. Okey, ya, terima kasih meh kita ke udah sama berkongsi ke nya tadi petua tadi bisi orang bukai ke ninggal tang
4: ya
3: bisi ke baru ninggal ne ya okey lagi tahu telefon
4: ya, kita ke kita nyebutnya bola yang ya udah bisi pengalaman ngagak
3: betul au ya 0822586633 atau 2586344 ke malam tu peninggal ya. nyentuk ke 12
4: tengah malam
3: tu lagi. Lagi sejam setengah dah gitu. Ke berkongsi ke macam-macam cerita meh.
4: Betul.
3: Agai bala peninggal ke bukai. Hari ini tadi uleh berkongsi ke petua ni tu rumah.
4: Penemunya. Penemu kita nanti ke apa nama?
3: Cara kita mutar ke diri deh. Okey, tu ya.
4: Sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: DJ Sam, kau tuan rumah.
3: Ya, selamat malam.
7: Jadi aku tu Aki Bibi tu harus Semujan tu.
3: Aki Bibi.
4: Ini Semujan Aki Bibi.
7: Aku tu di Keniwong.
4: No, Aki Bibi Keniwong.
7: Okay. Nemu ni tuan rumah.
4: Nemu.
7: Okey. Jadi tu aku kau berkunci kau cerita tu lama tu sudah.
3: Okey.
7: Lama sudah cerita tu. Tahun 1984 sobat.
3: Apalah.
7: Labuan Maya aku tu di benua ulu orang menua orang di benua ulu perahu ulu tinggal tu.
3: Oh, jauh man.
7: Jadi Maya tu sobat aku tu ngajar benua orang tu.
3: Oh, ngajar.
7: Ngajar benua orang kampung apa Melo Jegan tu. Jadi apa nama tadi? Lebuh ke lebuh gawai semua. Nda boleh pula yang banyak mainnya dunia keliak tu. Jauh.
4: Ya.
7: Hari sekolah tu keliak ngaji merudi. Nya pun sudah 8 jam jalan.
4: Aman.
7: Anak aku nyebut ngaji hari ngaji miri anak biruan terus boleh kemujan tu jauh matanya.
4: Ya.
3: Oh.
7: Jadi tu cari gawai tu nada pula nyari. Aku cari ngau bisi ke kepala pengajar ngau bisi pengajar tu ko ngau ku cari. Lebih banyak satu hari bulan tu cari. Bang menya tadi ngabang gawai ngagai menua kemai menua rumah panjang iban ya dia ke rumah panjang iban menua ulu sinya tu. Inya lu si sam. Nomor tu lu si sam.
4: Lu si sam kala ninga. Ada kala kaya ngai pula.
7: Hanya mah. Jadi itu tadi pertama tu. Kami ngau kepala pengajar tu dari bang kami tu ngena speedboat kami mudi kulu kian. Mudi kulu kurang lebih sejam masa yang ngena ini 30 kudanya. Jadi kami tiga tu berangkat hari sekolahnya kuliah. Kurang lebih anak pukul 10 pagi ya, maksudnya lah. Jadi rasa di lo jegan ni tadi. Hari sekolah tu rasa bak rumah banyak yang tadi ni.
3: Oh,
7: dah sambut orang mana-mana kami tu tadi. Udah yang tadi kami. Nah, sehari hari nak ngabang lah tadi. Jadi aku tu. Nah, ni mu ngau kaban kau kerja sikut tadi. Nang balak dan ngiru.
4: Oh, sikit ngadang diri ngabang ke nyak ngirup benar gini.
7: Sikit ngadang pun ngabang ya. Nah, jadi guru besar tu enggak guru besar kami tu ya ke kena kakon tadi dia tu nyudah nadai guru besarnya. Jadi jadi kami tu sehari-hari mengabang tu saya nadai ngira aku tu lapan lukai dari batu. Ngirup pun main lah tadi. Jadi nyo saya hari itu nyo lemai hari itu kira aku lebih kurang lebih pukul 6 kenyala. Kami tiga tu lalu berangkat pulai. Aku nak nemu ni guru sakit dari bak kami tiga tadi. Nyo kena speedboat kami tiga speedboat besi. Dia kena orang nulak ya. Nemu di tu rumah.
4: So buat nak kena kurang.
7: Speedboat kena orang nulak ya. Nyo kena kami tiga. Udah nyata tadi pulai kami tiga tu tadi. Pamaga anu ya abanya ngunur kayak ya anu tinya tadi kira laju gini lah. Jadi buah maya kami tiga tu tadi udah ngunur ke. Nah nemu ni tengah jalan tadi habis sinyo kumai kita ni sabar amur saya. Ni saya kalah kok kita ni ya.
4: Ya.
7: Tapi ya tu dari bawah tu tadi. Nada mai lampu kami tiga tu tadi.
4: Okay.
7: Yang mana mengenai Indian tiga berkuda kayaknya laju speedboatnya, mereka naik speed bertinggi ya tadi. Lalu Siti datang bertanya Siti kami cari. Aku tu dia duluan. nang bertan bamai ngate ni pun dah perahu pelaut tadi bertan anu apa namanya tadi ngak bakai perahu tadi. Jadi pengajar siku dah tengah aku.
3: Oh.
7: Nah, kamu tiga. Benar enggak tahu mungkin tanya orang tadi. Tengah-tengah saya tu aku tengah main minti kamu tong ngelanga pusui buat dia ngelanga kit. Ya ke bunuh ada dekan dalam bat PC tanya orang tadi.
4: Ya ke kelihat mayo tanya.
7: Ah kayu ya bunuh mayo nya tadi ada yang tua rumah. DJ Sam bunuh orang kerja pakai balak mayo nya.
4: Ya ya.
7: Bunuh mayo aku tidur diin kelia. Ah tu ngelanga ini apa nama tadi akhirnya kurang lebih panjai akhirnya bisi lupa sulita bisi maju akhirnya
4: kak nak
3: okey
7: kan enggak kami tiga saya aku nanti nemu diri pun utai ya din nanti tengah-tengah akhir din sebuah buat kami tiganya bisi lama ke cikgu tengok aku enggak aku ke depan kena aku nasib aku bertan dia tali apa namanya tali perahu entari jadi nak nemu deribah kami jadi guru besar tadi ingat lalu dia ke udah terbaik sehingga ya injen dan kalau apa dia mah perahu ketiganya tete tengah kek dia
4: ya enggak palak benung palak benung palak benung palak benung yang main ke deh
7: kaya kaya aku nan mau lagi anunya ke rumah kata tengah tengah di aku nan mau di kata terlami nanti katanya nanti kami nanti nya labu kai nah dari nanti jalan hidupnya ke rumah jadi berhenti dan berhenti nyau kata banyak
3: nyau semoga
7: jadi lama kami tiga kami tiga tu tengah-tengah akit nanti lama bakarit kakit hari perahu ya tadi ya gak udah pelau-pelau nah siap aku pelau aku nak sepantuk udah luan perahu sepuluh besinya dari cikgu-cikgu dia tahu gak aku meh ini bertinggang kami dua ini dia luan ya
3: okay.
7: Jadi udah nyak tadi nah siap mencari pengajarnya mencari kumai tadi ngap semangat amat ya tadi
3: kayak enaknya
7: kayak ngap semangat jadi pelantian kait nah dari segi nyau dan jalan
4: lebat mana kayak kait dia takitnya. Ini nama dai sih, ni kai, nadai mengawa, ni ngaji akhir ini apa lihat sih?
7: Spontan lah sih akhir ni, kerana kenal luput dia.
4: Kai kenal luput.
7: Jadi ya tadi lama kamu tiga berhenti dia tu, anunya tu rumah di JSM. Lama kamu tiga berhenti dia. Kau bersih setengah jam kamu tiga ni. Kalap dulu sejak dia ngasai ke, udah okay tu, okay tu udah nuntuang kamu tiga tadi. Akhir dia ingin tadi nadai. Nari patah leh kakiin itu spin dari nari patah dia saya jam 4 ngangkat pelabak aku kemudian kamu tinggal di tengah akhirnya udah lamanya tadi kamu tinggal tadi baru kemudian tinggal ubah main gak berkarit ke perahu tadi pibotnya ya ke pibot besinya yang main gak banyak tas batang tarik baru datang sungai hanya baru kamu tinggal nasib gak mutu gak nama-nama menawa ataupun pelantik yang kai. Ya lo nyak mencari puji Tuhan.
4: Nyau malam
7: tadi baik.
4: Nyau malamnya meanya nih.
7: Nyau malam. Sigi nyau malam. Sigi nyau malam. Kurang lebih pukul
3: 7 ah kenyang.
7: Pukul 7 lalu bikin nyak hari itu petang saya ni pada. Tapi bikin senawa banyak. Dia dai eh. Ya. Kecil dari kampung.
4: Ya, nah senawa tanya mah.
7: Senawa. Ini terang kita senawa saya nya. Sudah nyak baru ke tiga. Berengkah pulai nyo baru datang dah sekolah dia nyo lawan kemudian nyo berubah nyo ngai agi nyo cerah berubah-ubah ngai laju agi kemudian nya datang semari me dia dah sekolah tu
3: okay
7: jadi pelabak tu ni dia apa namanya ya ke ya ke menu lojegannya dia bergolong ke iban rumah panjang iban long sisam nya lah hanya aja rumah panjang bergolong sekolah dia ke ya long sisam dia nya bergolong ngukayan kayan kenyah kawan kenyah iban kau perawan tu dia. Jadi ni aja ke anu berita di kursi ku tu rindu nak aku tu. Ingat ninga berhari tu tiap hari tiga.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih Hakim Bibi.
7: Tinggi ninga berapa lama aku tu. Ya mereka ninga cerita orang dari dulu kan.
4: Ya ya ya.
7: Bisa ni cerita aku tu ke rumah.
4: Bigo Siti je cerita baru Hakim Bibi.
7: Terima kasih ya.
3: Okay, sama-sama pengajar.
7: Okay,
3: pengajar ex pengajar KBB kita Iris Munjan. Menung ngajar ba tunggak keberamkin semua ni di rumah. Okey, macam-macam pengingat.
8: Betul.
3: Lebih kita ke gawak lagi biak sobat. Utai kenyak ke tahu dikongsi kita ini. Ngambil ke kena mulai ke pengingat ni tu rumah. Lalu biar muka kena kita mandak ke malam kita. Seraya kita ke benung belalak ke malam tu. Okey, tu lagi bisik tu rumah.
8: Ya, sawa Sam.
3: Okey, halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, wai.
9: Malam.
3: Ya, siapa tu deh?
9: Akimban Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Akimban.
8: Akimban, okey.
3: Ari Binyo.
9: Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Okey. Abis itu dengar ni.
9: Selamat lemai DJ.
8: Ya, selamat lemai Akimban. Bisa cerita ke kongsi malam lemai tu?
9: Dua itu cerita oleh DJ.
3: Boleh. Dua itu boleh.
9: Kalau boleh lain. Kalau boleh lain lah.
8: Iya, iya, iya. Aman.
9: Ini panjang itu. Ini panjang dulu punya duit aku.
3: Oh, okey.
9: Kita ingin dia ke rumah tadi, DJ.
3: Okey.
9: Mana aku punya dia menang, DJ.
3: Oh, okey.
9: Okey, aku umur lagi. Tahun 1970, DJ. Jadi, betul ya. Jadi aku ngau aku ngau tuan aku sekolah di simpul menyo pemberi sekolah. Jadi kayu hari rumah tu je. Hari supo atau kayu lah. Ngau perlu cuang kayu hanya 3 jam kayu lah.
3: Okay.
9: Jadi hari minggu tu menyo minggu sabtu tu pulang di je. Kayu tak kembali. Nasi jodoh juga. Nasi dah bersih kau dia tu me.
3: Aman. Au.
9: Menurut kami, dia support dia jadi menurut sekolah. Bersimpul, rupanya dia ditutup dalam sekolah kami dia. Jadi aku tu, berundang, aku nak berbuding. Yang pulai dari 2 minggu sekali, pulai 2 minggu sekali, pulai ke rumah, aku bakal barunya, 3 jam ke 2. Air pasang sukul tu pulai mansang. Abang sedia minggu sekali pulai. Kayuan palun tu. Adanya lebuh aki ke bersidin. Nyaman je pun aku. Lebuh aki ke pulai kemah. Lebuh aki ke mana. Udah belian ni. Ambil orang mainnya.
3: Amat ke nya.
9: Tahu. Lebuh orang ambil. Lainnya sekali bumai kami ni je. Bumai bukit baloi di jauh dari rumah kami. Dah aki bok. Kalau buah coba dengok. Yang lagi udah kami bumai dia maya mantut. Kalau aku macam aku ngam apa punya tadi. Kali punya dia punya hari hujannya tu. Kalau kau maya.
3: Oh.
9: Maya pada mu berau berau ni tu.
3: Oh.
9: Lama. Di ku maya kacau je lebar rumah kami ibu antang lebar dia. Kali ayah tunjuk main berdua si dia meda tu tunjuk mengaku tahu dia je main yang mengaku. Aku kaku. Kena meda tak kenal anak aku dia biar di sekolah buat pemilih sekolah sebab. Dan ya sama kita kutu ke kaki aku anak tu tinggi dari aku nak meda. Tu ustaz tak ambil tu dia luan tu umkong luan dia ke kan tu anak aku anak tu tinggi itu nyok meh. Pakan selalu pun cium, kemarin bagi saya nya, kemarin orang babi, kan dia uli aku tadi.
3: Oh.
9: Aku ngaji aku kerja punya kaki tu, tanggulam kaki pun ngaji tanggul. Tanda nak tengah bawa tanah kaki aku tu beri je, kaki kemana yang nak?
3: Oh.
9: Sebab aku cuba terbaik kata kini tiang tu bukit pun, si tunggu dia datang, aku tunggu ada yang nak dia. Atas aku tunggu dia jaga diri kini tu. Kata antu masa di bintang, antu ulari, kau tanya tadi, tan dia, nak dalam mobil, tapi kudim dia ni met lagi tanya. Mulai sab.
3: Oh.
9: Di baloi subuh, banyak bumai, bumi sekolah di subuh. Jadi, ya tanya, lakukan apa lebih jauh? Jadi cukup 6 tahun 11 68 tu dia ketua. Jadi kami malam bawa kebun.
3: Oh.
9: Malam bawa kebun sekali bisi kebun ketahan minyak kebun lada udahnya tadi siapa itu belum pernah bawa meh nggak cina siku bawa kebun dia ligap dia bawa menua sebelah dia sama kami nggak jawab hari pupuknya. Jadi bisi Cina ke bahan apa itu nyok. Nggak jauh ke dia bisi jalan setengah jam lagi. Bila nyok luas tuan malam nyok. Engkau tu ketak-ketak aku cerita tu dia je. Kita nyok jadi nyok luas. Mai wan dan wak dulu ya. Wak kel mai. Lapan ikut dulu ya.
3: Ya bubu.
9: Mai wan mun ada mun ada dua mun apa ni di support support. Jadi sekali ini tengah malam kira pukul 2 malam. Kita si bini Cina nya anak dua.
3: Au.
9: Buat kebun tadi. Induk dua nya senyor DJ. Si umur kita berapa tahun? Umur kira 8 tahun. Buat dua.
3: Au.
9: Dia kau kebut. Jadi dia nyata puang, nyata puang. Jadi bisa ragonya anak jengau dia je. Lantak dan di rumah itu buat rago ni. Sekali jam kumpul malam dia je. Bapak sedap si sanggua dia je. Mayo penyamuan mayo nyak dia je.
3: Kau
9: boleh kata. Dia nyak tut tu nyak. Nama nyak ketawa di pangkuang seraya ni bintu tu. Pangkuang ni nyak. Mau kenal saya dulu, tapi nak kenal baru kenal betul kerana sudah bini tinggal dia. Lepas pulang kedua, datai orang itu bawa apa nyamuan dia?
3: Tu,
9: apa nyamuan? Cepat tinggi dan bom tinggi rumah. Net mungkin bilang kau.
3: Apa
9: nyamuannya? Sikunya ada pintu, tu tambah sini ya, ini yang papan. Jadi sikunya berubah hari semua belayar semua tangganya. Jadi jaku orangnya. Namanya kulung-kulung kue. Kulung kue, belum penyamuan. Dan yang tadi, duit kok penyamuannya berdua. Tahun 1999, mesti kumainya. Udah berlalu, ada orang punya. Jalai, maleri, cikai ke ruban. Udah gagal, ya, pilih mau ada semua. Baiklah, mau, ini mau aku. Dan yang tadi, ya. Kau kita nyok, ya, kau bini gigi sama Cina. Jadi, kau bahan apa aku? Dini gi, nak kenemu, nak muda mau gini. Dia nyo, orang kita gitu, ya nemu. Cina, dia nyo lah ngapa aku? Bang Cina, naik nanti orang kemenda, dia oleh Indo. Oleh tua, bunuh, tangkap tua, punya lagi. Dia aku jaku, kira-kira kami rundang penyambung diri kau. Cikgu Iban, cikgu nya tambahi, dia berjaya satu. Penyambungnya. Kenal dengan kau jematan, kau sebukai meh, kau kuati Cina, kau kuati nyo. Ya nama orang ke itu penyamuan. Kali ini benar yang mengumbak dia dengan bergantung lah. Banyak ambil ya sangkuah ke dia juga. Sangkuah ke dalam penuh itu. Menaya menap langkau si sangkuah magang kami jeng subuh. Kan mengumbak dia teman. Lusung buat kena banyak pun tahu pun kena DJ. Nyari sangkuah lalu peluit sangkuah yang tadi. Lalu kaki yang menelupkan kuang dari sana hanya. Lepas orang buat sangkuah yang tadi.
3: Tahu.
9: Udah je belum tadi kalau mau ilkat dia. Dan dia dengar nyembung. Dengar induknya tu lagi tengok. Tanah tu.
3: Tahu.
9: Dia mati tadi. Mati ini tu lagi dengar nyok. Ketak-ketak-ketak. Dia kalau mula mesti ada tadi je. Dia kalau mula cendak dia pihak pun seluai dia bambi orang tu. Enggak ada anak punya. Bunuh orang tu.
3: Tahu.
9: Dan nyok sendiri pun tawak bunyi. Berapa yang penyeluh tadi tadi je. Enggak yakin cina nyok dia. Tengok malam nama, nama macam ni ngotai nah, dia ke pai aku ngomong Cina. Ada he, dia kemunyi tawa dengan tanggung hari ke, dia ke Cina pai aku ngomong Cina, ngono gi tadi. Kedua malam, dia nyok sekali, wamat ke, wamat ke, buku lain mesti nyuluh ke, wamat ke, tang tawa. Lagi dengar. Tut, kau semalam malam, nanti dia kena pai, masih orang besar.
3: Tau.
9: Ada orang, cuma panjangnya dia sebenarnya. Saya air mau dingin, dari air sebab mau di kibau. Ada orang, kau kebun Cina, main wah. Dah ke labuan tu, dia darah lu simbol dari je, bukan wahnya. Kami tinggi kok paginya. Yang pagi itu baik belum mau panjang itu ni. Mai siapa, mai mana, mai bintu, mai bintu, macam ni. Nak kengunak yang mau juga ya. Laban kami bawa pada pagi. Aku bawa ni kok pagi je.
3: Ngau orang.
9: Tidak tahu, kalau saya sampai, saya main buku, tak. Tak mani dulu aja, namanya. Darah, tak tahu, namanya darah. Masih akhir darah buat yang lama. Namanya, Dengan ditumbuh, enggak ditumbuh sehingga kini setebal kini bangkai ni siang tadi bangkai tak penyamuan bangkai tadi ni.
3: Oh, ne.
8: Orang di ni ditemu kita orang di ni ulah sedanya.
3: Awak.
9: Mau dia lagi kena tu dia ne.
8: Lihat di. Orang di ni nya kini.
9: Sikunya orang JPA satu tu orang kita kami di sini banyak di sini. Bukannya di sini JPA kami sebut ada. Maka jalan luar ni, maka jalan serikai ke serikai ke nakok berayang, alis serikai nakok berayang, alis satu ke nakok berayang, nakok bercinta rom-rom kami. Siku tambi, siku iban, iban di kongan juga dia banyak. Lantan kalau anak lagi berhidup maka.
3: Oh, ni buah ke? Oh,
9: oh. Ini sama dia perumnya. Dan apa yang muan ni, iban dah mati dia, bukan mati.

0: Bos dia, dia tak punya nombor uban dia tu. Ya, ni kuyo mai dia tak ke satu apa pun nak. Nada telefon pun dia yang dia tu pun nak pun dalam ni. Namo cara apa tu dia cara buka ya, mai ke satu aku nak nyawa lama baru semua dia. Kira ke 2 minggu baru semua punya. Dia aku mati dia orang kata dia nak tambah yang nombor JKR Arlin. Ana madah aku nak tangkap pada tumbur dia yang dia kira dia dia nyawa nya semua.
1: Nah.
0: Dia yang kayu pun nak meh. Dia nyok belum. Orang nak dia kumpulan dia je leban. Leban yang mau cari dah dia bunuh ayahnya. Dia nyok lu ngara anak lu sangkuan lalu dia batu malamnya dia lampu sangkuan mata sangkuan jadi buat ada buat apa nyamuan.
1: Oh.
0: Sudah kalau buat. Mak muda darah dia je. Ih gelap. Kemah badan dia je nak tanahnya. Mata macam akhir. Kerana aku hari biar hari desa hari aku mendak okay, aku mendak kuai malam malam aku ngong ni jana jana ni tu hari senyata aku
1: tau
0: udah nyari dia nyekulai lelaki mata saya dia nyek pada hari apa nyamuan si tiok ke bunuh ke bunuh sama ni tiok ke bini anak lelaki je saya mati leban ke baru ya kerja ke penyamuan ni nak kami kerja ke penyamuan kalau bunuh air magam nak maka maka untuk ayah kau jaku banyak mesti bukan tu
1: tahu
0: ni mesti kena tegan ni orang ngemak ni dia ikut aku aja nak nak kalau mak ni baru semua 2 minggu ke nak bertemu nak jiban nak kemudian pun ni tu lah ni ni mulu kurang ni sambil nak mu rumah jiban jiban ni mu di juga satu ada maga. Kau tanya nyok apa kerja kena orang ni macam berhubung air kerian, air macam air macam sungai sampai deh. Sungainya buat sungai mau ruban yang pun ni banyak hubungan kencil, mianya orang agak jalai. Di mianya tambah yang nyok tapi itu kerana mudi tahu nyagi. Nyadol dia nanti minggu buka ya baru lah dia. Pagi mayuah dia mayuah cerita kamu itu.
2: Okay,
0: aku ditimbak satu rinjau sebuah berdaun dia je.
1: Tahu ni lah minggu baru kini.
0: Minggu baru kini ya, bisa layan ke aku sempat lalu 12.26 belum askar baru terajar dia je. Ditimbak kami itu. Kedua sebuahnya leban kami sebuah 6 sebuah 6 sebuahnya 2 peletun 24 ikut punya 24 penyegiangnya Saban 12 Saban 12 mungkin manusia baru kalau dia tu nanti aku ngigat sama tuan mesti sama tuan iban sebuah dia cina tukang iban sebuah dah udah cacat ke umrah sesien tanya dia je senang dengan mereka
1: ni
0: tahun 19 tahun 19 80 82 83 mereka Udah disundang, udah banyak kenapa mereka yang lain sistem macam dia. Ingat mereka. Kalau minggu tu dia lah dia cek kunci banyak juga lah.
1: Okey, Iman.
0: Udah ya tu. Terima kasih sama DJ, sama malam DJ.
1: Okey, sama malam, Iman.
0: Okey.
1: Ya bertemu baru ni. Okey. Ternyata tadi Aki Imban ke malam tau ni.
2: Ya.
1: Peninggal ke 8 kita ini tuan rumah.
2: Ya.
1: Okey.
2: Aki Imban.
1: Dua cerita yang
2: dua menang, cerita tau. Yang menarik.
1: Ya.
2: Tua nyokap mendatai berkejam ke
1: penudi ini.
2: Penudi untuk sana.
1: 6 minit lagi ke pukul 11 malam. Aki panjai jam tu nih tu rumah.
2: Aki.
1: Aki tahu telepon. Kita ke bisik cerita malam tu. Kena merindang. Bala peninggal kita ke bukai meh.
2: Ya. Sama berperindang macam ni.
1: Ya.
2: Kita meninggal ke kaban.
1: Oh. Kaban kau meninggal kita ni.
2: Kita kena kaya antara. Kita itu kami dua itu raya kegi ya.
1: Nama nak munyinya kami dua ini ingat cerita. Ingat cerita ke ditusi kita ni.
2: Betul.
1: Okay, tu tu rumah.
2: Ya.
1: Okay, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ya, siapa tu gini?
1: Ya.
3: Aki Kempas tu.
2: Aki Kempas. Lama dah dengar Aki Kempas.
3: Nampak lama. Udah aku cerita ni.
1: Out ni. Akik kempas. Ada tai baru malam tau.
0: Akik kempas, akik kempas. Bukan akik kempat.
1: Ya, akik kempas mahal.

0: Ya.
1: Hari ini akan kempas kau sedua deh.
0: Oh, piane.
1: Kau kempas tau.
0: Ya, kau kempas.
2: Salah ingatnya.
0: Oh, ya, okay, kau kempas. Oh, ya. Kau bisa nak tak kau si malam tau apa kau?
1: Ah,
0: bisa ga? Okey.
1: Ah, bisa. Cerita mungkin musim cerita punya.
2: Pupu dia agak kempas.
1: Awak main agak berlebihan tu bang.
0: Awak.
1: Cerita ngasu tu.
0: Ngasu.
1: Cerita aku ngasu. Agak berlebihan sebagai berlebihan tu bang. Baru kira sekolah lagi.
0: Apa? Lama betul dah.
1: Sekolah coba saya cuti sekolah suf kiranya nanti jadi ngasuh to cerita aku to sekali to nya ngake aku nya ke coba punya ayah layang kami tiga tu tadi jadi ngasuh ngejuang to ngejuang orang di sungai Paku. Oh, nama tu telah lain nyawang kau di sini.
2: Nyawang mana?
0: Terang, dengar.
1: Terang itu tetap telah lain kau tu.
2: Terang, dengar.
1: Terang, okey. Jadi, ngasu ngejuang tu tadinya. Okey, hari kami tu, lepas aku tu, dia sepantuk mau juang. Jadi, ngejuang orang ngasu ke Paku kan, bala aku di Paku kan. Jadi, coba kami tahu nang sige orang Paku ke pindah ke pindah ke Mujuang Baidennya ke ini ada hal nilai kami itu lagi bergulai menuang pendiri lah jadi selalu bunundang diri bunundang ri pantoknya sungai Mujuang yang ada Paku kian aku lagi bedau menua aku dia di setapang dia lagi bedau Madang Kabang di sepakok dia tadi agak berdau getah kami ke dia agak berdau lunang munya ni mu ada orang orang munya berpindah kulu kilek munya awak nyame nyak cerita kia lah awak dijeng atau rumah jadi tu tadinya nenang pasal ngaju namanya ngasu tadi ngejuang ngasu ke Paku kian kami sudah ake aku aku ngau ayat layang coba ngau jadi udah bukain yang kami nyanyi nak udah ngau kan yang sibuk kini tau ke ayat aku nak main orang aku tu nitih kake ja tapi nyudah ke berangkat ujian ke aku coba baru masuk
2: baru kan ngelanjau apa deh
1: aku orang lipiam itu rumah aku anda ya baka munya baru kan ngerigang ke diri kan nganyap tapi cuma ini masih ditaruh ya nganyap
2: hampir dengar nganyap ini kaki kempah
1: apo kaitan nampi ngai nusi tekiya ke
2: ngelansak mah kere
1: aw ngelansak kami agak munya nasi kita pengawal kena kau ngai nusi kena ke amya pintu rendro ya kena aw nyak pengawal
2: betul
1: ante nak ngayap koran ke kumair nada nyamuk mantang
2: betul
1: berapa aku lah ambil agak bisa nak kini orang nyebutnya dia tahu
2: dia tahu buat nyamuk je sebut orang
1: engkau matnya turunnya
2: ada nyamuk
1: kini sebut orang
2: macam cerita
1: iyalah nenang ke pasal nyujang ke ngejuang ngasuhin tadi tumu pagi tadi engkau sudah akiknya ni yang akik kusat sobat eh ya usat ya gumayang ya kemana jauhi kemana yang akik itu tadi ya tumu kan aku tu orang nurun namanya ngasu ke ngejuang ngasu ke Paku ke ngakai menua sudah akik sobat menua aku punya nurun tumu pagi kami sudah akik ku usat tadi ngayak kulayang tadi kena ingin tujuh tujuh junsuan punya tujuh junsun mansau kami semua. Jadi nurun namanya nurun meh mai udua kami semua saya ketujuh iko baik semua. Segi main wah udua kami. Laban akeh ku segi udah pengasuh ya. Nyeri mai udua nya laban nyenggung orang yang juang lari sudah ada padah ke bisik babi de paku dia nau. Mansakin nurun menyata de ngasuh mai udua kin datai ba nang paku ngulu paku kin dinya nike ngagai rumah sida de paku dia benang ba paku to de mainya suba rumah to rumah ribut main suba to rumah ribut apa sida nangko ba do rumah dia dinya bisa ngau apa sura suba bunyau to rumah bunyau ne ngau kami dua ke ngau kami tiga de mo dia kulu ngau ngasu ngejuang ayah aku empade de emperan kepayang dia. Mulanya tadi nike datang emperan payang nyo nike baru mes sedaya aku empade nya. Empade itu tadi nya nyungeneng sitte tadi nya ya kan ngamu inai aku nya ya kan ngamu inai aku ke nomor dua nomor tiga ngamu inai aku laduat deh nya macam itu dampi yang amat dengan pengendiri dia kin kito inai sudah surah inai sudah kiro inai sudah penyama sudah di to rumah licin bisa nyinga pelabak aku sedak ya rumah itu udahnya tadi udah ngetu bak sedak ayak aku empadiknya di umpan payangnya. Nau, kah kenau tu tadi made bukan, nama de kami kah kenau tu tadi. Nau nurun ngasum ni. Mudi akan kulu datai bak nengah sepako. Terjun dia kami. Mai namanya mai udua nurun bak nengah sepako. Dia udua kami bak kebun sedake tadi. Jadi mai hanya coba nama udua. Ke tuai udua kami nya ino jegiat nama udua nya nama udua terjegiat ketuai ino udua kami tadi mai macam nama udua gagak sedak ke sebab semuanya gamai yang me capan sengkalan ko cakua lagi ingat ku nama
0: cakua
1: angkat ke cakua nya berat nama cakua nya me jadi adanya terjun di sepako dia nanti empat itu jawa namanya ngulu sungai sepako nya tadi tidak kami sakit dia gak udua kenyala nyala udua tadi ngulu sepako nya ngulu sepako nebi yang sepako kami itu tadi nah mungu jalai lebih nyitih kenyau udua nya lebih nyau udua nya empat namanya empat nenan ba biasa nanti kita ngasu tu tadi ninga kita hari bungo deh hari bukit bungo lah bungo ninga kudua yang tadi udah kuduanya ngetu tadi nenan tadi baru kita nurun kinto ke nike nuju dua ke nenan tadi artinya tadi apo tengah ngetu mau kudua yang tadi dia hari sepakonya nyu nengah tintiang sepatu nu masuk ngagai sungai namanya selabi kian kayak dulu kian nu ngelayang ngai sungai paku empai kenan nyunike ngagai penam nengah selabi ya nanu te dia mau penam besain ngagai selabinya selalu orang namanya ningau tai selabi dia sidan yang ake bukan usi dia sungai selabi dia ini berani yang semua jako tajau lah bahwa dua ngau tanya sebelahnya sebelah penamnya kilek kita ke empai kenan babinya ayah babinya dia nemu nama babinya di jaito turum ya kami kian babi kejuangnya
2: kata itu babi kejuang kata itu
1: babi kejuang tu sikit nantukan nannya nantukan nannya. Jadi hari nyu hari le penamnya udah nyata de ngetu ya. Ngetu angkan ngetu kak rabi malah bu dua nyu ngetu deh de klari kiang kenyo lelak belabakku. Udahnya tadi mendengar nyinga bisa ngetu mimian tak berana makam dua tengah aku tadi laki aku tadi kanaunya kanau anak empadeknya ngike katas kian kaya meda yang ngetu mimian kenyo dulu mah aku tadi enggak aku lelaju mimian kini atau aku datas dia ngetu pedak aku babinya dia pedau pedau ngetu pedau ngetu kenyo lelak dah. Terjang kongo sangkuhannya tadi. Oh, terjang kongo sangkuhan tadi. Ada putal babinya tadi.
0: Okay.
1: Ada ngerimas aku.
0: Apa?
1: Ngerimas pun pah aku deh.
0: Okay.
1: Udah ngerimas pun pah aku tadinya. Lekat sangkuh aku tadi. Sangkuh aku tadi lekat babinya tadi. Dan urun babinya ke baruah tadi. Labannya tebiang datas nanti aku tuh hari baruah tuh. Okey, yang tu bertemu berarti ku tay ke subak gap dah biak.
3: Ya lah.
1: Umur gap dah bedau gap dah biak. So nak muntah ke mendi ya. Tak nguliah ke tak berbuat munuh tay. Sehingga biak subak ku berbuat ngulah munuh tay deh. Kami subak belaban ngasu. Kami sudah cuap. Kami serumeh lah. Ulu belaban ngasu tengah deh. Emunya. Lu kap dengah. Ku tu jari ketua dua kali udah ketua babi ya. Udah dijahit sekali dan dengar melinau sebentar aku ngai musik ceritanya lapan yang kai dengar semangat eh. Jadi sekali to kira kan dengar semangat to. Terinas ngenek babinya tadak terinas babi ku terdurun ke baruah ken. Udah nurut baruah ken. Dengar aku menyadai ku kenau. Udah kami ku made ku nya. Aku nak munyi. Datas tadi nak munyi ku. Jadi ya ke tengah aku pun tadi tu rumah ngau DJ, ya kenam semangat aku pun tadi. Sangkuahnya patah deh.
0: Kai.
1: Patah sangkuahnya tadi babi tadi alur ngerimpas aku abak kebaruah deh. Ante en ada nasib aku tadi. Biasa tau ke perut aku tau ke nak nemu kaki aku kini. Tau laban sangkuahnya deh. Nu udah namanya ditubu aku tadinya. Depan suat tengahnya ngerimas aku lah tengah babinya ngerimas aku kenyak bah. Atau ada baru ada muda aku nyemersa ya deh sangkuahnya baru pansuat udah ada tubu madek kok kanau. Nya aku ingat ke madek ku madah tadi udah kami ku ya aku nak bunyi aku dulu nunggu tadi. Tangan aku nyetegi berarti kayak aku tadinya ya kayak babinya namanya ngelimpas aku ke naban kesangkuh aku patahnya. Nyame nenggam semangat aku di jengo tu rumah. Pasal sangkuhnya kena ngerayat aku wah.
3: Nasib aneh.
1: Ante semua ngerayat aku tadi.
3: Umai ya.
1: Jako ge aku. Nak besai babinya tu rumah ngau di jeng. Kira ke peringat. Kira 50 kilo bisa. Nya cerita aku lemah itu ilak aku orang mayon anu si cerita antu aku bisa cerita antu tak sampai kan si cerita antu nya ante ya si kok jangan ngait kan si ya laban aku dengar dia aku madah ke lari kantu maya aku kerari ke ural tenyanya ural namanya ural ekari minum kele ngagak apinya kamarnya. Aku madah aku nak nembut takut kantu. Ya mana takut kantu aku kau bola deh aku. Seluai deh aku. Nanti aku kan nusinya lah aku nusi aku ngigak antu. Bisa cerita aku yang ngigak antu. Ngambil seluai deninya. Nyadinya aja cerita aku lemah itu ke rumah.
0: Terima kasih ya Kik Kempas.
1: Sama-sama ilah cerita baru juga. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Sama-sama.
0: Yang tadi cerita Kik Kempas. Cerita ngasu.
3: Lagi orang nak ngena berpeluru kelihatannya semne.
0: Pesangkuah.
3: Kena pesangkuah. Pama.
0: Ya nasib ke narai nama-nama tu dah ne.
3: Ya.
0: Hanya meh cerita peningah kita ke sembilan. Kik Kempas. Suah mereka Kik Kempas ngau kita ini tu rumah. Ya, jadi kami dua itu rumah tu lagi tetap nganti kita
3: sampai nganti.
0: Entuh ke 12 tengah malam tu lagi.
3: Betul.
0: Ya. Tahu telefon aja ne.
3: Ya, telefon aja.
0: Tahu dia tahu nyok ke kurang peninggal kita. Nyamain lain kita ini.
3: ya kebisi nengalah bercerita dari Arab ke terus bercerita kawan-kawan kita itu sampai nganti kita ini Sam.
0: Ya.
3: Saya ke Sam.
0: Nang awak nganti aja toh.
3: Ya,
0: okay. Tak telefon aja peninga. Seraya kita ke telefon aku baca dulu kan.
3: Ya.
0: Bala kaban kita iba Facebook ke malam
3: yeah,
0: tu. Kita kenyapa kami doa. Terima kasih mayo-mayo ya. Sida Nick Radian tu. Agnes Indai Rubin, Lee Major, Diana Mami Jackson, Dublin K Baca, Alexa Delta Bina, Elizabeth Joanna, Iba Binson, James Mira, Ricky Rex, selamat malam guys doai, Dita Sapit Kandau, ke malam tu Ari Seloi Sebuti, Ilin Umang Toy, Angela Cemrin, Intan Bakit, Margaret Ucing, Roger, Mami Apa, Roy Kuang, Paulus Silwin, Nilian Yan Ikil, Robert Ganja, atau orang break sama malam lagi yang satu rumah.
3: Ya.
0: Yen Will, Ini Tinggi, Nyalung Mangkai.
3: Ya, Jessica Iten, Daramno Latuong.
0: Gringo.
3: Delisa Sims.
0: Gringo, Aki Kempas. Engkau Aki Kempas tadi, itu pelawak.
3: Engkau, ini.
0: Gringo, Aki Kempas. Cikgu Jonika Juan,
3: Sida Emilia Merecat, sampai pulang kita Eri Cauno, Anak Peter, Ringo Juni Haji Arne, Bunga Cempaka tu, Salti Lepen Cempaka tu, Temah Bandang, Agnes Indai Robin, Mami Abah, Nita Nawai, Jonika Juan, udah tadi di sana, Intan Bakit, Ian Will, udah kata dia, Paulus Elwin, Mak Rabong Alap, Iba Vincent, Lina Bugis, tu ya Gringo Waki Kempas,
0: ya muka kau Waki Kempas tadi,
3: kaya mat,
0: Jessica Maria,
3: ya, sih Sam, ya Sam,
0: okay, ya tua terus nyawat kang kau tu,
3: halo,
1: halo,
0: selamat malam, selamat malam,
3: siapa tu kini,
1: siapa tu ngalah kita,
0: Aki Uban.
1: Terima kasih.
0: Ki Uban. Ujo mulut belama Ki Uban. Tang ke kadang na ingat.
3: Maya gila. Orang ke telepon. Nyoka sebeka-sebeka magang.
0: Okey, bisi ninga Ki Uban.
1: Bisi.
3: Okey, nama cerita dekat kunci malam tu Ki Uban. Bisi petua, bisi pengaruh.
1: Cerita
3: aku tebut-tebut nanti
1: mana
3: aku lagi tebut-tebut ya, anak-anak
0: buah
3: ya,
0: itu
1: gerintai jadi ini aku lebih kepanjang ya, laman cerita
0: sepanjang
1: nanti mana aku tebut-tebut minta pun kepada peningan cerita sepanjang ini selesai ku jadi cerita tebut-tebut maksudnya kami yang dipakai Tuhan Mahjun di Sungai Urung Luruh Bakuang Miri. Jadi masanya bisa sia anak anak lahir. Bisa mimpi. Mimpi indah rumah kami tak semua naga kau tak semua naga. Jadi petang rumah kami orang ah. Tang. Mendarah mungkinnya bau murang. Boleh beranda semua. Jadi mereka ingin turun ya. Bintu orang sebenarnya, kira-kira memang. Jadi zaman aku sedikit terpeminat, ada nanti ada ketiban, pengawal ketiban. Udah banyak guru rumah panjang kami punya. Dia tahu rumah kami yang pegang tinggi, tapi zaman yang pecah. Masa satu pintu kami yang dia sebab.
0: Panjang ya matnya?
1: Panjang rumah kami sebab. Udahnya, mendakitnya lalu bawa mula lintunya. Mula banyak lintu kami. Jadi dia timang orang lah. Lintu rumah timang orang. Jadi timangnya maksudnya memang kami saya ku ngambil tua rumah. Memang orang nipah hanya uncang kau. Kau siapa uncang tua ya di sungai nipah. Ya jadi memang jadi aku dan memang aku makanya udahnya nyamatin yang kemini.
0: Oh.
1: Malam-malam ke jadi hari di Makai lah. Tapi nanya si udang dia. Menurut orang Makai, di sini itu turun ajuannya hanya kulan anak mamat. Menurut Makai, dia ini orang baru muka darah, kira darah menurutnya. Tahu buat masanya Makai. Kami lagi minum lah. Saya begau murang kedai. Murang yang begau, nanti kena kulitnya turun orangnya kulitnya ni orang hidup kena yang hidup semua kena mendaya yang mau yang ada dan jorak kadang jorak kena berkong belok kena berlalu aduh dah berdaya punya sebab itu kejematan datang jahit berkong ilmu orang berkong ni nombor sebab kaya berkong dapat menolak orang sikit semua orang datang jahit berkong ni tak kena berdaya. Malu orang saya dah berkon kepada. Benar kami ni mak tinggi ke tanya kami ni, tanya rumah lama tu banyak. Tak tujuan aku, tidak bersaya mak tujuan aku kepada bawa orang maju tidak ke tujuan. Tujuan dia tak pernah kami kenyari rumah anda kepada. Kian saya berkon. Ia nak naik ke Amerika batal rumah, bayar betul kan? Pulang dengan pelian ya, tidak yang ada. Pulang yang tidak yang ada. Jadi kau kau nak aku minta pun ni kita kau aku berjaya. Awak kembali ke susu entuan aku, tidak berenda, tidak berenda. Kudanya anda pun inau tak kenal tu banyak. Tak kembali kota yang aku tentuan aku kau. Tiga kali tentuan baru yang berenda. Muda yang berenda kena, lebih kau dengar baru. Jadi, bisa dia kawan kau ni ceritanya sudah usianya jadi. Sudah boleh telefon dulu tu. Sudah tu jadi zaman pintu tu orang tanya yang tak cukup. Bisi belum memuat indau. Belum muat indau. Satu bayi belum muat indau. Sudah kau baik kau ni sikit bedau. Saya ngancak pintu tu rumahnya. Ngancak pintu bila ke antara gua yang kau bila. Lu kuat tak? Belum memuat indau nya. Dah lupa kena. Baik rok dua sini kan lepas saya sini, nyak pun aku nyak tak jadi dah. Dapat saya nyak kesemayang, dia udah kesian. Jadi tanya, minta maaf lah dia udah kesian, minta pun dulu. Mudahnya, mendaknya kami, udah kami, kak sepunya ceritanya. Kami belum minta rumah yang udah mimpi si anak lahir. Mudahnya semua tutup. Ya, aku nyak dia, ini nyak nyak pun. Udah yang kedahan baik. Kami baru pegawai baru ke tu rumahnya. Akhir ilahnya, tu majuannya. Mengap baru semalamnya aku. Lepas aku sikitnya aku. Bentak ke, kira-kira. Dua hari, abang pengap sikitnya, abisnya pengap sikitnya baru ke. Pilihan abang sikitnya, abang gawa dan minta ucohnya. Ya. Jadi, semua serumah kami dah, sudah rintu kami mana? Serumah kami dah rintu, kira ini ranting, nyalakan, apa namanya api arwah para, arwah terdapat pasien.
3: Apa nak?
1: Laporan nak jadi bayi anak jangan, bini bayi itu, ngisi minyak, ngaji injen, ngisi minyak injen, dapat ke nak jadi tahu tu pak? Penyuang los jangan aku dah bergaul ke orang.
3: Ngemup.
1: Saya nak nyandang aku dah. Ngerik gas ni lampu. Angos ke rumah.
3: Okay.
1: Kan dah angos. Dapat nyurau. Jadi pes rumah nak sampai. Nggak jadi ngonibang anak umpeng. Tinggal pasal lah. Mana ayangan. Sampai rasa kecil lah. Tumpu lah ke pintunya.
3: Okay.
1: Nggak ada kecil. Tapi rumah kami tidak pintu kami ya, tidak pengap, tidak semua rumah kami ni sudah tuang mus. Berapa kali kan mus, karena kan jadi. Nyalai, ukai ke rumah bawa pengarap tu, tidak pintu kami tidak pegawai kami semua itu, utanya sedikit, udah mak kami karam lagi, karam pantai. Hari ni aku tidak mula mimpi itu amat. Tidak, kalau mimpi itu bola, mimpi nanti semua bola, mimpi nanti semua aman.
4: Naman may orang ba eh man nang sigur. Kurang dang na macam-macam. Mimpi to tau am pas kuma makan kuma bola.
2: Betul.
4: Hari nya ngena rumah kami nya. Sampai kita tau amat kedak rumah kunya. Dia tau kami nya udah ganti aja wal pare aja ganti ringgi. Tuh rumah ringgi. Hmm. Dia kelihat tau.
0: Au.
4: Ah, jadi ulah kami nya pecah. Pecah rumah nidang. Rumah bayi, rumah ayub, rumah apa, rumah pol, mana pecah rumah punya rumah semua.
0: Oh,
4: saya ketujuh buat rumah pecah. Rumah kami yang pandai, saya nak pecah. Lepas baik kalau saya satu pintu punan mau betul, satu pintu juga bisa. Hari ni kami ni amal mana saya jual dekon. Nak celap rumah celap, kalau sempat dia tahu kan, nyam kan. Jadi cerita kena, dekumai kunggang semangat. Engkau nyukai ku bola mayu, sama ya kumai yang enggak semangat. Tapi ini kerupuknya, dia nak dayanya. Jam kami itu berat. Itu ni, kalau kumai enggak semangat, nama apa nak daya?
2: Kelati ya. Aman, aman.
4: Ah, hari ni, minta pun ke bola peninga, tengah enggak semangat, tengah kendaknya. Ah. Ya jamal,
2: ya,
4: terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih Ki Uban.
0: Terima kasih Ki Uban. Ya. Ya Ki Uban tadi nih. Hayan ke malam tau nih.
2: Ya, Ki Uban tu ya bernama magang orang ke besi disebut yang magang.
0: Ingat eh magang.
2: Ingat eh magang.
0: Nama orang ke dalam ceritanya nih.
2: Ya.
0: Oke, okay, ya tadi peninggal kita ya Ki Uban.
2: Ya. Hari ya Bakuang nih.
0: Miri.
2: Miri.
0: Mai jam 11:22 minit malam.
2: Oh, nak lama lagi sem ni.
0: Ada
2: bersair itu.
0: Oh. Ya, jadi tua-tua lagi nganti peninggalan itu.
2: Betul, mesti kan nganti sem, ya. Berkongsi nganti orang kak bercerita ngau kita, berkongsi cerita ngau kaban kita, ngambil ke kita itu terus begulai sampai ke penghujung program tu lagi. Nih sem,
0: ya pukul 12 tengah malam,
2: malam tu lagi.
0: Oke, jadi lagi terus
2: ngelebuh mimit nak ngawak.
0: Otif ya.
2: Otif. Ya.
0: Oke. Tapi saya tu rumah.
2: Mesti sama saya. Halo.
5: Halo. Selamat malam
2: terima. Iya. Selamat malam. Siapa tu kini?
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Selamat gawai ngilang tikai.
2: Tu. Ya. Dah ngilang tikai kita?
5: Sudah.
2: Siapa tu kini tadi?
5: Aki Jawai
2: tu. Aki Jawai.
0: Aki Aki Jawai. Datai baru malam tu.
2: Ya.
0: Aki. Aau.
5: Hari tengah tadi dan ingat
0: tu. Oh, aau. Aki.
5: Jadi cuba-cuba tadi. Nanti boleh baru
2: Oh, baru boleh. Nanti ke itu anu ke tadi.
0: Nanti itu orang malam tu.
2: Aau. Kau nanti itu orang ketik ini berbuah ke sidak kanu. Nemu sidak. Nanti mengak udah. Bumur umpan ke sini.
5: Mana dulu orangnya itu sama mana aku.
2: Ya.
0: Ya, aman. Ya,
2: okey Jawai. Si Rino, kamu doa itu Nino ke ceritanya enggak selesai. Saya itu baru sejam kamu doa itu dulu itu.
5: Ya. Itu nak tu pada enggak kat rumah kat kunci ngobalap ni.
0: Okey.
5: Nanti kau. Kat rumah pala kerja
2: pun. Ngamat teh ya.
5: Aku tu kuliah tahun 91 lagi kawak juga lah. Minumu kita kerja kuliah hari 6 kerja setengah hari.
2: Betul kuliah.
5: Kita ada hari lemai lemahnya okey lah. Kuliah kita kuliah tahun 91. Jadi kita bercerita.
0: Okey.
5: Balas kaban kita. Jadi kita ada kita menung kebelah kita yang aku. Darah yang kerja pengawas tau. Jadi kapan kita harus berangin tu. Kalau dengan orang tanya meremikat burung wawa.
2: Ya kalah. Nyangau burung wawa.
5: Jadi bisnis kali kami aku dah baik seduaya nari pengawas dari 6. Kak banyak dah kalah kerja pengawasnya. Jadi bala kapan kita seberangin. Nama si ko nyaman. Siku ni isa keluar. Nak ni ada nak jauh rekod tak? Ada. Jadi nurun kami tiga lemak. Jadi cuit madam. mana malam tu ke Surabaya terang bulan tapi tahu kelemahan tahu ke kau Surabaya macam makan muka pukat bisa pulang tu kena minyaknya dah
2: tahu ngau
5: tahu kena ngau ke malam ni dah mulut lemahnya senam ni nurun jadi tempat tidak jauh hari yang pakai jadi bisa mungu mimin umur udah pumai rambut udah harus pada kira lepas belum kan? Agit awasnya kita awas tempatnya jalan gimana? Jauh kami tinggal siapa dari luar ya? Jadi datang bertempatnya baru kan bisa payah katanya mungu mimin. Aku nak nemu kuno sedua ya, berarti aku nak kalah meta aja kuno sedua ya. Lalu pasang sedua tempat tan pukat ya. Udah tan pukat, lalu ngagak tempat duduk, belalai tempat mak mimin. Ya mawari jika malamnya kira-kira tabu silaunya. Halus mat teramat nama permat tadi halus tak niwak minyak dek terumah. Lalu tiok. Kita bunyi, kita bulu aja kebuk dia. Nah, amai bunyi burung kebuk, mama amai. Ya, itu tandai. Ini aku nak, mama adanya ini, metap. Sama kebuk, aja pukat. Udah. Amai, amai boleh sih kok. Tiup-tiup baru, nama dapat aja sih kok. Boleh aja baru, berkat-berkat. Bisa, kira-kira bisa lima ikut, udah ya, sampai tiga. Pada aku, bulan itu terang-terang dah.
2: Kalau di dekat jauh tadi enggak punya anaknya.
5: Enggak aku disat lagi di kedengar. Lagi sudah di kedengar.
2: Lama aku dah kelanggar.
5: Itu lima iko lima. Nah, udah boleh kami tiga ada lima iko beruang keruat udah boleh kami tiga. Kangau tiup ya. Datai ke datai. Okey. Masih datai ya. Tiok popon tiok bisa datai dua ikut lagi boleh tujuh lah dia kok dah boleh hampir tiga lagi kira-kira berdaun malamnya baru pukul 9 terang apa bulan terang apa mana mana bulan tiok perumat tadi kerja bisa salah tiok nak nemu lagi saya aku nak nemu aku duduk aja mata kedua ya tiok sekali berdak saya nak ada saya datai pada taburan ten hari-hari baru payah ni ke atas apa aku nak guna bunyi aku nak aku tu takut lah aku nak guna apa ini jadi seruai perumat dia keniwak dia jadi tiup lagi cabut aku yang nak kedua ni sini hari ni tak kaca hari-hari aku nak betul sempat aku madah kena guai yang pernah keluar banyak nyong sebuah hari ngagi kereta kepada rakyat pama habis itu tiap jalan 10 minit orang baru hari kita jalan jalan lama sebab jalan baru ya aku lagi tinggal tak kurangin dia kurang buruan-buruan saya ke buruan nyong aku nikah aku buruan Berlian tu baru kan pernah aku lagi saya nak mimpi ya. Oh, nak lihat tu aku. Nak aku ngai ke pula apa nama tanya ngai pula kan nanya ke rumah ke rumah kalah ke ngor ke tu.
2: Ni ngangang buruan ya. Awak. Ni kalah, okey nak kalah lagi.
5: Nyam ko aku baru yang orang buat buruan.
2: Ya kalau aku kelihatan
5: tanya salah buat ini.
2: Madailah. Ya. Tai segenya kan datai. Nadainya salah sebut. Madai.
5: Ya, seruai tadi. Seruai udah tadi kereta ada baru. Aku tu lagi neban ke buruang, saya ke buruang. Karena kak aku ngenan kan jadi seruai hari ini. Seruai semua dah lari. Oh, mana meda nama ke kedatai. Aku dan yang kami ti seruai hari. Seruai udah start kereta nanti kat aku. Aku nak aku lari berbagi. Dengan pesan seruai. Karena lari ni diterap oleh orang keren jalan-jalan laju dah aku kembali aku belakang jadi datang aku kereta kan sama kereta lalu pecut kereta bukan tinggal ni nanti naban keburung keruak di beko nyampe pulai datang nama deh
2: udah ya
5: cek bala nanya kalau dah tinggal peluk ya nanti oh betul tempatnya sih namanya. Kita yang lalu tidak pula tidak ngangau kena sih rata dan mahal pun. Ngai ke pula, ngai kumera pula. Tengah mau nyantu, ngai medak ayo kan. Tengah tanya terpa putih dan isi hari taruh hanya payah ini kita. Dan ujung kemungkinan ya, yang terketiup ya nyak. Aku nak aku nak berani dia ngai kita pula. Lepas seruai darah. Aku ikut. Lepas seruai darah, lah ngerjanya. Nak
3: nanya
5: ke rumah,
3: lalu jumpa
5: juga orang.
3: Kelak enggak orang
5: kena. Ngai kita pula. Nyari pagi titik hari Minggu, baru ngambil pukatnya baru.
0: Ya.
5: Nah ngambil pukat sekolah pukatnya. Kayak bisa lembeli dia ke teres mangga yang dia lembeli pukatnya.
0: Niat.
5: Jorok ke Kelantan dia pukatnya. Oke, kerennya jalah. Kunci
3: balat dengan nak ukai kan ngomai
5: yang
3: tu pengai. Segi antau punya. Ukai yang nak segi antau.
5: Segi antau.
3: Segi antau.
5: Yang kuningar bala-bala sudah kenanya segi
3: amai.
5: Tapi bukti nama ada sebut.
3: Bisa ya nama anda kena penunggu ya lah.
5: Oh, nya piang.
3: Nadanya pula. Baik katanya ulah dambek baru selesai. Kadang-kadang pukat degulung ah.
5: Oh, ulek paginya seru pagi seruai ngambil pukar. Kau nengal seruai ni bulak.
3: Deguluang.
5: Deguluang ya.
3: Deguluang. Nada jadi tay bukan. Tempatnya. Bisa baca ke mana? Bisa kita kejai kirinya, teruk kirinya, bisa.
5: No.
3: Leban aku kalah ngau orang bekerja sebab maya bak gurun gurun kedah deh dah. Aw, bak gurun kedah kalak ngaunya, ngaunya. Besar gig tadinya, bakal dretun ram dalam buah retasnya. Nadai, mau dari gulung tanya, nadai mende, nadai boleh tanya. Nya banyak gig kita nya, datai, udah bisik boleh yang kami sobat ini.
5: Udah boleh,
3: udah boleh. Kami nadai ter kengaunya apa pensun? Ngulung, pukat deh, lari.
5: Nya. Udah kami tiga udah boleh ya kami hanya nyuk terus menjadi jauh-jauh terus kesilan menyautenya lah timbul. Nah aku nemu kayak sebelah dan nanti nampak ikat itu mana tanya meda tanya terputih.
3: Nanti penunggu penunggu ya sikit gaya.
5: Sudah main tu
3: mangkat. Sikit main ada yang bolak penunggu ya.
5: Suai nyuk pucat suai lari nanti. Mau suai lari nanti aku kena suai lari lari. Ini lihat tunggu-tunggu tanya tua yang nama aku.
3: Ya man.
5: Aku lepas kena kalang kau.
3: Sikit ada, sikit lari mah.
5: Lari jam.
3: Lari.
5: Saya aku boleh
3: bolehnya. Nyanyi, pemama kita udah boleh dulu. Kami sobatnya bisa boleh.
5: Mana?
3: Kau ikut berapa kali ya?
5: Ya.
3: Okay, okay, Jawai. Okay, terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Nyata cerita Aki Jawai ngenang.
0: Ya.
3: Apa nama tu?
0: Buruang.
3: Buruang. Ngangau keng keruak.
0: Ah, ngangau keng keruak.
3: Amainya saya menarik bola.
0: Ya. Ke orang ke udah kalau ngangau kena nang nemu ne tu rumah.
3: Ya.
0: Okey, meninggal ke sebelas kita. Aki Jawai ke Jawai. Malam tu ya. Ya, jam kita
3: ikan temu tu rasa ni.
0: Ya,
3: kita kira bisa setengah jam lagi.
0: Setengah jam lagi. Okay, bisa awak tahu.
3: Ya.
0: Balap peninggal kita ke dekat berkongsi cerita malam tahu. Okay, nanti kangau ke buka ini tu rumah.
3: Betul.
0: Setengah jam tak lagi tu peninggal.
3: Lebih kurang.
0: Dua tiga kau lagi boleh.
3: Nana takut.
0: Ya.
3: Telepon aja terus gitu. Ngambil ke kita sama berperindang mah ninga ke cerita-cerita.
0: Okey, atau ya.
3: Pengendiri sini sana bisik sana.
0: Ya.
3: Ya, halo.
0: Apo dah terbelakang antara rumah.
3: Dah? Maka benda.
0: Tahu.
3: Kayak lagi malu-malu gini.
0: Ya, kita telepon peninga.
3: Ya, nang takut, nang malu, nang ya. Daerah muda kita ini, Sam.
0: Kami dua nang tetap nyawat kagak kita, ya. Kita.
3: Sampai ke penghujung program lagi ini Sam.
0: 12 tengah malam tu lagi.
3: Betul.
0: Berkongsi ke petua-petua
3: petua. Mayu atau petua Sam?
0: Ya.
3: tang siti petua anak oleh tunda sengapa lah.
0: Petua ke puan tadi.
3: Tang petuan petua biciang tadi oleh. Laban petua siti nya bagi gak ke kita sem. Kedeh?
0: Aman.
3: Nya bagi gak ke. Apa nama tu? Nya bagi gak kurang ke. Dia ke.
0: Ya. Okey, 082-258-633-634 ke malam tu peninggal ya.
3: Ya.
0: Okey, Tok Muji nyawat kan. Okey. Halo, selamat malam. Ya, halo.
3: Nama tu.
0: Okey.
3: Berapa nombor yang sama?
0: 8055 kini tadi. Okey, nak dengar awak.
3: Dengar awak.
0: Okey, ngambil kang kau tahu ke?
3: Ya, mai awak ke sem.
0: Okey, halo, selamat malam. Ya, halo.
6: Selamat malam kang sem.
0: Ah, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Bisa, ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Bisa, bisa.
3: Siapa tu dah?
6: Mandal Sigat
0: itu. Mandal Sigat.
6: Mandal.
0: Hari Miri ya.
6: Hari Miri.
3: Mana Sigat?
6: Seraya Kenunggu malam.
0: Betul. Betul.
6: Inilah kunci cerita Lau Sidwan.
0: Ya.
6: Okay. Halo, halo.
0: Ya, ya.
3: Bisa. Terus kena.
6: Okay.
3: Bisa. Terang.
0: Terang.
6: Okay. Jadi cerita atau kita cerita rumah awal ini. Jadi cerita atau bekawal lebih itu.
3: Lebih, okay, terus kena. Bagus.
6: Kalau niya.
0: Hello.
3: Iya, iya, terus kena.
0: Ya. Padam ke dulu radio dah.
6: Jadi kalau tu hari minggu semua jadi jadi pak tahun jadi perkawang kalau tu hari minggu sempena deko ketiban tutup lebih mati
3: kalau
0: ketuk lebih mati.
3: Ya, sikit nak lepas mah. Ketuk lebih, sikit ketuk lebih mati. Mati-mati ya sikit nak lepas.
6: Jadi kau tu ketuk lebih mati kau ketai banto. Udah putus pala lebih tu. Udah mati. Ya, udah ketuk.
0: Ya.
6: Jadi sempama aja tu jangan kita mayor tinya. Tinya tadi Pak lagi kan bisa. Jadi cerita tu nabi tahun 2005 supaya. Jadi aku tu minta boleh lah nabi siko. Nang tu besar kira ke? Kira kemasa tinggal, besar itu tinggal ya. Jadi pak aku pulai ke rumah, ke ruang kuna lama, nanti aku ke monohannya. Udah aku udah nyata deh udah kurung hari sini bunuh aku malah nyata deh. Jadi gintai dekat bak nama bak kalah lagi bak mulut lagi nak bedak lagi mukanya. Kata aku ni kita aku kalah udah foto kalah lagi itu tadi. Udah foto untuk kalau lagi untuk udah di untuk aku. Udah setiap ini dua. Jadi ke ya ke udah setiap juga ada udah ada bersih kemana-mana. Sepok lah teruak engkau kemana ada. Udahnya simpan aku ke kebukanya tadi. Simpan lalu ke panduannya tadi. Kalau ya aku kang oleh lagi ke. Kalau lagi tadi. Kang oleh saya lagi tadi. Abis saya kepala abis saya masih yang saya kuat kita udah tua lagi udah mati udah selesai nada ke
0: palanya kediri nya
6: udah kau panuat bisa lalabi nya sekali kang uliah kenyak aku kita namanya buka aku mulalah labinya tadi. Buka aku aku ngau kan udi kopi kopi nama ama nggak lebih mati itu lah tuh
0: kemudian ah eksperimen
6: terbang betul nggak lebih mati kalau lebih kalau udah bodoh palaan kita itu ujungnya
0: ah
2: wacuak kayak jari
6: kan mulia kayak gini saya utai aku nggak duko acu aku nggak pisau mulan ini kan mulia kayak gini
0: ah
6: ah dia mulan kalau nggak tadi kada tahu tanggung lebihnya tadi jari aku nah, buka saya buangnya, udah tutuannya, udah dalam periuk saya. Ya, ni kau aku nyu kakai mada ngangau aku bina saya aku waktu ngambil pelaya, kena muka mulut labinya kere. Ya, mesti tu pengalaman aku. Kita kembali kunci aku kere. Ani yang uji amat jago.
0: Ketuk labi mati.
2: Udah sumain lebih nah.
6: Sumain lebih nya tahu tuh.
0: Kene tahu ngetuak nah.
2: Baya pengingat bisi pengingat lebihnya. Engkanya udah.
6: Bisi pengingat lebihnya nya mesti kita sebama kita ban ketuk lebih mati. Kita lebih udah mati lebihnya nya kalau buah servis mama kita ban ketuk lebih di orang ke pangannya tadi sampai mati lah kita jadi ngolo seperti ini.
0: Ya.
6: Jadi tuarnya konsen terima kasih ya. Jadi mana tuar ada masang lagu ketuk lebih mati malam tu.
2: Okey. Nanti sempat lagi.
0: Nanti sempat lagi. Nebah ya lagi.
2: Ya.
0: Okey. Mandar sigat. Ya ketuk lebih mati.
2: Ketuk lebih mati. Nyat kembali ketuk lebih mati ini sem.
0: Pemuji gigak lolo tu rumah.
2: Ya.
0: Si no kini lagunya ne.
2: Harap ke ketuk lebih mati mah.
0: Nadai lagu, nyanyi lagu.
2: Kai bisi lagu ano sem.
0: Nusengalai.
2: Bisi nama lagu kai lagunya. Ukai tajua ya bisi lagu. Ukai sih tajua. Ketuk apa yang lebih kini?
0: Okay. Lagi nanti tanya lagi ngiga agak.
2: Ya.
0: Ya, hanya tadi peninggal kita hari Miri tadi ya, ketup
2: lebih mati.
0: Sudah mati. Hanya okey tanya, okey yampunya.
2: Yampu.
0: Okey dedinga ya.
2: Ya betul.
0: Okey.
2: Okey tempat, okey dedinga.
0: Oh, yampu. Yampu. Kedak ketup tadi ni.
2: Power ketup lebih ni Sam.
0: Okey, ya tema malam tau ni.
2: Ya, tema ketup lebih mati tema tau malam tau.
0: Ya, peninggal ke 12 kita.
2: Ya. Mayuh peninggal atau melantau. Saya mana-mana cerita melantau saya.
0: Ya, mana-mana. Cerita lu bisi namanya.
2: Bisi ya, petua.
0: Petua, ya. Lu bisi reti.
2: Reti, ya.
0: Kan dikongsi peninggal kita ini.
2: Lepas kita ini punya kita, saya. Bukan orang ke buka tetap pejalai. Orang pejalai ini, saya.
0: Ya.
2: Mayuh lagi pejalai kita, mayuh lagi. Ya. Pengalaman kita ya kene. Medak butuh dunia orang.
0: Tuai kita itu. Mayogi
2: ga. Tuai ge kita ge. Tumu ge ga nyoka anona sem. Nyoka ngagai nangarai kan ka.
0: Nama tajua ene terumah.
2: Nama ketup lebih mati tenan mo. Nama tajua ketup lebih mati. Asal sida komen dia siapa nama tajua ketuk lebih mati.
0: Bisi kuningnya.
2: Tang mau kau tajua nyak saya kau sem.
0: Okey, uji itu dulu kah?
2: Ya.
0: Halo. Okay, halo. Ya halo, selamat malam. Selamat halo. Malam. 4702. Ya, ya. Selamat malam. Halo. Halo.
2: Ya. Halo. Selamat malam.
0: Siapa tu? Tu bisi amat penanggol lain tu.
2: Yeah.
0: Bisi yang ingat tua. Ya pan bisi tanya. Okey, tahu uji baru.
2: Anak takut. Telepon, ya. Terus saja.
0: Tahu uji baru ke ilmu lain kita lu mana?
2: Okey.
0: Halo, selamat malam. Ayah, halo. Ya, selamat malam. Bisi.
7: Terang.
0: Bisi ya.
2: Kami bisi terang.
0: Atau baru dengar?
2: Halo.
7: Halo.
2: Ya, ya siapa tu gini?
0: Siapa tu deh?
7: Halo.
0: Ah, siapa tu?
7: Maja.
0: Mau maja. Oh, maja.
7: Mau mana yang cerita malam tu?
0: Selamat. Mana ya main cerita malam tu? Tiap-tiap malam.
7: Amat saja terumnya. Ketuk lelapi mati. Ini semua tidak lain. Saya ada bisa yang kena yang
2: Oh. Engkau adik dia engkau itu lain gitu.
0: Lagi aku ngiga eh
2: macam. Ngiga macam. Okey.
7: Aku
2: komen aja
7: aku sem ke rumah.
0: Okey. Au.
7: Selamat malam.
0: Okey, selamat malam. Maja nama ninga te bekenya Ayan.
2: Ayan. Maja, maja. Ni meninga te ketok lebih mati itu Ayan, maja.
0: Halo bisa.
2: Halo bisa. Maja tu sigi nang. Saya boleh tahan ke meja. Agi kan.
0: Ya. Agi paman lah ni.
2: Selamat malam meja. Jaga tunainya meja.
0: Tunai di meja.
2: Leban ke kelalahan. Ada salah tunai kere.
0: Tok uji tok kah?
2: Okey. Tok ketuk lebih nama tok.
0: Okey. Halo.
2: Selamat malam. Malam.
0: Ya. Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Selamat malam. Oh, Kilio.
0: Kilio.
2: Lama Kilio tu.
0: Nah, baru ayan.
2: Ya, mai
0: kok gene. Au.
2: Kita nama kita ketok lebih mati kenanya. Kile yo.
8: Anya nak magang ya.
0: Au.
8: Ya.
0: Au.
8: Jadi kau.
0: Amat gen ya. Au.
8: Gua tadi tadi mai ada.
0: Ni mai. Okey. Au, okey.
8: Mungkin buat temlek.
0: Kau ah.
8: Penuhi para kau. Yang dengan kuyang aku. Kuan follow the black dan yang lain. Bisa berusaha kuyang aku. Ya.
0: Kau.
8: Nak dia. Nada kayu dan ke semua. Alah nak. Bang the black tau betul aku yang aku. Maria. Nikah tu nak. Ya, pada benak kayu, aku pada benak kayu. Menunggu buahnya. Kayu aman tahu di bawah dari. Itu lebih buah di luar. Yang orang lama, kita kelapaan banyak. Ini yang saya ragu-ragu apalinya. Babi, aku jago, saya naruh babi.
0: Oh.
8: Dan dengan ni ke baya buang dengan ni. Ya lepas kedua-dua barajang ke dekat bak semendak ni dua-dua dia tapi ku kuat udang ku ngawai kaki ya aku di tu ku ya nak berduri juga ni majak kan kata ni ke terperak juga. Aku di to ku ya. Juga nyal buru-buru ke dari ni ngah buat macam dia. Jadi juga yang baru kian. Nah, juga dari mana tindak aku juga ada pun dia cerita. Nenek muka kaki kuat yang najam yang nak kaki aku kalau kaki dulu orang kia. Juga nece tu pun dia. Ya, memang.
2: Baik juga menyenang aja ku. Nek leo.
8: Lu pernah ya juga. Ini nak kenyet juga jangan merubah merubah dari ke bawah. Ame ya buat teman semua kena noyo juga. Ini luap-luap juga dari. Nih, uji timah tadi aku. Nanai nak jadi luar gitu kekuatannya artinya nak timah tak sama menjaga muka aku nanai aku kan tawad dia seperti aku ya. Nama dia ngurus seperti ada hati aku deh duduk dengan jang mentari aku ya nak kuatai nak boleh utai bentua dorong aku ni nak sama nolun kena sama pulai ya aku jauh cerita ni nama dah kuliah. Ya, yang keramat juga seperti ya. bukan dekat ni je. Ada pun jadi kalau aku tunggu yang kenapa yang aku buat aku ni ya tapi aku mau buat baru nah dah nak ada tengah ya juga ada perayaan ya.

0: Vita åskor, jag äter dem här. Det är en majak juga yang membuat lebayakan anak tanda banyak. Kerana saya kata, nyai hanya meriah aku itu. Saya juga membuat dari sebab orang.
1: Nak juga punya nak nak kilo. Nadai juga punya ano nya takut. Nadai nya ano terkenyit.
2: Kenyit ke ya.
0: Terkenyit juga ni. Depre yang ni terkenyit juga. Ya aku ya nak ada data ke teruna.
1: Okey. Okey Kelio.
0: Kita pandai angkanya.
2: Okey. Oh, ya tadi okey Leo malam tu ni hampir ke Kelio ni. Okey, kira ke nutup program kita yang menyatu rumah ni. Tinggal 6 minit lagi.
1: Okey.
2: Lagi ke halalang.
1: Ya.
2: Peninggal kita ke dekat bercerita ya.
1: Ya, tua okay. Pun uliang ngiga lagu ketup lebih mati.
2: Nadai temu. Nadai. Ke nadai ditepuk sistem kita.
1: Ya.
2: Okey, nadai ngawak peninggal. Kami dua beri terima kasih ni.
1: Ya.
2: Kita ke udah bukulai ngau kami dua.
1: Ya, malam tu tua pun buka cemayu atas sen.
2: Ya.
1: Kipsik 13 ikut isi dah ke ngangau 14 ikut termasuk ke siapa tadi?
2: Ya
1: Majah harinya tak ada rekod lah Majahnya Abang Yasmina nyapa madah kena ketuk lebih matinya segi bisi ini Sam jadi ngau ja seberat tu ngunduh diri Sam ngau tu kemudian terima kasih ya bila kita ke udah semampai bugulai nganti kami dua setiap malam hari tiga jadi dalam mensia
2: bisi antu
1: dalam antu nadai mensia ya kemana hari petara
2: pengurang penglemi hari kami doai
1: enggak nyak tahu mupo dulu Sam bye bye
2: bertemu baru awak kebukai peninga
1: bye bye
2: selamat malam.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya gini
2: ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara nggak suhati celap deh
1: udahnya waduh dia puhati nih
2: puhati melawan dia udah nampak dia
1: aneh
3: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam ke buah, mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, bahar.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

bawa. Di sayang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: 4 lemari. YFM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: Pagi rewind.
1: Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup aburak bebaso capa. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin bebaso capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya bebaso apa enak.
2: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dia baso capa. Capa lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau gak tuh itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Menyi kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai ketangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit maya pengawak tu tadi. Nak ya kan?
1: Aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah ambil ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa kau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian minak selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tersebut segi geng duduk mengulami mata.
2: Mengulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai apa itu salah ikan
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Aqui.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: cara kita disiplin anak kelebih lagi bunyi kudah disebut nuannya tadi di pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita jadi enti subah utai tok nang suah di pedak kita deh disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita
1: betul
0: malok ya menya malok ngewi kini bakal ke bisik disebut jakut dalam 12-24 enti kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rinduk ke sidak ya deh kati enti apa konteks kita dia tu kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini
1: amat terima kasih ti udah meri jakut tanya tu tok nang selalu didinga kita nyadi lebih hage ba orang ti

0: Ngelala Tuhan lebuah sida disiplin anak indah bak sekolah kini kita ninga mayuh nal cerita ti bazato ya nang aman nya lebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bijakku pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak anang sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyau nak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya. Ya nyau kak balat lagi, nyau kak udu lagi kita malu anak. Nak berkenyak ya, nyak kebuah aku nyebut lekai jaku lebuah kita udah celap. Nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak. Aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku. Lebuah yang mancal lalu udah nyak nganti aku celap, udahnya aku duduk ngoya. Lalu aku ngambil penyuran kita nya, ruler kita nya. Lalu udahnya aku ngambil jari ya, lalu aku nyipat ya. Udahnya aku berani ngoya. Anak, dek nemu nama kebuah aku disiplin dek. Nyipat dia berkata, ya pun nemu nyawat. Lebuah kita yang mendidik ya, bupun dari miat. Ya mada, aku nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya. Ya nemu derempu. Nanti kita apa inai nak ngerjanya, nak ngambil tempat kita sebagai apa, sebagai inai anak kita nak berbasah ke kita ya. Laban yang mendak, apa ya aku nak tegas ngaku. Inai aku nak tegas ngaku. Lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi. Ya, laban apa yang ngoinai nak peduli ke sidak ya. So, leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sidak ya. Aku sekali dak aku kat nando tu. Anang nyipat bepun bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis. Tang bepun bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sidak nama kebuah sidak ya di disiplin.
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau menda Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
2: Ya kena mau menjaku ngejelu cah.
1: Nggak bekenyaknya. Nemu berandau ngejelu. Tetai di rumah. Kulai gawak.
2: Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dibeli ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cah.
2: Ya sih banyak ya aku ya.
3: Kamu jelu.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bukai cah. Yang tiba kita kucing tu batu tujuannya mesti manu nganjung cah.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Lagi bernama sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku antara lemah lebang sehari tu kejap sikit 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nak ni. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Wow. Itu kini.
6: Kalau minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Itu kini.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit tak voucher yang kira bisa orang boom.
1: Kita sirap norak.
9: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama deka pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: 2024 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: enti nintih ke pansiak di dipejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyo dah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endur Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya, marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Ih, jai mah gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu,
3: gelang Korea kini.
2: Bukannya bisa duit.
0: Ih, namana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemersat. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meia boleh nama, pegari badar.

ari nya tama bidi ma memang ya begulai ngoga laban lengki tiga nak ulih jadi pisang seumang-umang nak ulih malik diri jadi kumang ayo kurang tiga nak ulih ngerem diri jadi tapak.

0: na ma, ganuan cok tusah ti.
1: Eh kati na ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM kian tu au.
0: Haram.
2: Pemujo dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut ilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

influenza ku kerna tau ke tabin pi aja tang tau meruga pengerai ba urang tidak tuai nemiak miat ngau sida kena bepengerai anak turun larunda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kasih suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebunaman anak tak petunjuk vaksin influenza nincang tahun kelantin pengerai diri naga influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nyema kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau, wai.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan luan JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belak ketan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Maneh ke pen isi tu. Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi gak entelah.
1: Ni ngak keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-633.

0: berubah panda munyitu ya dengan mana-mana. Ucek nah. Au.
1: Au au.
0: Ngelalai kena mau tu cek.
1: Au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
0: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Ha, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YF.

0: lemai. Y FM, Sule Sejalai, 24 jam sehari. Let's
1: go. Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Monica.

0: layout sebab ia seminar dua tali nang sigi kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami apa tuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat ngepia surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Nak jadi star ya.
0: Lagu

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya, agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
6: Pagi Rewind.
7: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya.
8: Oh.
7: Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
8: Oh.
7: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Nemu berjakup ngau ikan. Nemu hal diketawa.
8: Aku macam imagine itu. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau mana Cat Whisper yang ada cak.
7: Cat Whisperer. Dr. The Little ki.
8: Ya kena mau bercakap dengan jelau hujan.
7: Ya, bukannya. Nemu berandau dengan jelau. Tetap di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dia pilih.
8: Tentang kadang-kadang aku lihat ni, cak. Anak je, ngau jelau-jelunya nemu malas ya, ke cak. Ya, sih banyak ya aku ya. Nemu jelau.
7: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
8: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manu anjung ca.
9: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
10: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi
8: selamat pagi beringat YFM di Selampur menua Sarawak Tanah Kenyalang pagi itu. Tentu ya bukanlah baru kita bawah Pengerak Pagi ti dibuka bah pagi hari 4 kita kesar itu 25 hari bulan 6 tahun 2026 sejam ya ke terubah tu. Tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah diperandai kami ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke ngambil ke tinduk malam kita bertambah jenak lagi. Lalu kelimpah harinya megak ya bawa tu tadi megak kena ngulu bala ya ke berjaga malam tu nyangkanya tadi kerja siap malam tahu kenya tadi bisi pau bukai meh dia tu ngujung ke kita nak tahu nak berjaga malam nak menjam ke mata semuanya malam tu tadi ngarap udah terperindang meh ngau seleksi lagu ba awak timang kerba tawas pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi lalu dia tu agreement kita udah berbalik hari ngasuh mood malam kita tadi ngasuh mata nyau lelano agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak awak Pengerak Pagi YFM bakal selama megaya sebedau manu engkukua kami dulu engkukua ngergas ke mata kita ba pagi hari. Jadi sebenarnya kita nampung program kau seleksi lagu-lagu itu sudah dirintai ke lalu kelimpah hariannya megaya berkongsi ke berita yati bukai mana dulu kita meri terima kasih negaya petara labanti sudah nampung seput kita dia dunia injau tu sari da agi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri diulu ke raban Christian Area Gereja Anglika Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ke pagi tu ba awak penggerak pagi YFM.
11: Semia pagi hari Gereja Anglika kena ke 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngos sembiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo aku dah ngintu kita malam keudah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih semua berkat Tuhan ke dah sambut kita ngelamok getuk. Sampi kita. Allah Ta'ala cuma ada berkuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berdosa ngelabanuan dalam pikir jakuk ngau pengawak. Kami sudah anak rindu ke nuan. Kami sudah anak daya bandang ke pengerindu ngurang bukai. Bakal Tuhan Jesus ke sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah ke dalam agak kami. Oleh pengasihan nuan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri ngau peniau kami megok. Kuiring kami gejala itu betul, kami kami ulih nitih ke penekat Tuhan. Sambil itu pinta kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikur lelaki Belanda datai lebih sugang di moyo lu nanya, pengajar ti mana? Namo tai tindak tau ndak di kerja aku ngambil aku boleh penghidup di meruan bela moyo. Ko Jesus berjakuk ngegeyo, namo kebuah na ngumbay aku mana? Nelai orang ke mana? Semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nuanamu pesan, anang bunuh orang, anang butang, anang curi, anang tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apai ngoindai nuan. Uranya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngegeyo, rindu keyo, lub jakuk ngegeyo. Siti utai apin dikerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai dikemisi nuan, lu beri ngege orang ke serantok. Nya baru nuan bisip ngeyo di sergo, danya titih ke aku. Lebih lakinya nengo jakunya. Muaya lalu berbalik tusah. Lalu mupuk arinurnya. Ngati tebalat tusah. Lama dia kaya benar. Jesus lembalik kibok kanan. Lalu berjakuk agai sidak murid dia. Maramat me orang ke kaya. Tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tusah hati nengo jakunya. Tangko Jesus berjakuk ngau sidak. Anang. Anak. Maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyambai agi jelunto tamok dengan lubang jarum. Ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakut Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala ti marum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu. Mai penyelamat ke dunia. Serta merik penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa yang negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Pagi itu kami bersampi ke semua misio dalam dunia. Kelebagi sedap kebenaran tusah jamaah itu. Pia megok ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamaya ke dia tu tegal penyakit tau kegal utai bukai megok. Kami sampai minta anu rapai ngemato ngintu lalu menyamai ke hati balau ke penuh pedis penuh tusah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tak kena mana tu. Sambil itu apa yang pintu kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta aku lepas kami. Amin. Baik kami di surga kudus menama Tuhan dah tak perintah Tuhan jadi mempenekok Tuhan. Maka dalam surga punya maka dalam bumi beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talau payah nak ngurual kudus, berkat ke kita, lungi tu kita, sari tu, ngau ke belama, lama ya. Amin. Kena kita, ujung ke sembiang kita, pagi tu, aku mai kita, nanyi pantun, nombor 1-09, bergulai ngebala kuaya, dari St. Thomas's Cathedral, di Kuching.

0: ubat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita gawa nyong gak pawung burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, gai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas gemata meda, tebas ke kita babas miao kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung gak udah dan juang ngetu nak lama. Tiap gak hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah gak kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja gak getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk benaka ya ku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban naka.
6: Cakup perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida, inyak sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti paru. Ngaya purajan dang segi ulih giga, segi kitai bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh purai kitai, duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mplitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai nimpu kitai. Yang gi Allah ta'ala, bagus mautai bau dunia inyau tu, Yasmina tinjau kita ndak lama. Ya langkau nur kita ngenduah ndak lama, sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup ulih merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi tu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan si dalam mati nuan. Si dah dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman berulang ngau pusat khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Ikaw, Ellis Lim. Sama Sampadatay Brami Ba Concert Ngilinti Kay Gaway Sriaman FM Mayato. Masuk Nada Babayan.
1: Pagi Rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai nyual mesin berbasuh capa jadi menda orang putih aja nada lakinya berbasuh apa enak
2: jarang aku menda selalu dishwasher
1: tak mesti tak mesti dishwasher deh ya yang dia basuh capa capa lu tengkah dia pusun aja aja lu ten masuk ya
2: nah aku nanya sudah deh kalau nada itu pernah ke dishwasher
1: umur aku hidup aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel tu pernah ke oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku
3: nanti pihak datun aku punya kenalan nyebut terakhir dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempung ke walau rindu tadi
1: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena kelempung mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kaya aku tu semua
3: nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh, apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di ke sejuaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

37 minit jam kita iba awak pengerap pagi YFM tu udah limpas area pukul 6 pagi. Jadi lalu ke peningan semua kelebih lagi bala di selindung angkili ti mendiang ke radio YFM pengerap pagi kita ke pagi tu ngerap ke mujur magang meh pengawak ya ke di kerja kita sehari-hari tu lagi. Ya lalu PMG meri samat pagi ngagai bala kontraktor bala subkontraktor kita ke pagi tu nyangkanya tumu dani laban ke ngabas site kepalan projek sidaya ti di pejalai lalu berkenang ke kontraktor ngos subkontraktor tu tadi megak jadi siko orang ya ke gawa jadi ya kontraktor udah di tinggang hukum RM30,000 mahkamah section 3 Kuching kena 18 area bulan 6 tu tadi udah ya ti ngaku diri salah pengudah dituduh kena section akta pengelikuan ngau pengerai pekerja tahun 1994 lalu lebih maya tuduh tu di kena taika ya ngaku diri salah labanti udah melanggar siti ari prinsipal inya tadi nyedia ke sistem kerja ya tidak likuan ngau pemega lebih lagi ba pengawa ngangkat konkrit ba dur ti semak ba tiang elektrik laban ketegal kia nak tertitiah ke aturnya tadi ngujuang ke bisik penusah babadi nyadi ba siku ari subkontraktor di baruh ya lalu ba tu tadi dia Hakim Musli Abdul Hamid udah meri hukum dendanya udah ya tu tadi nang yang aku salah di cek section 18A kurungan 1 akta C akta penglikuan ngawa pengerai pekerja tahun 1994 lalu kerimpahnya megak ya dia UPS penglikuan ngawa pengerai pekerja yang tadi JKKP Sarawak basiti penerang media madah ke sidak ia ke nak nitiah ke atur ia sudah ditetap ke kelebih lagi nurnya ke orang ke gawak berbaru sidak ya dekat terus dihukum lalu siapa-siapa sibala pengaji kau tahu ke tadi prinsipal ti nak nitiah ke atur tadi nang ya dekat dikena hukum tu sekalanya jadi ya tu tadi nang ya tai ke buna nar nurnya ke penglikun ngopiap gangga pengerai orang ya ke gawak ngambil ke dijaga lalu pian mengakalnya liah ke sebarang pengawak babadi ba nur gawa jadi berita tadi ada pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu ngarap kenyak meh duit-duit tentang penglikuan orang ya kengiga duit ke kita itu pan patut dijaga laban enti nade sidak ya kalau bagi orang ya ke jawab bak kita itu tadi deh siapa orang ke nginjen duit munyi kaki coba ngagai kita ke nyadi bus tu tadi au jadi ngarap ke sama-sama kita itu nyaga penglikuan diri lalu anang kalau ngarap ke bala tukai atau ke bala bus ya kita ya ke gawa ataupun patut nyaga safety kita yang puh kalau bagi bahas tentang gari dikena nurun anang ga nurun kita nemu pengawak kita yang tadi bakal kita ke kerja utai bandu ria ke nantulikun mayu paku semua nangga kita nyoba selipan nurun tentu ke kita yang kena safety buat gariknya break kemana kita nangga kena gari rawun ke pasar kita ke nyoba kerja utai itu oke okay. Jadi dah tu lagi bersama dia kami di ke macam sekedar ya pesan berarti dah dikirim peninggal kita ngagai email ngau pia mega ya nombor WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya lagi terus mai kita berperindang kau lagu ke dibaik May Franklin siang malam sebenar aku kasih ya sebenar belum mahu wai sembilan bawa pengguna pagi.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ke terubah pagi tong letai ke pesan pemati kerikiram Tanjung Anak Nyuyem. Lalu pesan tu nuju ngagai rumah ya ke Semakai Maya Rabat bakal lubun dibuang 4 buah rumah hanya rumah Kaliang, rumah Mujah, rumah Rawiang, rumah John Nyuyem. Piam Gabalo bakal ikabau 3 buah rumah, rumah Siti Belanda, rumah Joshua, rumah Christopher. Ngau nuju ke Merayan Bukai, ke Diau, rumah Ngitar Awas, rumah Bakit Ngkalok, rumahnya Ngau Nangga Batang, rumah Daji Ngkudu Barwah, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Dara Mias Ulu Luau, Baloba rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Untan Tanyo Sikup, rumah Kadir Munggu Mbawang, rumah Duat Nangga Asam, Baloba rumah Milaim Plai, rumah Selino Nangga Bayur, rumah Jimmy Ulu Bayur, bala kedia menengah piak nengah ulai ngau piak mega rumah jerah daseng ngau kabelayan kenalah di harintai ke dito nyadi pesan tu tadi madah ke tengguang anak nyuwim dah nadai kemari hari 3 24 hari bulan 6 pas lalu ni yang tengguang anak nyuwim yang tengguang anak nyuwim tu deka dito bala mayuh batanyo perpat atas kena malama pegila malam hari 5, 26, hari bulan 6, sebelah ke Dianjuang pagi, hari 6, 27, hari bulan 6 ke Pendama Christian Perpat. Kita akan mu silih lagi kawal ngau Pelusah Rabatu, tau bertanya ngagai Petrus, yang bernombor kusung 16345816, tau ke ngagai adi anak Nyuyem ya ba nombor 01-096-02-141 dan baru isi pesan pemati ke datar Tanjung anak Nyuyem ke pagi tu pesan mereka menjadi ya jadi tengguang anak Nyuyem udah ada kemari area 3 24 hari bulan 6 pesepita sibu lalu ni yang tengguang anak Nyuyem tau dekadin tu bala maiwa batanya perpat atas malam pergilah malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam Christian perpat. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi berkawal dengan Pelusah Rabat tu tau bertanya ngagai Petrus bernombor 06-1634-58136 tau ke ngagai adi ananyu yang bernombor 01-1096-02-141. Pesan yati kedua pagi tu nya mesti megak pesan pemati ke dikirim unyi Anam Rahmat ngau Christopher Anam Rahmat pesan tu nuju rumah ya ke Samos Semakai Maya Pelusah Rabat bakabala berumah kenan dang supuak rumah beti supuak rumah lumpuh supuak rumah Usit Barit Asal pian megak nuju bala berumah Terence Sumping Pluga Atas rumah Selaka Belatuang Baruah rumah Gaduh Sungai Nabau tapi megak nuju kebelayan ke diau ba rumah Makup Nangga Lempau rumah Isa Sungai Tegal Lempau rumah Juli Lempau rumah Cunggat Munggu Ubah rumah Richard Lubuk Kerupuk rumah Serudian Semambu rumah Diwasan Nangga Kedua rumah Jonathan Naju yang Licuak rumah Dumang Sungai Kedang tapi megak balai ke diau ba rumah Cek Anak Manggi Licuak ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu tadi madah ke misi anak langgan tau ke bini Niam Rahmat anak supua tau ke tua ex rumah Justin udah nadai kena 24 hari bulan 6 nya kemari hari 3 lalu niang misi anak langgan yang misi analangan atau kebinin yang meramat anak semua atau deka rintu balam maimah malam pergilah malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 itulah 27 hari bulan 6 ke pendam meruah seruban minta kabar belayan ya ke dipesan tak melala sampal datai ngesah penusah rabato nanda baru isi pesan pemati ke datai ari unyi anak meramat ngau Christopher anak meramat ke pagi itu pesan merahkin dari seruai yangnya tadi misi anak langan misi anak langan atau kebinian yang meramat anak supua tahu ke entua ex di rumah Justin udah nadai kemari hari 3/24 hari bulan 6 lalu niang misi analangan niang misi analangan tahu ke bini niang meramat anak supua atau deka dintua balamayuah kena lemai apa gila lemai 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam merus ruban minta kabar belayan ia ke dipesan tu kelala data yang ngesah penusah rabatu nguyang ke pesan ia ke situ ianya pesan pemati ke dikirim ciu ambun lalu nuju semua kabana belayan ke diau ba merbuang keli Mariana Balian, Bak Kucing, lalu pihak megah kebelayan ke dia berseman keliling, lubu antu bintu lubu miri, ngau ya kenalah dirintai ke ditu. Jadi, pesan tu tadi, medah ke Maria Anak Balian, Maria Anak Balian yang tadi ekster rumah merbuang keliling, udah nadai hospital Kucing, kena area 2, tadi 23 area bulan 6, lalu ni yang Maria anak Balian yang ekster rumah Maria anak Balian tu deka dintu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kanemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu kelebih lagi dini indur hanya ngai ni yang tu laban nadai di padah kita tau bertanya ngegai ciu ambun tempu Pak nombor 0142092188 tau ke ngagai Jenny Chiu Pak nombor 0126652769 Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Chiu Ambun ke pagi tu nyari pesan madah ke binia jadi ke rumah Maria Anak Balian ex ke rumah Maria Anak Balian ini tadi ekstra rumah merbuang keliling. Udah nadai bahas hospital Kucing kenari 2 tu tadi 23 hari bulan 6. Lalu ni yang ekstra rumah Maria Anak Balian. Ni yang ekstra rumah Maria Anak Balian tu. Dekat di tu Balam Maiwah. Kena malam atau lagi malam hari 4, 25 hari bulan 6. Sebedau ke di Anjung Pagelak pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Kita akan mesti lagi berkawal ngawa penusara batu. Tahu bertanya ngagai Ciu Ambun. Tempu bernumber 0142092188. Tahu ke ngagai Jenny Ciu bernumber 0126652769. Lalu pesan kita ia ke 4 apa gitu pesan ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke dua balik nama tadi Kalu jadi pesan tu nuju semua kebolehan ia ke dia bastubah telobah

sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kebelayan ke dipesan diminta sampal datai nuar ngesah penusah rabatu lalu kanmu sile lagi tau bertanya ngagai ira anak kadir tau kuda beli namanya kalu ban nomor kusuang 11 33 18 5 221. Nanu baru pesan mati ke dikirup ira anak kadir tau ke dobelik nama kalu ke pagi tu. Jadi pesan malah kapaya dari kadir anak sebuang, kadir anak sebuang tau ke paihut udah nadai kenari dua tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang kadir anak sebuang, niang kadir anak sebuang tu dekau dintu bala mayuh barumah bakit atura meraduang bintangur malam tu lagi malam merimpat 25 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi ya pagilau pagi 5 26 hari bulan 6. Jadi kebelayan ia ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nanti nyemak kita akan musih lihat kita bertanya ngagai ira anak kadir tau ke dua balik nama ya hud ban nombor kusuang 11 33 18 5 221. Lalu kita berarti ke pesan ya ke 5 tidiki rumah peninggal kita. Setiap mega pesan pemati ke datai hari bangi anak bungin ya. Jadi pesan tu nuju kemalayan ke Samos Makai Maya Rabat ke bagi balam rumah Dennis Tintiang Remat rumah Nita Balaya Badak rumah Richard Sungai Mudiang rumah Sungai Perangan 3 buah rumah ngopi mega kebelayan kriau Bapak Tubura Sungai Kabang 2 buah rumah Bariet Sebubu Baru Ruban Metuang Sungai Ruan kebelayan kriau rumah Belayuang Ulu Ruban Lubuk Pesai Entayah Julau Nangalatuh Pakan Ulu Kuto Pakan Dayu pemega kaban belayan kediaman Bapak Tumpat 2 buah rumah rumah Abiang Kerikap Tintia Ringkau Kudu Atas Kudu Baruah bala kediaman Bapak rumah Jamu Peliguang Supu Plasu ngopi mega kabelayan ia ke dia Basmanjai Batang Sebetan Batang Sebelah rumah Sembawang Bintulu ngau yak nalah dia rintai keritu ti ngelala canda anak majat jadi pesan tu tadi madah ke canda anak majat canda anak majat tau kena jinggan udah nadai kemari hari 3 26 hari bulan 4 lalu niang canda anak majat niang canda anak majat atau ke nyatari indai jinggan tau dekau dintur balam mayuh malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke depan dah sampal ngesah Nusara Batu ngagai rumah ribuan sungai Kelampai sebutan 100 lalu kan mesti lagi pekawal ngap Nusara Batu tau bertanya ngagai William Rasena Jinggan nombor 014 57 52 457 Alison Bungin nombor 011 20 38 069 tau ke ngepili enggat nombor 09 74 20 7 68. Nando baru isi pesan ke dikirim bangi anak bungian ke pagi tu. Jadi pesan madah ke menantu ya. Ianya canda anak majat. Canda anak majat. Tau kena jinggan. Udah nadai ya kemari. Hari 3, 24, hari bulan 6. Lalu ni yang canda anak majat. Ni yang canda anak majat. Tau ke indai jinggan tu. Deka dintu balam mayuah malam pergilak malam berlima. 26 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke dipesan minta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah ribuan sungai Kelampai sebetan 100 lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai William Rasena Jinggan bernombor 014 57 52 457 Alison Bungian bernombor 011 20 38 069 tau kengai piling gat bernombor 019 74 20 768. Lalu nangkan kenyang ngelatai ke pesan pemati ke di kirum timban anak inggai jadi pesan tu nuju balaya ke sama semakai mayak nusah rabat baka bala barumah John Edward Nanga Drau rumah belaki Drau Ulu rumah temengguang sungai Engkabang balaya ke dia barumah tamang nangam lupa rumah August Kawit rumah Enter

Al Sungai Melak Bala Kediau Ba Rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang Star Kabrayan Ia Kebukai Ti Diau Ba Tiga Buah Rumah Ulu Sepetan Rumah Lidi Ulu Babu Debak Rumah Suyah Mendas Asal Rumah Nuil Praja Ili Rumah Mulu Keluak Rumah Majid Tenggelat Baru Rumah Ipa Kerangga Rumah Mujah Lubu Nibuang Bala Ba Rumah Minggu Simpang Keluak Rumah Christopher Kabar Kali Kabar Rumah Dumang Sungai Karo Rumah Kambing Abu Bengang Pemga Kebelayan Kediau Rumah Katum Lubu Renista Ia kenalah Dia rintai ke Dito Ti Ngelala Emi Tau ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli Jadi pesan tu tadi Madah ke Emi Tau ke dua balik nama Uko Anak Muli Udah nadai 23 hari bulan 6 Yanya hari 2 tu tadi Lalu niang Emi Tau ke dua balik nama Uko Anak Muli Tau deka Dia senggai Balam Maiwah Bak Rumah Tabur Kawang Balu Krian Satu Malam tu lagi Malam hari 4 25 hari bulan 6 Sebedau ke di Anjung Pagilak Pagi hari 5 26 hari bulan 5 Jadi kita Kau nemu sili lagi Berkawal dengan penusaha rapat tu Tau bertanya ngagaya timban Menumber kusung 13-8145 833 Tau ke ngagai bibi Menumber kusung 16-6196-279 Dan baru isi pesan Pemati ke datai hari timban anak Hinggai ke pagi tu Pesan madah ke anak menyadik ya Ini tadi Imi tau ke dua balik nama Uko Anak Muli Imi tau ke dua balik nama Uko Anak Muli Udah nadai ke dari dua tu tadi 23 hari bulan 6 Lalu niang Imi tau ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli tu deka Disegai bala maiwah baru mah Tabur kawang baru krian satu Malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 Sebedau ke di Anjung Pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 5 Khabar belayan ya ke dipesan Macam datai Ngesah penusara batuk Lalu kan musili lagi Tahu bertanya Ngagai timban Penumbur 013-8145 833 Atau kan ngagai bibi Penumbur 016-6196-279 Lalu pesan kita ya ke tujuh pagi tu Ngatai ke pesan pemati ke dikirim Lini anak mediang tak ke indah nado Jadi pesan tu Nuju rumah ya ke sama semakai Mayarabat Baka bala berumah pati dengan marau Rumah asun dengan kuang Rumah Joseph ulu marau Rumah jernang ulu marau Rumah Richard duom geraji Rumah cabuk geraji Rumah bayang sungai pinang Bala berumah akun sungai rusak Rumah kalut sungai merah dayu Ngopi mga bala berumah Miri kelau Lalu pi mga Nuju kabar belayan ya ke diau dipakan Julau matu sibu Pasai Siwang, Pasai Tengah, Pasai Hijau, Suang, Rantau Panjai, Tutus Igan. Enggau kabar belayan, ya ti nalah dia rintai ke hadito ti ngelalah Joseph Anak Badut tau ke Untat. Jadi pesan tadi madah ke Joseph Anak Badut. Joseph Anak Badut tau ke Untat. Udah nadai kena 23 hari bulan 6 tu tadi laluan yang Joseph Anak Badut. Yang Joseph Anak Bajut tau ke Untat tu dekat di Itu bala mayuh barumah Jos Anak Cunggut Nanganan Sang Pakan Malam tu lagi Malam hari 4 25 hari bulan 6 Sebelah ke di Anjung Pagila Pagi hari 5 26 hari bulan 6 Jadi kebelayan ia ke ngelala tau ke dipesan Dipita sampal ngesah Nusa Rabatu Ngagai rumah Jos Anak Cunggut Nanganan Sang Pakan Lukan Musi lagi Kita tahu bertanya ngegai Britian Banumber Kusung 14-977-5853 Tahu ngegai ini Banumber Kusung 19-967-6733 Nada baru isi pesan pemati Ke dikirum peningau kita ya pagi tu Datai hari lini anak mediang Tahu ke inai nado Jadi pesan mudah kelaki ya Ianya Joseph Anak Bajut Joseph Anak Bajut tahu ke dia boleh nama untat Udah nadai 23 hari bulan 6 tu tadi Lalu niang Joseph Anak Bajut Niang Joseph Anak Bajut tu Dekau rintu bala mayuah berumah Jos Anak Cunggut Andang-andang sang pakan Kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 Sebelah ke di Anjung Pagilah Pagi hari 5 26 hari bulan 6 Kabar belayan ke dipesan Dipesan sampal datang ngesah Penusah Rabatu Ngagaya rumah Jos Anak Cunggut Nanganan Sang
pakan. Kan mesti lagi tahu bertanya ngagi beritian nomor 0149775853 tahu ngagi ini nomor 0199676733. Lalu pesan kita ia ke situ setimga pesan pemati ke dikirim tuan rumah Krizon anak nyambung yang dipesan tu nuju suntai anak gerisa bamiri pemga tuan rumah jeluka dia sabu seman kebelayan ia ke dia bertawai empat angkeli batang ai ili sengkabang pak langkang ili langkang ulu bala ba ijo tanjuang pemga bala di liu tekaluang ngau kebelayan ia ke dia ba basai nang sekarang lubuan tu rumah awi yang merinduan lubuan tu pemga bala ke dia ba rumah Matthew Grand Stumbian rumah Nomi Bakun Tengah Tanjung Bijat Sungai Apung Kucing ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal nyambuang anak punde jadi sipsan madah ke nyambuang anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari atau tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu ba rumah yang pu kena malam pegila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba tawai ili ingkelili lalu kita ya ke dipesan tak ngelola dipinjam sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati kedatai hari di rumah Krizon anak nyambung ke pagi tu nyari pesan mereka paya yang nyetelah nyambung anak punde udah nadai dini hari itu tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu balam mayuah malam pagilah malam hari 5 26 hari bulan 6 rumah Krizon anak nyambung tawai ili engkelili Sri Aman bala ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu ianya pesan ya ke dikirim semester elek nyawun nuju semua bala ya ke diau ba semanjaya jalai bukut kelebagi bala baru Malidia rumah panjang rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah sedevi rumah rimuang rumah Stevenson rumah subing rumah bunsian rumah sudu rumah lindang rumah jantiang rumah jeli rumah jemeni rumah budian rumah migi bala ba rumah kinsiang rumah muda rumah jilam rumah noliza ngopi amaga bala kediau ba rumah ambo rumah petrus ambun rumah ini rumah Suli, rumah Lujis, rumah Insul ngopi amaga nuju bala ke dia ba Bukit Dindiang, Danau Batu 15 Jalan Selangau, Mukah Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Arus, Sungai Bawang, Kemena Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau ngau kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang nyawun anak ganai jadi pesan tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai deka diatur kena hari 6 tula 27 hari bulan 6 ba rumah nyawun jalaya bukut balengian jam 9 malam ok jadi kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawa tula tau bertanya ngagai sister Alex anak nyawun tempu penumbur 0138361966 tau ke ngagai manggang anak nyawun banumbur 0113865799 anu baru isi pesan ngetas ulit kedatai area sister Alex nyawun ke pagi tau nyadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai deka diatur kenari 6 tula 27 hari bulan 6 baru rumah nyawun jalai bukut balengian jam 9 malam ok kebelayan ya ke dipesan kita datang ngulu pengawal tau lalu kan musi lagi tau bertanya ngege spester Alex anak nyawun tumpu penumbar kusung 0138361966 tau ke ngege manggang anak nyawun menumbar kusung 0138567999 nyanaka kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
4: Betul.
3: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
4: Betul betul.
3: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
4: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelinginya muka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay ajal aku ya, okay. Ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datang dengan penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah dengan kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakut Tuhan madah erti jakutnya awak ke kita likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama arti jakuknya artinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau runa-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi ya. Sobat buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangan diri
5: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Mayu, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narit hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku bakal milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
0: Kalah dia budak. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau dengan gak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: RTM Sri Aman begulang ngau pusat himat sita konser negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang mayatu. Ianya

0: Chinese Lim. Arameh sama sampa datai. Berami bak konsert yang nanti kaya gawai. Si Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Pengerak pagi.
2: Why FM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 4/25/2026. Keterubah tu batang berita. Teruja air 12.6 juta ringgit mengangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi ke garis lalau maya berjalai ke Budi di Sil. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek sistem acute Puncak Borneo keberga 12.6 juta ringgit sudah tembuk serta berlabuh di pejalai ke dalam bulan 12 tahun Siti Nyin kemari. Menteri Utiliti Ngaut Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke loji air bersihnya ngeluar ke kapasiti pemansut air nyentuh ke 6 juta liter sehari. Bak kenang ke dia tu, loji air bersihnya semina uliah ngunan penyampau 4 juta liter sehari lalu ngaunya dekat nampung peminta ti bertambah jemah ilah. Projek tu dekat merik penguntung ngagai sekedar genturun pendiau yang kaum Kampung Gerung, Kampung Karu, ngau Kampung Gayu serta sekedar sekolah bak kanan menua Puncak Borneo. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh penemuai rasmi ngabas projeknya. Projek tu sebagai ari inisiatif strategik dikena nentu ke air meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti. Kelebih lagi sidak ke dia bak kanan endo tanah ketinggi serta jauh ari loji air bersihnya. Berebak ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung, Datuk Dr. Jirib Susil madah ke projek sistem acute Puncak Borneo muju muta ke penangguh air endak kuat serta air terjanggal tidi tapi rakyat menuanya sebedau tu. Tok nyeng kaum Kampung Jambu tipe-tapi ngau penangguh serta nadai datai air bersih sebedau tu. Ia madah air ti meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti penghidup serta nyukung pemansang ekonomi ngau pelajar bak menuanya. Program Anak Kita PAK Sarawak nyata ngayan ke pengeransing Sarawak bak pengawak negap ke asas literasi ngau numerasi bala nembiak. Tu berguna benar dikena bersedia ngada ke mudah mensiati berkualiti kena nyapai juluk hati pemansang menua. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagahui Ing madah ke bala nembiak ngebuan penglandik pemun baka maca, nulis ngau ngira nyadi ke tunjang tiap ikut bala nembiak sebedar nyingkang jauh ke agi bak bidang pelajar nangkan kenyak. Program tu nyedia ke awak ngagai bala nembiak ke berguna ke intervensi tumu dikena muta ke bida bak bidang belajar sida. Ngaunya mega boleh ngangkat ke pengenal hati sida ngambil ke terus mansang bak pelajar. Ya maksud ke jakutuk bak pengawak alai nutup PAK Sarawak di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Seri Roland nyemetak madah ke pemuju PAK Sarawak ukai semina disukat nengah penyampau rekod data aja. Tamaga uliah dipedak nengah ubah pengeransing bala nembiak hari sukut maca. Merti ke numu serta bebenar agi bak pengawak belajar. Asas literasi ngau numerasi ti tegap megak dekan tentu ke bala nembiak boleh penguntung bak mayuh macam inisiatif pelajar ti ditumbuh ke perintah menua. Tunjung kaum program Dui Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enhancement Program SEEP ngau STEM Katalis. Yang megak merik terima kasih ngagai bala pengajar ngau semua raban ti berjalai ke tanggung pengawak besai ti uliah ngemuju ke programnya. Tajak pen teknologi ngau platform digital majam mansang bak dunia pelajar tang pengawak pengajar mengkang yang ditulang belakang ngagai bala nebiak bak bidang pelajar. Ya madah tanggung pengawak pengajar cukup berguna ti merik empas ke besai ngagai pemansang bala nebiak. Perintah terbuka hati nerima sebarang langgur penemu. Cara terbuka dikenak ngemanah kagik pengawak berjalai ke program Budi Disil.
Menteri Perkara Wang II, Datuk Seri Amir Hamzah nyemata madah ke pengawak ngadu ke cara subsidi minyak patut diberi awak ndu dipejalai ke dulu kena 1 hari bulan 7 tu ila. Atau pengawak tu belalau ke penelebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Ya madah, perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawak ngenak kota ungkup disil lalu peminta kota tambah 100 liter ulih digagak ngagara ban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakutuk lebuah diranau pengeram berita di Kuching. Dulu agi arinya Datuk Seri Amil disempulang Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area, BIMP EAGA, boleh negap ke kawa dagang ngau dagang temuai Sarawak ngau menua bukai. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawak ngatur BIMP EAGA, Tourism Exchange 2026, BETX 2026, jadi ke platform berguna dikena ngubah sektor dagang temuai. Ya madah tu belak mungkul negap ke kawa ngelaku ke dagang temuai meruan, ngatur program begulai serta ngerumban transformation digital bak sektor dagang temuai BETX 2026. Ya maksud ke jakunya lebuah berjadi programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIMP EAGA ke 22 di Kuching. Ya madah dagang temuai ukai seminak ngasil ke penumbuh ekonomi tang megak negap ke kawa rakyat ngerapit ke kawa budaya serta merikuasa ngagai komuniti menua tu. Nyalai Sarawak tetap keras nyukur visi begulai dengan kerjasama strategik diulih ngemansang ke penumbuh ekonomi. Mensia mayuh ke ngembuan kad pengelala tau ke MyCard ke dia tu agi mengkang sah serta ulih diguna bakal selama dikena ngurus ke semua perkara rasmi. Nitiah ke penerang ari upis menteri dalam menua KDN madah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ke baru nak ibuah kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegaunya KDN megak ngelala mensia mayuh ndak kelalu berebut ngagai upis pengjister bangsa nukau kat sidak ke dia tu enti nyemak MyCardnya agi ulih dikena ngau mana. Tejap pihak tiap ikut orang ke megai kad pengelala lama, kad pengelala ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukau ngagai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN madah ke munyinya lebuah sawutannya bertulis bak Dewa Rakyat dipansut ke nengah portal Parlimen kemari. Upis KDN nyawut tanya kaban Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Takiyuddin berkawa ngau atunya dikena nyeliah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ngagai ke baru ngambil ke endak bersekut serta berurun. Sekolah Pemri SK Nangas Kerang di Sri Aman patut dipindah ngagai tabak baru ketega bergunan sekolahnya udah nak likun dikena agi. Ketegaunya upis pelajar pelilih PPD Sri Aman udah bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Hardin Hollis empai lama tu ke udah. Bak randaunya PPD Sri Aman mantai ke 3 langgur tabak baru berpelasau ke penyawah ulih dilawak jalai ngagai pasal serta perengka guna infrastruktur ke endang bisi. Datuk Francis mutus milih tabak ke terubah bak penyawah 4.92 km hari pasal Simanggang lalu jauh hari sungai Timega muntang dilawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau upis tanah ngau survei Sri Aman kena 6 hari bulan 7 tu ila dikena nentu ke status tanahnya. Ia megak dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai berkawa pengawak mindah ke SK Nangas Kerangnya.
Mahkamah Seksyen 3 Kuching ngeletak hukum RM30,000 ngagai sikut pengaji kena 18,006 tuk tadi udah yang ngaku salah bak tuduh ngena Akta Keselamatan dan Kesihatan Perkerjaan 1994. Upis pengelikun ngau pengerai pekerja JKKP Sarawak dengah penerang media madah ke orang ke dituduhnya ditemu salah ketika nak nyedia ke sistem kerja telikun berkawuk ngau pengawak ngangkat semin bak kandang endur ke semak ngau tali karan. Tumujung ke sikuk pengerja pengawak subkontraktor berbadi nyawa. Hakim Musli Hamid netap ke hukumnya pengudah orang ke dituduh ngaku salah bak dakwa ngena Seksyen 18A bracket 1 bracket C Akta Keselamatan dan Kesihatan Perkerjaan 1994. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek air RM12.6 juta ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelabak Budi Ron 95 nyadi garis lalau maya berjalai ke Budi Disil. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992 yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Lisin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat balatuai perintah menua serta perintah besai ngagai penuh istiadat. Sekedak kebisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, Tuai Pemegai Benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong ngau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit atis Duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum setengah buat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Telefon kami 082 258 634.
4: Like mega Facebook kami YFM Iba.

0: sampai ku cuma hilang.
1: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan BC Intan Dikembuan. Lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mamba.